0: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah, dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ayo, ini kita cukup dia begini. Ini sama Tunisia Tangkai, ada Madi ya. Ini Madinah, warna madu. Rata-rata yang laku itu semuanya sambil terdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah. Baik pulang, baik pergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang.
10: Oh Pak, itu bisa dibilang cara Pak. Oh,
9: iya, Pak.
10: Begitu, so. Ini dampak, Pak, gimana menjaga agar kuota pertalite di subsidi tidak jebol?
9: Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana Pak?
10: Tanya ke Pak Balai, mesti ada
9: mekanismenya gimana?
11: Tapi kalau dari kementerian
9: yang lainnya gimana Pak? Kalau tanya Pak Balai lah.
10: Dampaknya ke inflasi gimana Pak? Dampaknya
9: minim atau bagaimana?
10: Dampaknya limited karena kan bukan buat angkutan umum kan.
9: Oke. Terus pemerintah akan
10: angkutan barang juga nggak pakai.
11: Ada stimulus lain apa yang diberikan
8: Pak? Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
12: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. Karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium. Mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar 70 US dollar per barrel. Otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
13: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
14: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
15: Saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Ibadah haji dan umrah merupakan perjalanan suci yang menjadi impian umat muslim di seluruh dunia. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ini juga menjadi momen untuk memperbanyak doa, memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Sang Pencipta. Persiapan penting sebelum berangkat haji, menjaga kesehatan fisik dan mental, mempelajari tata cara ibadah dengan benar, menyiapkan perlengkapan pribadi secukupnya

menjaga niat agar ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sabar dan menjaga sikap dalam perjalanan. Semoga setiap langkah menuju tanah suci menjadi ibadah yang penuh

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Masih di Prosotor RRI Batam, channel informasi dan inspirasi di informasi dan juga opini publik pagi ini. Kita update tentunya peningkatan informasi-informasi aktual yang ada di Batam dan mengajak Anda untuk bergabung di line telepon kami, di WhatsApp kami untuk memberikan komentar Anda atau juga untuk Anda yang ingin menyampaikan laporan pandangan mata. Batam sendiri peningkatan saat ini sedang banyak dikomentari terkait tentang air ya, apalagi wilayah yang terdampak pipa bocor di daerah Batam Center ini, mana masyarakat berharap ini cepat-cepat diatasi lah gitu ya, apalagi ada isu-isu terkait tentang pengelola sebelumnya dan yang sekarang itu saling tidak bertukar informasi gitu ya. Adapun informasi yang dibagikan adalah informasi-informasi dasar. Ada teknologi dari ATB sebelumnya yang tidak disampaikan kepada PT yang sekarang mengelolanya, sehingga mereka mengalami kendala. Makanya belakangan ini banyak sering pasokan air yang bocor, pipa yang bocor ya, pasokan air yang terganggu. Nah, kalau Anda sendiri pengen melihat sekarang ini ya, bagaimana pengelola air di Kota Batam ini, pelayanan mereka dan juga ketanggapan mereka dalam menghadapi gitu ya pipa-pipa yang sering bocor dan juga krisis air yang terjadi gitu ya. Silakan berikan tanggapan dalam telepon atau di WhatsApp Kapolsek dari Batam. Gangguan pasok air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Kota Batam ini penyebabnya masih sama, pipa distribusi utama milik PT Air Batam Hilir atau ABH di Simpang Kabil bocor lagi, yang terjadi di Rabu kemarin di tanggal 10, padahal baru dua kali lalu di lokasi yang sama juga dinyatakan selesai perbaiki, namun kembali lagi terulang. Di lokasi kejadian air menyembur deras, pipa yang berada dalam galian proyek drainase ini, debit air yang tinggi membuat lubang air tergenang penuh, akibatnya proses perbaikan juga sulit dilakukan. Sejumlah pekerja terlihat berusaha keras melakukan perbaikan ya, untuk penambalan pipa bocor yang ada di sana. Nah, wilayah-wilayah yang terdampak peringar kemarin sampai dengan saat ini juga untuk kekuatan air juga ya masih cukup lemah. Wilayah Temenggung, Taman Niaga, Plamo, Duta Mas, Anggrek Mas, Anggrek Sari, kawasan industri Batam Center, Citra Batam, Bengkong, Kintamani, Sentral Sukajadi, Batu Ampar, Orchid, Rosdel, Marsilia, dan juga kawasan sekitarnya mengalami dampak kekurangan air. Humas PT Air Batam Hilir, Ginda Alamsyah, mengatakan bahwa duduk persoalannya, kebocoran sebenarnya sudah diperbaiki Selasa malam, namun kondisi tanah di lokasi membuat sambungan pipa kembali bergeser. Dan ia mengatakan perbaikan dilakukan tim ABH bersama Spam BP Batam dan juga kontraktor. ABH memperkirakan proses perbaikan memakan waktu sekitar 12 jam dan jumlah pelanggan yang terdampak juga masih mereka terus data dan memberikan solusi-solusi alternatif singkat kepada mereka. Dalam keterangan resmi peringat, ABH sendiri menyebutkan kebocoran kembali terjadi di titik yang sama setelah sebelumnya diperbaiki pada Senin 8 Juni. Berdasarkan evaluasi sementara, tanah sekitar pipa masih lembek dan labil bekas pekerjaan sebelumnya, sehingga terjadi pergeseran pada pipa tersebut, dan di Rabu kemarin ya, siang hari, kembali mengalami bocor lagi. Mudah-mudahan nggak ada kebocoran lagi ya. Tapi bicara terkait tentang air sendiri, kita juga harus mulai-mulai berhemat nih. Ya, walaupun prediksi Batam hari ini masih dilanda hujan, karena persoalan air sendiri di Batam selalu persoalan yang tiap tahun bergulir gitu ya. Tapi sudah mulai ada isu kembali dari pemerintah sendiri yang ingin membuat teknologi baru, menggunakan teknologi baru, yaitu mengubah air laut menjadi air tawar untuk memenuhi air yang ada di Kota Batam. Namun kendalanya waktu itu ya, pembahasannya adalah teknologi yang digunakan ini nominalnya besar sekali. Ya, kurang lebih 3 triliun mereka butuhkan untuk menggunakan teknologi di Kota Batam. Walaupun sebenarnya teknologi ini sudah ada di belakang Padang. Di belakang Padang mereka menggunakan teknologi yang sama, yaitu mengubah air laut menjadi air tawar. Karena memang bicara terkait tentang geografisnya itu sangat sulit sekali untuk menggunakan sumur atau bahkan menggunakan dam. Makanya di sana itu ada teknologi pengubah air asin menjadi air tawar. Nah, untuk Anda pengen memberikan komentar kata tentang ketersediaan air Kota Batam dan juga gangguan yang sering terjadi, silakan bergabung dalam telepon atau di WhatsApp Prosotor RRI Batam dalam informasi dan juga opini publik.

Kalau tadi terkait tentang persoalan air penyiar di Batam yang sering mengalami kendala, belum lagi wilayah-wilayah area stres yang ada di kota Batam yang masih belum terasati secara penuh gitu ya. Kemarin juga di tanggal 10, bukan hanya Batam ya, ini nasional, yaitu terkait tentang BBM atau bahan bakar minyak non-subsidi, yang dimana tanggal 10 kemarin terjadi koreksi harga. Yang sebelumnya harga Pertamax RON 92 itu dijual seharga Rp11.750 per liternya. Kini naik menjadi Rp15.500 per liter. Ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya, melonjak tinggi dan membuat para konsumennya terkejut gitu, termasuk juga di Batam. Banyak yang terkejut dan juga kaget dengan kenaikan harga yang sangat luar biasa tersebut. Walaupun memang penyesuaian harga ini terjadi hanya beberapa hari setelah PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga sejumlah produk BBM non subsidi pada 1 Juni lalu. Namun di tanggal 10-nya terjadi perubahan harga pada Pertamax RON 92 dari Rp11.750 menjadi Rp15.500 per liternya. Kemudian juga di Pertamax Turbo RON 98 harganya masih tetap stabil di angka Rp19.700 per liter. Dan perubahan harga tersebut membuat banyak konsumen terkejut melakukan pengisian BBM di SPBU. Salah satunya warga di daerah Batam Center, ada Ibu Diana mengatakan kaget gitu ya, karena saya memang biasanya menggunakan Pertamax RON 92. Dan saat terjadi perubahan harga, saya mulai berpikir gitu ya, katakan untuk ke alternatif lainnya. Nah, untuk isu ini sendiri, peringkat area manager communication ya, relation and juga JSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Fahrogi Andrian Sumampo mengatakan bahwa penyesuaian harga untuk BBM subsidi ini memang terjadi. Ia mengatakan penyesuaian harga mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari perkembangan minyak dunia, harga pasar keekonomian, kemudian hingga formula harga yang tetap yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai regulatornya. Jadi memang untuk harga sendiri Pertamina tidak bisa menentukan, harus sesuai dengan regulator dari pemerintah. Bagaimana harganya, per liternya berapa

gitu ya, baik subsidi dan juga non subsidi. Terima kasih untuk Ibu Monique yang sudah bergabung di pagi hari ini di Pusat RRI Batam ya. Silakan bisa memberikan komentar terkait tentang informasi yang kita bagikan atau informasi lainnya yang sedang berada di Kota Batam, atau juga bisa menyampaikan informasi laporan pandangan mata Anda pada pagi ini, baik itu tentang traffic atau suatu kejadian yang ada di sekitar Anda. Oh iya, saya sampaikan juga peringatan untuk Anda yang di mana kotak kargo ya, yang ada di perairan Nongsa itu terakhir 3 hari yang lalu saya ke daerah Pulau Putri, Nongsa masih ada sampai dengan saat ini. Jadi ini memang satu jadi pemandangan buat warga sekitar ya, walaupun memang ini merupakan suatu musibah kepada PT pemilik kargo tersebut. Dan terakhir saat berada di sana, saya tanya warga yang memang aktivitasnya di sana, sudah ada pemeriksaan dari petugas negara kepolisian dan juga keamanan di Indonesia, begitu juga dari PT-nya. Mereka juga dikatakan sedang mencoba berkomunikasi dengan asuransi supaya barang-barang milik mereka ini tetap bisa mendapatkan asuransi dari perusahaan asuransi yang mereka gunakan. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan komentar Anda, silakan telepon kami. Nanti di Batam Menyapa pendengar, kami akan kembali menemani Anda Batam Menyapa pada pagi hari ini. Tentunya akan membahas topik yang menarik ya. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda, dan silakan nanti bergabung sama kami dalam telepon untuk memberikan komentar-komentar Anda atau juga memberikan laporan pandangan mata. Saya tunggu pendengar Anda di informasi dan juga pendengar publik. Saya berikan lagu lainnya untuk Anda pagi ini, ada baru dari Gamelia, Audrey Cantika.

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda pendengar yang kami kutip dari rri.co.id dan juga beberapa media lokal di Kota Batam. Informasi yang pertama, layanan jemput bola bernama Surfing De Villager atau STV kembali menyapa warga di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, menghasilkan sebanyak 589 dokumen kependudukan berhasil diterbitkan. STV sendiri adalah inovasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bintan. Konsepnya sederhana, petugas datang langsung ke masyarakat dengan slogan menjangkau yang tak terjangkau. DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas rancangan peraturan daerah atau RAMPERDA tentang penanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Batam tahun anggaran 2025 di ruang sidang utama DPRD Kota Batam pada Rabu 10 Juni. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaludin, didampingi Wakil Ketua 1 Haji Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua 2 Budi Mardianto SEMM. Dari pihak eksekutif hadir Wali Kota Batam Amsak Rahmat bersama Wakil Wali Kota Batam Likelo De Chandra. Turut hadir juga unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, pejabat BP Batam, jajaran pemerintah Kota Batam, pemasyarakat serta undangan lainnya. Informasi terakhir pendengar, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG kelas 1 Hang Nadim Batam mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir pesisir atau rob yang dapat terjadi di sejumlah wilayah Kepulauan Riau pada tanggal 11 sampai dengan 23 Juni 2026. Kepala BMKG kelas 1 Hang Nadim Batam, Ramlan Jambak, mengatakan potensi rob dipicu oleh fenomena super new moon atau fase bulan baru yang bertepatan dengan posisi bulan berada pada jarak terdekat dengan bumi atau perigee pada 15 Juni 2026. Berdasarkan hasil pemantauan data muka air laut dan prediksi pasang surut, beberapa wilayah pesisir yang berpotensi terdampak rob meliputi Kota Batam, Tanjung Pinang, Karimun, dan Kabupaten Liga. Demikian pendengar Lintas Informasi, selanjutnya kami akan hadirkan program Batam Menyapa. Ada Meta yang akan menemani Anda. Saya pamit sejenak, selamat pagi dan tetaplah di Prosatria Radio Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Istilah grup neraka dalam Piala Dunia digunakan untuk menyebut grup yang berisi beberapa tim kuat, sehingga persaingan menjadi sangat ketat sejak awal penyisihan pada FIFA World Cup 2026. Istilah ini diperkirakan kembali muncul karena jumlah peserta bertambah menjadi 48 negara dan banyak tim besar dunia berada dalam satu undian grup. Grup neraka biasanya berisi negara-negara unggulan dan sejarah sepak bola kuat seperti Brazil, Argentina, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Jika beberapa tim besar tersebut berada dalam satu grup, maka setiap pertandingan akan berlangsung sengit dan penuh tekanan. Grup neraka sering menjadi sorotan karena menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi sejak awal turnamen serta membuka kemungkinan tim besar tersingkir lebih cepat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami Program 1 Radio Republik Indonesia Batam. Dan kembali lagi bersama saya Meta Fajar Walinda pagi hari ini di Batam Menyapa, edisi Kamis 11 Juni 2026. Dan untuk pagi hari ini temanya adalah penerimaan prajurit TNI AU 2026 itu langkah menuju pengabdian menjaga NKRI. Dan pendengar, di studio kita hari ini sudah ada dua narasumber kita ini. Yang pertama itu adalah Kapten ADM Akbar Bimantara. Beliau adalah Kadis Perselanut Hang Nadiem Batam. Selamat pagi Bang Akbar.
2: Selamat pagi Mbak. Selamat pagi rekan-rekan Pro 1.
1: Silakan Bang disapa dulu pendengar kita.
2: Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Kapten ADM Akbar Bimantara. Sehari-hari saya menjabat sebagai Kepala Dinas Personil Lanut Hang Nadiem. Saya alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2016.
1: Silakan ada
2: selanjutnya
1: Kapten.
2: Ada dari adik saya dari Lanut.
3: Halo pendengar Pro 1, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Kapten ADM Mariati Ulis Tompul STR Han. Saya dari alumni Angkatan Udara tahun 2017. Saat ini saya memiliki jabatan sebagai Kaprogar Lanut Hang Nadiem. Saya sehari-hari bertugas untuk melaksanakan perencanaan dan pengendalian anggaran Lanut Hang Nadiem.
1: Nah, Abang sama Kakak nih, kapan nih masuk di Lanut Hang Nadiem? Bang Akbar dulu.
2: Kalau saya sendiri, saya baru melaksanakan sertijab tuh di bulan Juli. Di bulan Januari
1: 2026.
2: 2026. Jadi hitungannya saya masih muda lah.
1: Sebelumnya dinas di mana Bang Akbar?
2: Sebelumnya saya di Surabaya.
1: Di Surabaya. Kalau Kak Uli?
3: Kalau saya sudah cukup lama ya Mbak Meta. Saya sudah dari tahun 2022 zaman Covid waktu itu ya, sampai dengan saat ini lebih kurang sudah 4 tahun setengah, ini penempatan keempat saya.
1: Kalau sebelumnya Kak Uli dinas di mana?
3: Sebelumnya pernah dinas di Banjarmasin, kemudian kedua saya pernah di Medan di Lanut Suwondo, ketiga di Lanut Pangeran Bunyamin di Lampung, dan yang terakhir di sini.
1: Nah, untuk tugas sehari-hari nih Bang Akbar sebagai Kadis Pers, tugasnya apa nih Bang?
2: Kalau tugas saya sendiri lebih ke administrasi bagian personal ya. Soalnya kan kalau di TNI AU sendiri bagian personil itu kan mengurusi 5 daur. Salah satunya yang akan kita bahas ini masalah penyediaan prajurit.
1: Oh begitu. Kalau Kak Uli nih Kak?
3: Kalau saya kan sebagai kepala program dan anggaran Lanut Hang Nadiem ya, dimana saya memetakan perencanaan anggaran. Misalnya perencanaan anggaran tahun depan saya petakan di tahun ini, dan begitu seterusnya seperti itu.
1: Jadi kalau umumnya itu bagian
3: keuangan,
1: bendahara keuangan ya?
3: Iya betul.
1: Nah kita mulai nih Kak. Ini kakak atau abang ini bisa menjelaskan gak ini secara singkat tugas dan fungsi utama dari Lanut Hang Nadiem ini dalam mendukung pertahanan udara nasional gitu.
3: Aduh, ini udah mulai serius ya Mbak Meta ya. Aduh pusing kalau udah mulai serius ya. Kita mungkin apa yang bisa kami jawab ya Mbak Meta. Nanti ya, kalau misalnya kami belum bisa menjawab, bisa kami tanyakan ke orang yang lebih berkompeten ya. Tapi kalau untuk tugas Lanut Hang Nadiem sendiri sebenarnya itu ada dua. Yang pertama itu kita mendukung pelaksanaan operasional penerbangan. Kemudian tugas yang kedua itu adalah pembinaan potensi dirgantara atau pembinaan potensi teritorial di Kepulauan Riau, khususnya di Batam. Seperti itu Mbak Meta.
2: Mungkin saya tambahin sedikit ya untuk yang masalah pembinaan potensi dirgantara ya. Mungkin dari rekan-rekan atau teman-teman Pro 1 ini belum tahu sih pembinaan potensi dirgantara itu seperti apa sih.
1: Ya,
2: nah,
1: betul.
2: Seperti apa kan. Jadi kita tuh punya Saka Dirgantara. Saka Dirgantara itu isinya anak-anak SMP dan SMA yang kita bina. Anak ya, khususnya pramuka ya. Khususnya pramuka yang kita bina tentang kedisiplinan, pembelajaran tentang kewilayah tata udaraan, dan lebih ke pembinaan disiplin sih sebenarnya untuk mendapatkan karakter yang lebih baik sih.
1: Oh, berarti sejenis sama kalau untuk TNI angkatan darat itu Saka
3: Dirgantara. Oh, kalau angkatan darat.
1: Angkatan Darat juga punya kan Kak? Apa?
2: Kalau nggak salah juga punya, tapi kita namanya mungkin kurang tahu.
1: apa gitu? Yeah. Kita coba kayak BPOM juga punya, Saka yeah. BPOM, ada lagi Saka Pariwisata Binania, PMKO sepertinya kayak gitu.
2: Yeah.
1: Jadi sepertinya hampir sama kayak gitu.
2: Hampir sama.
1: Kalau ini bagaimana nih dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah udara nih kawasan Kepulauan Riau itu yang perbatasan langsung dengan negara tetangga nih. Bisa kakak ceritakan sedikit dulu nih tugasnya apa sih lanutnya gitu.
3: Oh iya, jadi kalau misalnya mau kita agak sedikit terperinci ya, jadi lanut Hanadim ini kan tadi yang kami sampaikan di poin pertama tadi kan melaksanakan operasional penerbangan. Jadi memang di sini memang kita belum punya alusista di lanut tipe C ini, tetapi kita tetap melaksanakan tugas untuk pengawasan dan pengamanan ruang udara nasional, terutamanya kita kan juga berbatasan dengan negara-negara tetangga ya, seperti betul. Singapura dan Malaysia. Kita juga di sini melaksanakan dukungan operasi untuk patroli udara, kemudian juga kita untuk operasi pengintaian serta misi-misi pengamanan wilayah perbatasan, karena kita kan di sini memang wilayah perbatasan betul. Juga ya Mbak Meta. Kemudian juga kita berkoordinasi dengan satuan-satuan radar yang ada di TNI Angkatan Udara dan Komando Operasi Udara, dan di sana setiap adanya aktivitas-aktivitas yang dirasa tidak benar ataupun aktivitas-aktivitas penerbangan yang tidak lazim, kita langsung berkoordinasi dengan komando atas untuk melaksanakan tindak apa yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh Lanut Hanadim, seperti itu Mbak Meta.
1: Bang Akbar, ada yang mau ditambahkan?
2: Kalau misalnya Mbak pernah melihat pesawat warna loreng atau warna hijau yang sering ada di Batam ini,
1: iya.
2: Sebenarnya tujuannya itu bukan cuma landing di Batam abis itu selesai, enggak Mbak. Jadi itu kita itu ada namanya misi Eyes in the Sky. Jadi kita itu seperti apa ya, pengintaian dari atas dari langit, dari udara. Kita pengintaian di wilayah sekitar Kepulauan Riau ini Mbak, iya. Apalagi ini perbatasan-perbatasan negara-negara seperti Singapura, Malaysia dan lain-lain. Jadi itu ya salah satu tugas kita tuh untuk mendukung operasi penerbangan tersebut.
1: Oh gitu. Tadi Kak Uli bahas lanut ini tipe C. Berarti lanut itu ada tipe-tipenya juga Kak?
3: Betul.
1: Bisa Kakak jelaskan itu?
3: Jadi untuk lanut sendiri itu ada beberapa tipe. Untuk yang pertama itu lanut tipe A, biasanya dikomandoi oleh seseorang pejabat TNI AU dengan pangkat bintang 1 atau marsekal pertama kalau kita di TNI AU penyebutannya. Kemudian untuk lanut tipe B itu biasanya dikomandoi oleh seseorang berpangkat dengan kolonel. Kemudian untuk lanut tipe C sendiri yang berada di Batam sendiri, Lanut Hanadim dikomandani oleh seseorang dengan pangkat biasanya letkol mantap, seperti itu Pak Meta.
1: Nah Kak, kita di Kepri ini lanutnya ada 3 kan?
3: Betul.
1: Ada 3. Nah itu ada pembagian wilayahnya juga nggak Kak gitu?
3: Iya. Kalau untuk pembagian di wilayah Kepri ini, karena memang ada beberapa lanut yang ada di Kepri ini. Yang pertama memang Lanut Hanadim Batam, yang kedua itu ada Lanut Heraep yang ada di Tanjung Pinang, dan yang terakhir itu ada Lanut di Natuna. Nah untuk pembagian wilayah pengamanan wilayah udara sendiri, untuk yang cakupan Lanut Hanadim ini sebenarnya wilayah udara yang ada di Batam dan di Tanjung Balai Karimun. Nah di sana sebagai informasi, Tanjung Balai Karimun itu kan juga ada bandara ya. Nah termasuk itu juga objek yang harus kita amankan, seperti itu. Nah jadi cakupan tugas kita di wilayah udara itu di Batam sendiri dan di Tanjung Balai Karimun, seperti itu.
1: Oh sama Kak, berarti tugas RRI Batam juga kayak gitu.
3: Oh gitu juga ya.
1: Kota Batam dan di Kabupaten Karimun.
3: Oh, ya. Oke.
1: Okay. Sama wilayah kerja kita. Nah kalau itu selanjutnya nih, program pemindahan masyarakat apa saja nih Bang yang rutin dilaksanakan Lanut Hanadim, Abang atau Kakak nih?
3: Program-program sebenarnya cukup banyak ya Mbak Meta. Kalau dijelaskan satu-satu nggak kelar, nanti kita ya bisa tidur di sini nanti ya. Salah satunya yaitu adalah komunikasi sosial. Komunikasi sosial di mana Lanut Hanadim ini bekerja sama, tidak bisa sendiri. Kita bekerja sama-sama Forkopimda juga, instansi vertikal ya, mungkin seperti Angkatan Darat, di sini ada Kodim, kemudian juga ada Angkatan Laut, di sini ada Kodarel dan sebagainya. Itu namanya komunikasi sosial ya, dengan masyarakat juga. Kita juga biasanya selalu bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga tokoh-tokoh agama dan kepemudaan, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua sendiri, kita ada namanya pembinaan teritorial. Pembinaan teritorial tadi mungkin sudah disampaikan oleh Kadispers kami. Selain dengan kami membina adik-adik Saka Dirgantara, yaitu generasi penerus pemuda kita, kita juga pembinaan teritorial ini bisa juga kepada mahasiswa ataupun organisasi-organisasi kepemudaan. Dan juga selain itu, kegiatan teritorial ini bukan cuma berhenti di batas pemuda saja ataupun adik-adik Saka Dirgantara tadi, tapi kegiatan teritorialnya cukup luas sebenarnya, Mbak Meta. Di sana kita juga bisa bergotong royong bersama masyarakat, kegiatan bakti sosial, kemudian kegiatan pelayanan kesehatan. Kemudian kita juga pernah ada kegiatan dan sering dilaksanakan kegiatan donor darah. Kemudian kegiatan-kegiatan pembersihan pantai atau mungkin karena kita kan di daerah Nongsa ya, TNI.

0: perbatasan ini? Bisa berbagi pengalaman lah.
1: Tantangannya ya di wilayah perbatasan ini sebenarnya kan potensi pelanggaran wilayah udara di Kepulauan Riau ini kan cukup besar ya. Pernah juga di tahun 2021 kita di sini force down ya, melaksanakan force down itu adalah penurunan paksa lah kalau bahasanya kita, pesawat asing yang dirasa tidak sesuai dengan jalur atau tidak sesuai dengan aturan dia terbangnya. Nah seperti itu, jadi banyak pelanggaran-pelanggaran wilayah udara yang terjadi di wilayah perbatasan ini Mbak Meta. Kemudian setelah itu juga banyak juga pelanggaran seperti narkotika, narkoba yang ada di bandara. Bandara Hang Nadim ya, Bandara Internasional Hang Nadim. Jadi kita sebagai TNI Angkatan Udara juga berperan di situ.
2: Termasuk pengiriman barang-barang ilegal Mbak, yang mau masuk ataupun keluar Batam. Nah itu kita mencortir juga di situ di bandara.
0: Oh iya. Nah kalau untuk perwakilan TNI AU yang di bandara itu namanya apa Bang? Apa ada nama khususnya atau
1: Pembandara.
0: Nah Kak, kalau untuk penurunan paksa kayak gitu, tapi kan Lanut sendiri nggak punya alutsistanya kan Kak, jadi penurunan paksanya gimana itu?
1: Baik, jadi ini secara garis besarnya aja ya. Jadi kenapa sih kok bisa ada pesawat yang diturun paksa? Nah jadi radar kita itu bisa membaca pesawat mana nih, oh pesawat ini sedang melaksanakan pelanggaran, dia tidak sesuai dengan jalurnya, seperti itu. Nah jadi radar kita, radar yang terdekat itu kan mungkin banyak sih radar kita ya, tetapi waktu itu radar yang ada di Medan memberitahu kita, dan di Jakarta juga memberitahu kita bahwa ada pesawat yang sudah di dekat dengan Batam, sudah kami calling untuk mendarat di Bandara Batam. Nah seperti itu. Nah walaupun kita tidak punya alutsista untuk memaksa dia turun, tetapi kan kita di sini ada pesawat-pesawat yang ada di provinsi-provinsi lain. Contoh misalnya pesawat tempur kita F-16 yang ada ataupun Hawk yang ada di Pekanbaru. Yeah. Nah, pesawat tersebut sudah setelah radar memberitahu ataupun informasi itu sudah diberikan teguran, itu pesawat kita sudah standby di Pekanbaru atau di mana dia yang kami sampaikan. Nah, dia kalau misalnya tidak mau untuk turun, nah itu pesawat itu akan nyamber lah ibaratnya seperti itu. Nah dia akan memaksa turun untuk pesawat tersebut harus turun di Batam seperti itu.
0: Nah sebagai informasi pesawat F-16 itu yang kemarin ikut demo
2: Batam
0: di
2: Air Show.
0: Iya Batam Air Show.
1: Iya gitu kan? Batam Sky Solidarity Air Show.
0: Kemarin bulan.
1: Nah Meta lihat juga ya?
0: Iya lihat. Cuma waktu itu menunggu yang itu loh Kak, yang gagal terbang kemarin apa itu? Yang sudah standby tapi nggak jadi karena itu cuaca tidak mendukung gitu.
1: Oh para motor. Para motor mau berniat mungkin ikut join.
0: Nah kalau untuk penerbangan drone sendiri itu gimana Kak, itu ada regulasinya sendiri kah? Kan sekarang ya, memiliki drone itu sangat gampang, apa itu termasuk dalam tugasnya TNI AU begitu?
2: Nah jadi penerbangan drone itu sebenarnya itu tidak sebebas mungkin yang Mbak tahu ya. Karena untuk menerbangin drone aja kita tuh harus mempunyai izin Mbak. Bahkan yang operatornya pun dia tuh harus mempunyai lisensi khusus untuk penerbangan drone, dan itu nggak setiap wilayah bebas untuk diterbangkan drone. Contoh di bandara kita nggak boleh nerbangin drone di bandara itu. Contohnya seperti itu, dan mungkin ada sebagian objek vital nasional pun yang drone tidak boleh terbang di situ.
0: Nah kalau untuk lisensi sendiri itu Lanut menyediakan nggak Bang? Pengurusan lisensi penerbangan drone?
2: Oh kalau untuk drone belum.
0: Oh belum, tapi pengawasan sudah gitu.
2: Pengawasan ya. Sudah.
1: Dan pensosialisasian pun juga sudah kita laksanakan seperti itu. Jadi bahwasanya drone tersebut tidak bisa sembarangan saja diterbangkan seperti itu.
0: Ya baik. Nah kalau untuk Bang Akbar sebagai Kadin Supers ini, sekarang tuh anggotanya sudah berapa sih Bang di Lanut Hang Nadim?
2: Sekarang total anggota di Lanut tuh ada 123. Gak apa-apa kan ya disebutin ya?
1: Atau Mbak Meta mau join tahun depan jadi anggota ini juga TNI Angkatan Udara?
0: Sepertinya umurnya sudah
1: bisa. Umurnya. Udah faktor U ya?
0: Faktor U. Udah 100 lebih nih Bang.
2: 123.
0: Nah kalau menurut Bang Akbar ya Bang, itu kebutuhan prajurit TNI AU tuh banyak apa enggak sih Bang saat ini gitu?
2: Nah ini untuk informasi aja, untuk tahun ini, untuk tahun ini sendiri, untuk penyediaan prajurit kita tuh membutuhkan personil 75% lebih banyak daripada tahun kemarin.
0: Wah, 75% sangat banyak ya Bang?
2: Iya, jadi untuk di tahun ini sendiri misalnya

0: Untuk dalam setahun kita mengadakan tiga gelombang. Tiga gelombang Bintara dan tiga gelombang Tamtama. Di total ada 6 gelombang untuk yang khusus Bintara dan Tamtamanya. Dan untuk dari kuotanya sendiri, dari yang kita butuhkan sendiri, yang misalnya tahun lalu kita hanya butuh 500 per satu gelombangnya, sekarang kita butuh sekitar 700 apa sampai 800 prajurit. Jadi sangat-sangat banyak
1: gitu. Se-Indonesia gitu.
0: Se-Indonesia.
1: Oh, se-Indonesia. Nah, dari 700 dari 500 sampai 700 ini Lanut menyumbang berapa nih, Bang, chassisnya?
0: Nah, ini tergantung dari hasil penyeleksian kita nanti.
1: Ah.
0: Tetap kita harus objektivitas terhadap seleksi kita nanti.
1: Nah, kalau untuk pendaftaran nih, Bang, kan ada 6 gelombang. Itu pembukaannya kapan saja sih, Bang, kalau di Lanut Hang Nadiem ini? Nggak sebut di Lanut aja sih, se-Indonesia gitu. Waktu-waktunya itu kapan?
0: Kalau untuk yang di Angkatan Udara sendiri, untuk bisa menjadi bagian dari personel Angkatan Udara sendiri, untuk pembukaan online itu sudah bisa dibuka, Mbak, untuk Bintara. Untuk Bintara sekarang kita sudah buka sampai dengan tanggal 22 nanti. Jadi misalnya ada yang mau mendaftar, bisa langsung mulai mendaftarkan online dan validasi ke Lanut Hang Nadiem.
1: Nah, kalau untuk persyaratan ya, Bang, ini apa saja nih persyaratannya untuk mendaftar ini?
0: Untuk persyaratan-persyaratan umumnya ya, yang pasti yang pertama warga negara Indonesia. Yang pasti itu pasti, harus pasti itu. Yang kedua, pasti juga harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu pasti. Untuk syarat umumnya, pendaftaran untuk yang Bintara ini, khususnya yang bulan ini, itu minimal harus SMA, MA, atau SMK sederajat. SMA-nya itu juga harus IPA. SMA-nya terus IPA. Dan untuk minimal batasan umurnya itu di 17 tahun 9 bulan. 17 tahun 9 bulan dan maksimal di 22 tahun. Di 22 tahun. Tapi kita juga membuka peluang bagi yang udah D3.
1: Oh.
0: Jadi D3 dengan apa? Dengan yang
1: SMA
0: yang kita butuhkan lah. D3 jurusan yang kita butuhkan lah.
1: Oh gitu.
0: D3 yang kita jurusan yang kita butuhkan tuh maksimal di umur 25 tahun bisa.
1: Nah, kalau untuk melihat nih jurusan D3 yang dibutuhkan di mana nih, Bang, informasinya?
0: Mungkin bisa langsung buka link di Diajurit ya.
1: Oh ya.
0: Link Diajurit.com. diajuritnyau.com. Nah, itu bisa kita lihat semua jurusan-jurusan apa aja sih yang dibuka untuk yang jurusan D3 sama SMK-nya juga. Itu bisa dilihat semua.
1: Nah, kalau untuk paket C berarti tidak ada kesempatan nih, Bang, untuk mendaftar.
0: Sementara untuk paket C belum ada.
1: Sementara belum. Jadi, baik. Nah, Bang, bagaimana nih tahapan seleksi yang harus dilalui oleh para calon peserta ini?
0: Untuk tahapan-tahapannya mungkin saya dari awal, untuk pendaftaran online terlebih dahulu. Pendaftaran online melalui link diajurit.tnyau.com itu, lalu melaksanakan validasi di Lanut terdekat. Kalau di Batam ini kan Lanut Hang Nadiem. Habis melaksanakan validasi, menunggu sampai kumpul awal, kumpul pertama. Kumpul pertama itu biasanya kita pengukuran tinggi dan berat badan. Jadi untuk pengetahuan aja, untuk minimal tinggi badan untuk bisa mendaftar itu 163 cm untuk yang pria dan 157 cm untuk yang wanita.
2: Langsung senyum bisa. Ya.
0: Langsung senyum ya.
2: Bisa. Langsung senyum ya. Langsung gini ya.
1: Hadap diri.
0: Nah, habis seleksi administrasi itu kita langsung melaksanakan tes kesehatan satu. Tes kesehatan satu itu biasanya gigi, mata, telinga, hidung, tenggorokan, yang bagian-bagian luar.
1: Yeah.
0: Tes kesehatan satu, dan yang kedua itu tes jasmani. Tes jasmani seperti lari. Lari minimal kita harus 2350, ya kalau bagusnya 2400 lah paling minimal lah.
1: Apa itu 2400?
2: Meter.
1: Kalau kilometer ya.
2: Kalau kilometer saya juga enggak mampu.
1: Dalam berapa?
0: Dalam 12 menit.
1: Oh, begitu.
0: Dalam 12 menit. Pull up minimal 4. Kalau 5 lebih bagus. Minimal itu ya, Mbak.
2: Sempurnanya 18.
0: Iya. Oh, kalau sempurnanya 18. Push up, sit up, shuttle run.
1: Ah.
0: Nah. Selanjutnya abis tes jasmani itu kita melaksanakan ada tes mental ideologi. Kita di sana ngetes wawasan kebangsaan calon prajurit tersebut maupun tuh tes wawasan kebangsaan dan Pancasila. Lalu setelah tes MI ada tes psikologi, psikologi prajurit tersebut. Lalu tes administrasi untuk pengecekan keaslian berkasnya, legalitas berkasnya itu. Lalu terakhir ada tes kesehatan 2. Tes kesehatan 2 itu berbeda dengan tes kesehatan 1. Tes kesehatan 2 itu lebih ke bagian dalam jantung, paru-paru,
2: darah, urin
0: dan sebagainya.
1: Nah, tadi kan kita bahas tes fisik tentang THT gitu loh, Bang. Yeah. Nah, katanya tuh kalau gigi bolong enggak boleh, tapi kalau ompong boleh. Itu gimana nih, Bang Akbar?
0: Sebenarnya gigi bolong itu boleh asal ditambal. Asal ditambal.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kalau dan gigi ompong pun ada batasnya, Mbak.
1: Berapa? Ada jumlahnya?
0: Ada. Nah, itu saya enggak bisa menyebutkan karena itu ada petunjuk teknisnya sendiri.
2: Ada tim kesehatan sendiri.
1: Berarti soalnya kan enggak bisa mau daftar. Soalnya gigi saya bolong gitu. Ada beberapa.
0: Iya.
1: Nah, kalau untuk bekas-bekas luka ada yang bisa ditolerir atau gimana ini, Bang?
0: Bekas luka selama itu tidak mengganggu dalam pelaksanaan pendidikan itu tidak apa-apa. Contohnya misalnya kita punya bekas luka atau bekas jahitan di sini misalnya. Di sini. Nah, di sini tidak bisa kita terima atau di TMS kan? Kenapa? Karena misalnya karena kita harus membawa ransel setiap hari.
1: Oh, betul.
0: Dan ada kemungkinan bekas luka itu terbuka dan mungkin bekas luka yang membekas di wajah. Karena keestetikan itu masuk dalam saya juga, Mbak.
1: Ada penilaian estetika
0: juga, Mbak. Untuk penilaian untuk bekas luka di wajah, mungkin seperti ada jahitan di sini kah? Atau hal-hal yang bisa mengganggu selama dia menjalankan pendidikan.
1: Nah, bekas luka ringan nih kayak yang di tangannya Bang Akbar itu bisa gak sih, Bang, kalau daftar?
0: Kalau ini?
1: Iya.
0: Kalau ini
2: setelah jadi tentara, setelah jadi tentara.
0: Ini waktu pendidikan.
1: Iya, tapi kalau untuk yang mau daftar kayak gitu bisa atau tidak?
0: Bisa.
1: Oh, masih.
0: Kalau ini masih termasuk kecil ini.
1: Oh iya. Soalnya kan ada yang tidak pede untuk mendaftar, keinginan ada, tapi tidak pede untuk mendaftar, mereka suka kayak kegores kayak gitu. Jadi mereka berkata tuh kayaknya ini nggak masuk penilaian estetika gitu.
2: Mungkin kami menambahkan izin ke Dispers. Jadi memang pentingnya itu prepare ya sebelum kita melaksanakan tes itu ya. Jadi memang disarankan sih kalau saya pribadi waktu itu sebelum saya melaksanakan tes menjadi seorang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara ini, ya satu tahun ataupun dua tahun sebelumnya tuh saya melaksanakan pretest dulu ya. Jadi saya cek kesehatan saya dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu sangat penting. Jadi kita tahu kekurangan kita di mana. Contoh misalnya ada parises ringan, itu kan sebenarnya kalau dibilang fatal tidak terlalu fatal, tetapi kan masih bisa diperbaiki dan masih bisa diobati. Nah, jadi dengan adanya kemudian yang kedua tadi seperti gigi itu juga kan bisa yang lubang, kita tahu mungkin kita lihat secara garis mata, oh kayaknya aman-aman aja di gigi saya, tapi ternyata setelah kita cek di tempat kesehatan ataupun di rumah sakit ataupun di klinik, oh ternyata giginya ada yang berlubang, kan masih bisa diperbaiki. Begitu juga dengan tadi yang bekas luka dan apa, zaman sekarang kan udah pada canggih ya, Mbak Meta. Sebenarnya itu masih bisa diminimalisir sih sebenarnya, seperti itu. Dengan kita mencekkan kesehatan kita ke klinik ataupun ke tempat kesehatan, kita tahu kekurangan kita dan kita bisa perbaiki dulu nih. Nah, apa yang bisa kita perbaiki supaya nanti saat tes itu kita udah ready, seperti itu, Mbak Beta.
1: Nah, baik. Kalau sekarang kan pembukanya itu di TNI, di Lanut sendiri itu cuma ada Bintara dan Taptama. Nah, perbedaan tugas dan jenjang karirnya gimana itu, Bang?
0: Untuk perbedaan tugas Bintara dan Taptama, mungkin saya lebih ke penjelasan secara langsung ya, secara gampang lah. Kalau misalnya saya jabarkan itu agak panjang kayaknya. Jadi tugasnya seorang bintara itu lebih seperti ke operator komputer segala macam, bagian intelijen lapangan. Ibaratnya dia itu lebih mendelegasikan, lebih kita dari perwira mendelegasikan ke bintaranya. Contohnya nih, ini secara gambarannya, kita dari perwira mendelegasikan perintah ke bintaranya dan bintaranya yang menggerakkan tamtamanya.
1: Oh, begitu.
0: Nah, secara gambarannya seperti itu.
2: Dan mungkin dari segi kepangkatan tamtama tersebut bisa kita secara umumkan itu melaksanakan tugasnya itu lebih banyak ke lapangan sih sebenarnya Mbak Meta. Nah contoh misalnya dia itu sebagai pengawak kendaraan. Nah kita kan juga banyak nih kendaraan-kendaraan TNI Angkatan Udara, baik itu yang mendukung operasional penerbangan tadi, itu kan kendaraan-kendaraannya nggak bisa, bukan kayak bawa mobil biasa ya, iya. Itu kan khusus ya. Nah jadi itu mereka yang mengawakinya, kemudian ya driver lah kalau kita bilang seperti itu. Kemudian bisa juga untuk kalau misalnya di pasukan itu sebagai anggota regu ya. Nah jadi nanti dia ada penembak satu, penembak dua, dan seperti itulah kalau di regu seperti itu. Jadi dia didantoni ataupun diketuai dengan satu orang bintara. Seperti itu.
0: Jadi danrunya tuh bintaranya.
2: Danru, kami ulangi, danru,
0: komandan regunya tuh bintaranya, membawahi biasanya tuh kalau disesuai juknisnya tuh 10.
1: 10
0: yeah. Tamtama.
2: Oh, udah bisa Mbak Meta.
0: Oke, Mbak, ada apa?
2: Berbakat ini sepertinya.
1: Pengalaman tapi tidak cukup tinggi. Nah, Kak, kalau untuk mau jadi tentara nih, yang paling penting itu apa yang harus disiapkan gitu?
2: Banyak sih.
0: Untuk persiapan ya. Yang dari awal banget itu ya pola hidupnya.
1: Oh, pola hidup ya.
0: Pola hidupnya. Kita mau kita udah bercita-cita jadi tentara misalnya. Ya untuk persiapannya itu enggak ada namanya yang instan, yang tiba-tiba kita bisa lari 2,4 kilo dalam 12 menit itu kan enggak mungkin instan dalam sehari kan.
1: Iya, betul.
0: Jadi itu mungkin dari persiapannya itu harus yang minta contohnya paling contoh ya harus bangun pagi. Dari pola hidupnya. Kalau misalnya beda orang yang pengen persiapan tapi ya udah dia udah persiapan lari tapi bergadang terus main HP terus scroll TikTok tuh sampai jam 3 pagi apa 4 pagi. Nah, itu kan berbeda ya dengan orang yang mungkin yang tidurnya lebih tepat waktu dan bangunnya lebih pagi untuk persiapannya. Dan untuk persiapannya itu ya emang membutuhkan waktu dan gak instan.
1: Nah Kak, kalau untuk mental dan ideologi itu apa saja sih Kak yang harus dipelajari gitu?
2: Baik, untuk mental ideologi itu sebenarnya paling simpelnya kita tahu akan wawasan kebangsaan sih Mbak Meta. Jadi ideologi Pancasila dan lain-lainnya. Sebenarnya kan kalau zaman dulu kita udah belajar PPKN ya.
1: Betul.
2: Semuanya ada di PPKN sih.
1: Iya.
2: Tapi kami kurang paham kalau zaman sekarang ada nggak materi PPKN itu di lingkup sekolah ya. Apalagi SD, SMP itu kan kita dulu PPKN.
1: Iya, betul.
2: Nah sebenarnya itu aja kuncinya. Wawasan kebangsaan. Nah, kemudian paham akan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian motivasi menjadi prajurit TNI AU. Itu sih yang paling penting di mental ideologi. Jadi kalau nanti di mental ideologi itu kan ada tahap wawancara juga ya. Di tahap wawancara itu ditanyakan, kenapa kamu masuk jadi tentara? Nah, pasti itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pewawancara ya. Kenapa mau jadi masuk tentara? Kami lihat-lihat TikTok aja Pak. Nah, bingung kita kalau udah jawabannya seperti itu kan. Kami scroll-scroll aja gagah kali kami tengok. Nah, repot kita. Siap kami ingin berbakti untuk bangsa dan negara. Minimal kan jawabannya seperti itu. Jadi mentalnya harus jadi dulu nih Mbak Meta tadi. Seperti dikatakan Kak Disper juga, prepare-nya itu mental juga harus jadi juga. Mental seorang prajurit itu seperti apa sih? Kayak gitu. Bukan, kami mau ikut-ikut aja Pak. Nah, gak bisa kalau kayak gitu ya. Mau ikut-ikutan aja kami Pak. Aduh, repot gitu, kita.
1: Oh kamu mau jadi angkatan? Karena seragamnya keren ya?
2: Ya kalau termotivasi dari itu sih ya gak apa-apa Mbak Meta. Cuman maksud saya itu adalah nomor dua, nomor kesekian. Nomor utamanya adalah dirinya dia sendiri harus siap menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Udara. Seperti itu.
1: Nah Bang Akbar, kalau punya prestasi ada nilai plus gak ini? Untuk pendaftaran kali ini?
0: Ada. Untuk yang khusus-khusus jalur atlet itu ada nilai plus lah, atau ada jalur khusus untuk bisa mendaftar tentara. Tapi ya itu ada persyaratan juga, atlet apa nih, atlet tingkat apa nih. Untuk atlet tingkat sendiri harus tingkat provinsi baru bisa kita masukkan dalam tentara lewat jalur atlet.
1: Harus juara tapi?
0: Kalau harus juaranya enggak ya.
1: Ya.
0: Enggak, kalau harus juaranya enggak. Yang penting dia ada lisensi, kalau dia tuh atlet tingkat provinsi atau bahkan lebih bagus atlet tingkat nasional.
2: Mungkin tambahan Kak Dispers, saya sendiri ini masuk tentara ada golden ticketnya juga.
1: Oh, apa itu Kak?
2: Kebetulan saya waktu itu tahun 2011 jadi paskibraka nasional, mewakili provinsi Jambi mengibarkan bendera, waktu itu zaman presidennya Pak SBY. Nah piagam tersebut yang saya dapat dari tanda tangannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono tersebut kami lampirkan saat kami mendaftar menjadi Taruni Akademi Angkatan Udara tahun 2013. Ya secara tidak langsung itu itu menambah nilai plus dari tes saya waktu itu. Oh, bahwasannya orang tersebut dapat piagam dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono, tanda tangannya langsung gitu kan. Nah, jadi itu juga menambah nilai plus terhadap seseorang, termasuk mungkin dia boxing zaman sekarang kan MMA atau yeah. atlet tenis atau atlet voli, basket, zaman sekarang kan banyak ya cabang olahraga. Itu enggak apa-apa dilampirkan. Tadi yang kata Kadispers ya minimal provinsi gitu kan. Gitu.
0: Jadi ada nilai tambahan tersendiri, Kak. Yeah. Kalau misalnya kita punya ijazah-ijazah seperti Kauli ini. Jadi kita panitia pun jadi gambaran kita untuk pembanding dengan casis lain.
1: Itu kan jalur atlet ya, Bang. Iya. Kalau jalur untuk prestasi nasional boleh enggak? Punya makalah apa gitu atau punya menang olimpiade gitu.
2: Enggak apa-apa dilampirkan saja. Lampirkan. Itu nilai plus, berarti kan dia secara akademis sangat bagus ya.
1: Iya.
2: Gitu. Nah, itu olimpiade, mungkin olimpiade matematika atau olimpiade fisika, boleh. Boleh saja.
0: Itu jadi nilai plus tersendiri bagi kita panitia untuk membanding. Jadi ada namanya tuh di tes itu ada tahapan pantohir, pemantauan akhir. Nah, itu ntar dilihat itu dari situ. Misalnya casis A sama casis B larinya sama-sama 2,8 dalam 12 menit. Tapi yang casis A ini dia punya prestasi tersendiri, yang casis B-nya ini tidak. Nah, otomatis kan poin plusnya akan dikasih ke casis A ini.
1: Oh, begitu.
0: Yang untuk kita bisa lebih masukkan lah.
1: Jadi tetap ya, prestasi tetap harus menjadi nilai plus nih.
0: Iya.
1: Nah, kalau sudah keterima itu pendidikannya berapa bulan sih, Bang? Gitu.
0: Untuk sekarang itu pendidikannya tuh 2-3 bulan di Solo. Untuk yang Bintara Tamtama sendiri ya. Uh-huh. Kalau untuk yang tingkat perwira, untuk tarunanya itu 3 tahun di Jogja.
1: Oh, begitu. Nah, kalau sudah keterima nih, sudah jadi prajurit, untuk penempatan pertama itu bisa kembali ke home base gak, atau tidak gitu?
0: Nah, ini saya balik ke persyaratan umum tadi.
2: Warga negara Indonesia.
1: Maksudnya ditempatkan di mana saja.
2: Di mana saja.
0: Dia, jadi waktu kita sebelum kita dinyatakan lolos dalam seleksi itu, kita tuh sudah menandatangani kontrak persyaratan.
1: Yeah.
0: Bahwa kita harus siap ditempatkan di mana saja. Tapi enggak usah
2: dipanjangin. Asal lihat Monas, jangan juga
0: gitu kan. Udah titik sampai situ titik. Monas atau apa.
2: Jadi enggak ada komanya tuh titik.
1: Tapi Abang sama kakak sendiri penempatan pertama home base atau tidak gitu.
2: Oh, enggak.
1: Oh, saya enggak ternyata.
2: Saya di Kalimantan Selatan. Saya orang berasal dari Jambi. Saya lahir besar di Jambi. Jambi malah tidak ada TNI angkatan udaranya. Gitu.
0: Kalau saya sendiri asalnya dari NTB, Nusa Tenggara Barat, dari Lombok.
1: Ya, penempatan
0: sampai
1: pertama
0: di Pekanbaru. Dan sampai detik ini saya belum pernah di bagian NTB itu.
1: Baik nih. Nah, apa nih pesan Abang dan Kakak kepada generasi muda Batam dan kepolisiannya yang bercita-cita ingin jadi TNI angkatan udara?
0: Untuk adik-adik, rekan-rekan yang dari Batam khususnya, untuk yang ingin mendaftarkan diri atau menjadi bagian dari kami di TNI Angkatan Udara, mungkin mulai sekarang segera persiapkan diri kalian, tingkatkan motivasi kalian untuk bisa mengabdi kepada negara melalui TNI AU. Karena semuanya itu tidak ada yang instan, tiba-tiba jadi. Semuanya itu butuh persiapan, semuanya itu butuh motivasi lebih.
1: Nah, baik. Bang Akbar ngomong instan nih, Bang. Gimana sih, Bang? Masyarakat tuh masih ada loh yang percaya pada oknum yang menjanjikan kelulusan. Apa yang perlu diketahui masyarakat terkait transparansi proses rekrutmen TNI AU gitu?
0: Nah, langsung saya sampaikan aja, untuk masalah rekrutmen TNI AU tidak ada bayar sama sekali atau gratis dari awal sampai akhir. Tidak ada namanya pungutan biaya apalah itu nggak ada, Mbak. Itu nggak ada sama sekali. Karena saya sendiri yang mengetes, karena saya sendiri panitia. Jadi saya tahu sendiri itu cuman oknum-oknum. Mungkin kalau misalnya ada yang menawarkan, oknum-oknum yang menawarkan, kamu bisa lolos nih dengan memberikan segini, kamu bisa lolos nih dengan memberikan segini. Karena kenapa? Karena itu resikonya sangat gede, Mbak. Resikonya bukan buat saya loh, tapi terlebih ke casisnya sendiri. Misalnya contoh, kita casis itu bermasalah pada jantungnya misalnya. Tapi kita berani meloloskan dengan kita diberi beberapa, kan pertaruhannya nyawanya beliau dia oh, iya. saat dia melaksanakan pendidikan atau penugasan nanti. Jadi kalau saya bilang itu cuman oknum yang misalnya menawarkan, bahkan dia pun bukan panitia mungkin.
1: Biasanya juga bukan tentara sih bang.
0: Iya, bahkan, bahkan
1: kalau ya tentara. Biasanya saya kenal jenderal ini biasanya
2: oh, nah, numpang kenal dan numpang foto bersama ya iya. biasanya
1: repot.
0: Itu saya bisa pastikan itu penipuan lah mbak.
1: Soalnya saya pernah nemu kasus kayak gini, tapi ini buat kepolisian ya bang. Kamu bayar sekian sekian, nanti kamu langsung dinas nggak usah ikut pendidikan. Itu kan lebih tidak masuk akal. Itu
2: lebih nggak masuk akal lagi. Gimana caranya itu kan?
1: Nah kalau
2: mau saya dulu kayak gitu loh, nggak ikut pendidikan 4 tahun. Sayangnya nggak bisa ya Mbak Meta.
1: Betul. Nah kalau untuk kalau jikalau nih masyarakat menemukan indikasi ini, itu melapornya kemana sih bang gitu? Nah, praktek percaloan ini gitu.
0: Misalnya ada rekan-rekan pendengar dari Pro 1 yang mendengar ada yang melaksanakan kolusi lah namanya ya. Mm-mm. Kolusi bisa melaporkan langsung ke Lanut Hang Nadiem. Kita ada polisi militernya juga di sana. Mm-mm. Bisa langsung melaporkan ke polisi militer kita, ataupun misalnya ada kenalan orang TNI AU ataupun ada pos jaga yang 24 jam tuh. Bisa langsung melaporkan ke sana.
2: Betul. Mungkin tambahan juga bisa juga melaporkan ke panitia daerah ya, karena kan kita kan namanya proses rekrutmen itu ada panitia daerah yang dibentuk. Nah jadi segera saja laporkan panitia daerah dan panitia pusat juga. Jadi di link-link resmi kita tuh sudah ada kok kolom untuk pengaduan-pengaduan apa. Betul. Atau tanya jawab di situ juga bisa. Jadi sekarang sudah transparansi sih mbak, sifatnya sudah bisa dilaporkan langsung seperti itu kalau ada kecurangan-kecurangan.
1: Betul. Baik. Ketua panitia daerahnya berarti dan lanut berarti.
0: Komandan lanut.
2: Komandan lanut.
1: Betul. Nah, terakhir nih, apa sih harapan Lanut Hang Nadiem nih terhadap calon-calon bintara dan tamtama yang akan bergabung menjadi bagian dari TNI Angkatan Udara?
0: Harapan.
1: Iya, abang dulu.
0: Untuk harapan saya untuk adik-adik yang akan bergabung ke TNI AU, yaitu tadi persiapan, tingkatkan motivasinya. Dan
1: tetap semangat
0: lah.
1: Kalau Kak Uli, apa nih?
2: Kalau dari saya sebenarnya untuk adik-adik putra putri Batam dan pendengar RRI Pro 1 yang mungkin punya anak yang sedang di usia yang tadi kami butuhkan untuk rekrutmen, intinya gantunglah cita-cita setinggi mungkin ya, setinggi yeah. mungkin, tetap semangat, kemudian ayo bergabung menjadi bagian dari TNI Angkatan Udara, karena kita bangga loh kalau misalnya kita jadi putra-putri Batam, kita berada di kepulauan, kita bisa menjaga kepulauan ini dengan menjadi bagian dari TNI Angkatan Udara. Dan TNI Angkatan Udara juga punya logo ya, atau punya apa ya, jargon lah ya kalau kita bisa bilang ya, TNI Angkatan Udara ampuh. Ampuh itu apa? Adaptif, A-nya, M-nya itu modern, P-nya itu profesional, U-nya itu unggul, dan yang terakhir H-nya itu humanis. Nah, jadi ayo join with us. Gitu ya.
1: Baik, terima kasih ya Bang dan Kakak sudah hadir di Studio Pro 1 pada pagi hari ini. Semoga kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Baik saudara pendengar, demikian Batam Menyapa kita edisi pada pagi hari ini. Kita akan kembali lagi esok hari di jam yang sama, di jam 8 hingga jam 9. Jadi tetaplah bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Batam, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa, hanya di Pro 1 RRI Batam.

Tahukah kamu, negara yang paling sering ikut Piala Dunia FIFA adalah Brazil. Brazil sudah tampil di semua edisi Piala Dunia FIFA sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Total partisipasi 22 kali hingga 2022. Brazil juga menjadi negara dengan gelar juara terbanyak sebanyak 5 kali. Negara lain dengan partisipasi terbanyak adalah Jerman sekitar 20 kali, Italia sekitar 18 kali, Argentina sekitar 18 kali. Brazil adalah

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami hadirkan cek fakta untuk Anda pendengar dari Kementerian Komunikasi dan Digital di laman resmi mereka komdigi.go.id. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim uang baru dengan nominal Rp18.000 bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Wapres atau Gibran Rakabuming Raka. Unggahan tersebut beredar pada 6 Juni 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com setelah ditelusuri dengan mengunjungi laman resmi Bank Indonesia bi.go.id. Tidak ada informasi resmi yang menyebut Bank Indonesia telah mengeluarkan uang pecahan baru bernominal Rp18.000. Hero Corporate Secretary Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri, Adi Sunardi, menjelaskan unggahan tersebut merupakan hoax. Hingga saat ini tidak terdapat penugasan maupun rencana percetakan uang rupiah pecahan baru terhadap bergambar Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran, dan Peruri hanya melaksanakan pencetakan uang sesuai penugasan dari Bank Indonesia sebagai otoritas berwenang menerbitkan uang rupiah. Dengan adanya cek fakta ini, pengen dinyatakan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar, dan lintas Pro 1 RRI Batam akan kembali menemani Anda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana, Den, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
9: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Masih di Prosa TRRI Batam, kanal informasi dan inspirasi ya. Tadi di informasi dan juga di publik sebelumnya saya sampaikan untuk Anda bahwa ada kargo yang mengapung di perairan Batam, yang dimana kargo tersebut ya, box kargo ini merupakan salah satu PT dari Singapura, yang dimana awalnya itu kejadiannya terjadi di Selat Singapura saat kapal mengalami kandas. Nah, kapal kargo MV Golden Star 1 dilaporkan tenggelam di perairan Selat Singapura pada Jumat 5 Juni lalu. Kapal tersebut tenggelam bersama sejumlah kontainer yang dibawa. Beruntung ke awak ABK ya, diketahui kewarganegaraan Indonesia selamat dari insiden tersebut. Beberapa hari setelah insiden, warga melaporkan beberapa kontainer yang diduga berasal dari kapal kargo yang tenggelam mengapung di perairan Batam. Beberapa kontainer juga terbawa arus dan terdampar ke pulau di sekitarnya. Dan sisanya tenggelam bersama kapal. Dan mengingat perairan Batam merupakan bagian dari Selat Melaka yang mencari selat dengan aktivitas paling padat, tim Rantos melakukan pengawasan terhadap kapal yang melintas di sekitar kontainer, dan hasil evaluasi beberapa kontainer berpotensi membahayakan. Makanya sampai dengan saat ini peringat masih diupayakan ya, bagaimana tindakan yang akan dilakukan terhadap kontainer-kontainer ini. Takutnya adalah barang-barang elektronik yang tentu membahayakan ekosistem laut. Nah, ini kalau kita lihat dari komentar-komentar masyarakat ya, yang ada di sosial media, yang men-share video-video dan informasi tentang kargo-kargo ini, mengatakan bahwa khawatir ya, dan mereka juga mengatakan apakah tindakan yang akan dilakukan, kemudian juga ada juga yang bisa jadi guyon gitu ya, pantas paketnya lama datang katanya. Oke, untuk peninggalan Satu Hari Batam ya, kabar yang terbaru kita ketahui terkait tentang kontainer ini memang sedang diupayakan dilakukan ya, tindakan cepat ya, supaya tidak mengganggu laut juga, dan mudah-mudahan nanti baik dari pihak PT yang punya dari Batam dan juga Singapura melakukan tindakan yang lebih cepat lagi supaya air ya Selat Melaka yang sangat padat ini tidak terganggu perairannya, karena kalau masih terombang-ambing tentunya dapat mengganggu aktivitas pelayaran, apalagi buat kapal-kapal kecil, para nelayan, tentu ini sangat mengganggu sekali.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Masih di prosedur dari Batam Penyiar PT Air Batam Hilir yang kembali menangani kebocoran pipa distribusi yang terjadi di lokasi perbaikan yang serupa sebelumnya ya. Karena alasan mereka kenapa bisa terjadi karena waktu perbaikan pertama itu tanahnya masih lembab, sehingga tanahnya menggeser pipa tersebut dan terjadi lagi kebocoran. Dari kondisi tanah yang masih labil diduga menjadi penyebab pergeseran pipa ini yang hingga memicu kebocoran kembali, dan saat ini tim teknis tengah menyiapkan metode perbaikan yang lebih optimal. Sementara pelanggan dihimbau untuk menyiapkan cadangan air untuk mengantisipasi gangguan layanan selama proses penanganan berlangsung yang ada. Ini kalau kita lihat memang di kejadiannya tempat yang sama, dan sebelumnya juga memang di lokasi yang sama juga sering sekali ya terjadi ya beberapa 2 tahun belakangan ini. Jadi untuk Anda mendingan harus lebih bijak lagi dengan penggunaan air, karena kalau kita lihat nih kendala yang terjadi. Belum lagi kemarin ya di bulan lalu waktu dibuat hujan buatan, itu memakan nominal yang sangat luar biasa. Karena memang sampai dengan saat ini Batam kita masih mengandalkan tada hujan. Ya ada bendungan Seladi, kemudian juga Duriangkang dan lain-lain ya, yang menjadi pemasok air untuk ada di Batam ini. Ya kita gunakan sehari-hari mandi, ya kita minum gitu ya, yang diolah oleh PT berikutnya gitu ya, yang mengubah menjadi air mineral. Tapi jangan khawatir, dari pemerintah kesendiri sendiri juga sudah mulai ada statement dari mereka, karena ada ide untuk mengubah air laut menjadi air tawar. Walaupun memang kendalanya itu dalam biaya, itu cukup mahal. Dibutuhkan kurang lebih 3 triliun rupiah untuk bisa memenuhi keinginan kita ini gitu ya, atau ekspektasi kita supaya bisa mengubah air laut menjadi air tawar. Nah sebelumnya memang pendengar, di Batam sendiri di belakang Padang itu ada mesin pengubah air laut menjadi air tawar, namun kos yang dikeluarkan sangat luar biasa. Jadi itu menjadi salah satu pertimbangan juga. Tapi kira-kira kalau Batam menggunakan air laut menjadi air tawar, apakah Anda siap? Karena saya yakin akan ada perubahan tarif air rumah tangga, perusahaan dan lain-lain. Karena kalau saat ini ya memang masih cukup nyaman ya kita ya dengan air tada hujan, dengan nominal yang kita bayar setiap bulannya. Tapi apabila nanti Batam mengubah sistem menggunakan air laut menjadi air tawar, saya rasa akan menjadi sedikit perubahan harga tuh. Bahkan juga bisa menjadi 2-3 kali lipat. Dan itu memang sudah diperhitungkan juga. Kenapa sebelum-sebelumnya gitu ya Batam masih menggunakan tada hujan. Tapi belakang ini nih statement untuk air laut menjadi air tawar ini semula mulai naik lagi. Kira-kira nanti apakah akan terwujud atau tidak?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Standby me dari Yoses Pernyono, teman-teman dari Prosoter RRI Batam. Sebelum kami akhiri untuk Nitas Batam pagi hari ini, kami hadirkan rilas panggilan dari Pengadilan Agama Batam telah memanggil Riz Riananda bin Rahim, tempat tanggal lahir Batam 11 Juni 1998, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, beragama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal dahulu beralamat di Kafling Bagan nomor 55 RT2 RW8 Kelurahan Tanjung Biayu, Kecamatan Sebduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI atau KOIP. Sebagai tergugat, agar datang menghadap ke sidang Pengadilan Agama Batam pada Selasa 13 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan RE Martadinata nomor 5 Sekupang. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Desi Ayu Asmarita Sari binti Nurman sebagai penggugat melawan Riz Riananda bin Rahim sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan gugat di kepanitraan Pengadilan Agama Batam dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah NKRI, maka panggilan ini disampaikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Dan demikian berita untuk Lintas Batam pagi hari ini. Saya Joshua Surya dipamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik, untuk dimana saja Anda berada, masih di Pro 1 RR Batam. Senang sekali di kesempatan pagi ini kita bersama di program yang sudah kita siapkan untuk Anda di tanggal 11 bulan Juni 26 Indonesia Kita Indonesia, dengan tema Merajut Persatuan dalam Keberagam bersama dengan FKUB Kota Batam. Dan nanti kita akan berbincang-bincang bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Hasbullah Wibisono, MBA MM, kemudian juga ada Pendeta Dr. Surya Wijaya MTH, dan juga ada beliau yang sudah di studio, ada Bapak Pendeta Suwarno STMM di Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batam, dengan mengambil tema Merajut Persatuan dalam Keberagaman bersama FKUB Kota Batam. Kita langsung sapa dulu di studio. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Sehat ya. Selalu ya.
1: Sehat.
0: Oke, dan di link Zoom sudah ada beliau yang bergabung bersama kami, ada Bapak Pendeta Dr. Surya Wijaya. Selamat pagi. Kemudian juga
2: ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Kemudian ya, juga ada beliau Profesor Dr. Insinyur Hasbullah Wibisono, MBA MM. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Sehat semua, Prof ya. Oke. Yeah. Ya, tema kita Prof, merajut persatuan dalam keberagaman bersama FKUB Kota Batam, dan sebagai pemanasan pada pagi ini langsung ke Prof, apa sih yang dimaksud dengan merajut persatuan dalam keberagaman beragama ini Prof, untuk pencerahan pagi ini? Monggo, silakan Prof.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati sahabat saya Pak Pendeta Surya, Pak Pendeta Dr. Surya, beliau ini sibuk karena sebagai dokter kan harus melayani pasien, jadi saya nggak bisa hadir. Saya sendiri juga jaga gawang, saya juga jaga gawang sebagai wakil rektor satu di Unipa ini, ketambah padat. Kemudian Pak Suwarno juga sebetulnya ya sebagai dosen tapi juga bekerja di salah satu industri, namun beliau berjaya kesempatan hadir. Terima kasih Mas Marno. Jadi agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia itu kan ada 6, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan baru saja penganut kepercayaan, tapi di Batam tidak ada. Dari agama tersebut maka terjadilah perbedaan agama yang dianut masing-masing, dan pemerintah hadir memberikan jaminan kebebasan untuk melaksanakan agama sesuai dengan keyakinannya. Nah, oleh karena itu FKUB hadir dalam rangka untuk menjaga kerukunan, dan alhamdulillah di Kota Batam pada tahun 2022 pernah mendapatkan indeks kerukunan umat beragama tertinggi se-Indonesia.
0: Tertinggi se-Indonesia.
3: Yaitu dengan skor 85,78, sehingga daerah-daerah lain, kabupaten, kota pada hadir ke Batam dalam rangka untuk melakukan studi banding. Kok bisa rukun? Padahal Batam itu
0: heterogen ya, Prof,
3: kan heterogen.
0: Bener.
3: Tapi kok bisa rukun? Nah, tentu ada jawabannya nanti kalau memang itu perlu diungkapkan. Nah, tapi karena sekarang untuk menilai indeks kerukunan itu bukan berdasarkan kerukunan real, tapi seberapa besar dana hibah dari pemerintah untuk FKUB. Nah, di Batam ini kan sekitar 300-an juta. Nah, di daerah lain itu miliar. Nah, yang miliar-miliar itu seperti di NTT, maka dia mendapat indeks kerukunan nomor 1 se-Indonesia. Nah, kalau itu kita tidak bisa bersaing. Nah, sebetulnya agama bukan menjadi momok untuk tidak rukun, karena survei Kementerian Agama dari Badan Litbang Kementerian Agama menemukan bahwa faktor agama menduduki peringkat ketiga setelah politik dan ekonomi. Jadi yang sering rawan konflik itu adalah politik. Kita bisa saksikan. Namun rambu-rambunya akan kuat ya. Ada DPRD, ada KPU, kemudian ada Bawaslu ya. Kemudian ekonomi ya. Kini kemarin dolar sempat 18.000 juga sempat ada gejolak, apalagi dengan pemblokiran Selat Hormuz ya, itu juga menjadi mempunyai efek kelangkaan terhadap minyak sehingga juga berefek kepada harga-harga barang. Namun dengan kehadiran FKUB, kedewasaan para tokoh-tokohnya dalam memberikan penjelasan kepada para pemeluk agama, alhamdulillah kita bisa atasi. Namun bukan berarti tidak ada konflik. Saya sudah 7 kali berurusan dengan Poltabes Parelang karena ada beberapa konflik, namun alhamdulillah bisa diatasi, terutama di dalam konflik pendirian rumah ibadah. Nah, ini maka PBM nomor 8 dan nomor 8 dan nomor 9 hadir untuk mengatur itu semua. Begitu Mas, untuk prolog pertama kali yang
0: terima kita kasih Prof, pencerahannya. Dan kita ke narasumber kedua, ada Pak Pendeta Suwarno. Mungkin pertanyaan tentang bagaimana sebagai daerah Kota Batam yang dihuni oleh berbagai masyarakat berlatar belakang beda agama dan budaya, kondisi kerukunan umat beragama di Batam saat ini menurut Pak Pendeta mungkin bisa dijabarkan.
1: Iya, baik. Secara umum kalau kita perhatikan kondisi masyarakat yang ada di Kota Batam yang memang kita tidak bisa tutup mata, itu pasti heterogen.
0: Iya.
1: Baik itu dari suku, ras, agama, ya. Bahkan juga kelompok dan golongan itu banyak sekali. Nah, kita bersyukur kalau bahasa kita nih orang Tionghoa kan kan'en.
0: Kan'en.
1: Nah, bersyukur ternyata masyarakat kan'en. Nah, kita bersyukur bahwa ternyata kita masyarakat di Kota Batam ini masih mengutamakan yang namanya perdamaian.
0: Perdamaian.
1: Kenapa? Karena kalau tanpa ada kedamaian, tanpa ada kerukunan, bagaimana kita bisa hidup bersama?
0: Okay.
1: Jadi kita tentu mengapresiasi ya kami dari FKUB Kota Batam ya, walaupun terus kami berusaha untuk memberikan pendidikan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kota Batam, pentingnya yang namanya kerukunan, mulai dari pendirian rumah ibadah, mulai dari makna daripada kerukunan itu sendiri ya, supaya apa, masyarakat itu paham ternyata hidup rukun itu lebih enak,
0: lebih enak, lebih indah,
1: lebih bahagia. Seperti itu.
0: Iya, ya, oke. Sebagai perlu kita langsung ke Pendeta Surya tentang menurut pandangan Pak Pendeta ini, bagaimana ajaran agama yang mengajarkan pentingnya toleransi dan saling menghormati sesama pemeluk agama ini? Monggo, silakan Pak Pendeta.
2: Ya, baik. Terima kasih. Saya di sini bukan hanya sebagai tokoh Kristen ya, tapi juga sebagai warga Batam ya Pak.
0: Warga Batam.
2: Memang, ya. Karena kita lihat memang Batam ini sangat unik ya. Dia kota industri, kota dagang, juga ingat kota perbatasan. Nah ini tiap hari kapal dari Singapura, Malaysia, dan pulau-pulau sekitar sandar di sini. Artinya apa? Bahwa kita tiap hari bertemu dengan orang yang berbeda, bahasa yang berbeda, logat yang berbeda, dan jangan lupa imannya juga beda kan, begitu.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul.
2: Jadi saya rasa kerukunan di Batam ini tidak bisa ditawar lagi, harus kita jaga bersama ya. Dan memang di Pak pertanyaan tadi, bagaimana umat Kristiani melihat ini, bahwa memang satu ajaran yang Kristiani, kasihilah sesamamu manusia, itu tetap menjadi pegangan kami. Dan tantangan di Batam ke depan memang sangat berat, selain persaingan kerja, juga masalah-masalah perbedaan kepercayaan ini. Tetapi satu kunci aja saya mungkin pesankan, kita kenal, kita jaga, dan kita kerja bareng. Mungkin ada pepatah yang berkata, biar lambat, ini pepatah Melayu ya, biar lambat asal selamat, biar beda asal rukun. Okay. Kira-kira gitu.
0: Kalau pepatah jawabannya alon-alon yang Pak Prof ya. Alon-alon asal kelakon.
2: Yang penting rukun.
0: Amin. Terima kasih ya Pak Pendeta Surya. Dan kembali ke Pak Prof ini, seringkali nih Prof, masyarakat menyamakan toleransi dengan mencampur adukan keyakinan. Bagaimana sebenarnya makna toleransi yang sebenarnya nih Prof? Monggo, silakan Prof.
3: Ya, toleransi itu kan memberikan kesempatan dan menghormati peribadatan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing.
0: Siap.
3: Jadi tidak mencampurkan keyakinan dalam hal akidah, tapi kita dalam hal bermuamalah memang sangat dianjurkan, karena di zaman Rasulullah pun, di zaman agama Madinah pun juga ada sinagog, ada gereja, ada umat Yahudi, ada umat Kristen, dan juga ada agama-agama lain. Tetap juga saling menyayangi, saling menuntut. Tapi dalam hal toleransi, berinteraksi dalam hal sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, itu menjadi perintah agama. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu 'ala itsmi wa tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat kejahatan. Tapi tidak berarti saya ngajak Pak Dr. Surya untuk ikut sholat Jumat atau saya ikut ke gereja beribadah, bukan itu. Okay, saya ikut ke kontennya Mas Suwarno atau Mas Suwarno saya ajak sholat beribadah, nggak boleh begitu. Itu kan masing-masing mempunyai akidah. Okay. Jadi itu yang dimaksud dalam hal kerukunan, dan itu dijamin oleh negara dan dijamin oleh ajaran agama masing-masing. Siap. Jadi sudah saya sampaikan beberapa dalil dan banyak sekali dalam agama lain. Saya pernah membaca kitab suci dan dokumennya juga begitu. Silakan masing-masing beribadah menurut agamanya, tapi dalam berinteraksi sosial, ekonomi, kesehatan dan lain-lain, silakan bertolong menolong dan berinteraksi. Begitu.
0: Oke, siap, Prof. Luar biasa penjelasan dari Pak Prof. Dan dari Pak Suwarno monggo ditambahkan.
1: Ya, jadi ya memang demikian. Kalau kami pun juga sama di dalam agama Buddha, ya pasti kita harus mengutamakan yang namanya pemahaman atau mengerti. Kita tahu batasan sampai di mana toleransi itu sendiri, ya, dalam artian kita tidak akan mencampur adukan ajaran orang lain dalam ajaran kami. Itu istilahnya kan sinkretisme.
0: Iya,
1: kita sangat menghindari tersebut. Termasuk juga kita yang umat Buddha juga jangan sampai kita juga menjelekkan ataupun menghina agama orang lain. Siap. Seperti halnya yang mungkin kita sering mendengar, ya, dari ke kisah Raja Asoka kan pernah menyampaikan juga, janganlah kita menghina agama orang lain untuk meninggikan agama sendiri.
0: Siap.
1: Jadi tentu ini menjadi satu pemicu bagi kita semuanya, mengingatkan kembali, maka untuk supaya kita bisa menghargai agama orang lain, maka kita demikian juga, ya, samping kita menghargai agama kita dengan cara menghargai agama orang lain itu apa? Kita dengan memberikan respek, tahu batasannya. Bagaimana ketika kita dalam berbicara, dalam bertindak, ya, di masyarakat, kita tidak menyinggung agama orang lain. Iya, seperti itu.
0: Memang ya. Sudah punya ranah sendiri-sendiri, ya, pendeta.
1: Kecuali mungkin dalam ranah diskusi yang mungkin seperti kami, Prof, ya, dan Pak Pendeta, ya, kalau di FKUB. Nah, kadang kita juga ngobrol-ngobrol, tapi itu kan dalam ranah diskusi.
0: Ranah diskusi.
1: Tapi kalau
0: kemaslahatannya.
1: Ya, namun kalau dalam konteks yang secara kita berdebat apa yang tidak ada. Karena apa? Masing-masing urusan kita dengan yang di atas.
0: Iya, seperti itu. Ya, kita ke Dr. Surya, mungkin bisa ditambahkan. Ya. Monggo silakan.
2: Baik. Ya, memang sejak awal toleransi itu diingatkan oleh para pendiri bangsa ini bahwa itu adalah satu kekuatan kita, ya. Jadi artinya perbedaan kita ini bukan untuk melemahkan kita, justru beda itu menjadi sumber kekuatan kita. Jadi seperti ibaratnya nasi tumpeng gitu, Pak. Lauknya beda-beda, tapi yang bikin kenyang itu nasinya, gitu, ya. Dan nasinya itulah Indonesianya, gitu. Oh, ya. Jadi, tapi saya pikir kita juga harus berbicara tentang toleransi yang nyata, ya. Seperti Pak Prof tadi, ketua kami, sampaikan juga Pak Pendeta Suwarno tadi sampaikan bahwa memang toleransi itu tidak hanya bisa pasif, ya, atau toleransi yang pasif, tetapi juga kita bisa aktif, ya, dalam menerapkan elemen-elemen toleransi di sosio masyarakat ini. Contoh kerukunan aktif, ya. Nah, itu bisa kita usahakan, ya. Misalnya kita bareng-bareng bersihkan parit, begitu, ya. Bareng-bareng tolak narkoba. Ada deklarasi-deklarasi tolak narkoba dari semua agama. Demikian juga bareng-bareng jagain anak-anak kita dari HP, gadget yang mungkin semakin salah arah. Jadi saya pikir kita bisa kerja bersama-sama, walaupun dengan latar belakang kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Jadi ini satu elemen-elemen ke depan yang mungkin kita bisa pikirkan. Kita sama-sama warga Batam, ya, khususnya, demikian juga dengan berbagai-bagai pendatang, ya, yang datang sini. Tetapi kita juga adalah sama-sama warga Indonesia. Kira-kira elemen-elemen inilah yang menjadi instrumen kita ke depan. Ya, ya, mungkin itu dulu.
0: Terima kasih pencerahannya, Dr. Surya. Dan kembali ke Prof. Ini
3: saya tambahkan.
0: Monggo silakan.
3: Sinkretisme itu sudah terjadi sebetulnya.
0: Yeah.
3: Seperti ulang tahun itu bukan nggak ada acaranya dalam Islam. Jadi menyalakan lilin itu kan bisa jadi merupakan salah satu bentuk ibadah.
0: Yeah.
3: Kemudian kalau petasan, kalau lebaran kan pada nyalakan petasan. Nah, tapi mungkin ada salah satu unsur kepercayaan, mungkin Pak Suwarno bisa menambahkan apakah itu ada unsur pertambahan sebagai bagian dari bentuk peribadatan. Tapi kan itu menjadi euforia. Kalau sekarang ulang tahun itu kan maunya di Kentucky, di pizza, jadi ulang tahun. Saya nggak pernah ulang tahun karena memang ajaran agama saya tidak mengajarkan ulang, tapi anak saya, cucu saya, semuanya pada ulang tahun. Itu merupakan salah satu bentuk sinkretisme, tapi selama dia tidak dalam bentuk peribadatan, hanya bersifat perayaan, ya ya sebetulnya enggak masalah. Tapi makanya di Indonesia kan ada organisasi yang ingin memurnikan ajaran agamanya, tapi bukan berarti tidak toleran, tetapi dalam hal peribadatan jangan mencampur adukkan dengan ajaran agama lain. Silakan agama lain melaksanakan karena itu keyakinannya, tapi bagi agama Islam ya jangan melakukan sinkretisme. Ya seperti sebetulnya menyalakan lilin itu di siang hari kan tujuannya apa? Apa ngusir lalat? Kalau rumah makan Padang untuk ngusir lalat kan pakai lilin.
0: Betul.
3: Atau lampu mati PLN pakai lilin. Ini lampunya terang benderang, nggak ada lalat, nyala lilin. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu bentuk peribadatan dari agama lain yang ini harusnya perlu diluruskan. Tapi ini sudah menjadi budaya sinkretisme, ya kan? Sinkretisme, dan itu terjadi di masyarakat kita.
0: Siap.
3: Itu kalau tadi disebut dengan sinkretisme, ya gitu. Terima kasih.
0: Siap.
1: Pak, sarana monggo mau ditanya. Ya, baik. Jadi ya memang kalau kita ditanya tradisi tiup lilin itu apakah ada, apakah ini bagian daripada ritual keagamaan juga, ya sebenarnya ya memang ada yang sebagian melakukan seperti itu. Tapi kalau kami di dalam agama Buddha ya sebenarnya kami malah bukan meniup lilinnya, malah menyalakan lilin lah kali.
0: Ya problemnya.
1: Jadi lilin itu kita memang nyalakan itu sebagai salah satu simbol. Yang namanya pelita, mengingatkan kepada kita bahwa demikianlah kehidupan ini seperti halnya lilin, satu menerangi kegelapan, harapannya dengan kebijaksanaan kita, kita bisa menerangi kegelapan. Yang kedua adalah perenungan yang jauh lebih mendalam. Lilin ini ketika dinyalakan, lama-lama akan habis.
0: Membakar ya.
1: Artinya apa? Bahwa kita merenungkan hidup kita ini sementara. Harapannya kita harus bisa memberi cahaya yang terang bagi sekeliling kita, memberi manfaat bagi sekeliling kita, sampai dengan lilin itu akan habis. Bukan karena ditiup.
0: Filosofinya ya, luar biasa Pak Suwarno. Dan kembali ke Prof ini, kita beralih tentang mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar kita, ke masyarakat kita, mengenai tugas dan fungsi dari FKUB ini ya Prof, untuk menjaga keharmonisan antara umat beragama di Kota Batam. Monggo Prof. Silakan.
3: Saya tambahkan.
0: Silakan Prof.
3: Ya, namun sebetulnya saya ingin menambahkan yang saya kira sebentar. Itu di umat Islam kan kalau ada yang meninggal kan ada 3 hari,
0: 7 hari,
3: 7 hari, 100 hari.
0: Kemanaan
3: enggak ada acaranya itu. Itu sendiri dari agama lain, ada di kitab suci agama lain. Jadi itu sudah terjadi dan kayak macam menjadi satu kewajiban. Jadi kalau ada yang meninggal kan 3 hari, 7 hari, 100 hari itu kan, nah, sebetulnya enggak ada jangan makan di rumah dan meratap. Tapi jadi memang ya, tapi ya gimana, itu sudah mengakar dari zamannya para wali, zaman nenek moyang kita dulu. Wali menyebarkan agama kan memang mensinkretisme, membaurkan ya, seperti ada wayang itu.

0: yang ke belakang Padang, itu ada salah satu rumah ibadah yang pernah ditolak oleh masyarakat, tapi alhamdulillah kemarin sudah bisa disurvei dan datanya sudah lengkap. Bahkan hadir situ ada Babinsa ya, ada dari Koramil, ada dari Kapolres ya, Kapolsek. Ya Kapolsek hadir, Pak Lurah datang, Bu RT datang. Nah, kita tahu kalau belakang Padang itu kan tingkat sensitivitas tidak sama dengan Batam. Ya, sana kan masih daerah yang mohon maaf ini masih tradisional ya kan. Kalau Batam kan orang sudah sibuk semua kerja, mungkin tidak terlalu memikirkan hal-hal yang bersifat fanatisme. Namun alhamdulillah masyarakat di sana cukup toleran sehingga gereja itu bisa berdiri dengan damai, bahkan juga menyelenggarakan tadi tentang seperti Dr. Suya sampaikan pendidikan, karena di sana itu kan juga termasuk zona merah ya, termasuk banyak pelanggaran-pelanggaran untuk anak muda sana ya. Ya seperti ada narkoba juga perlu kita hadapi, kita berikan perlindungan buat anak-anak LGBT, juga ada free sex dan sebagainya. Ini kan menjadi tugas kita bersama sebagai sesama umat beragama ya, baik dari Islam, dari Kristen, dari Buddha, dari Konghucu maupun dari Hindu. Jadi tugas yang pertama memberikan rekomendasi rumah ibadah, kemudian yang kedua membantu pemerintah jika ada konflik agama. Tapi di Batam itu hampir tidak ada konflik kecuali dalam hal rumah ibadah, karena persyaratannya itu kadang-kadang cukup sensitif untuk bisa diterapkan, karena harus 90 jamaahnya. Nah ini kadang-kadang kalau tidak memenuhi itu atau belum mendapat rekomendasi dari BKB sudah berdiri dan melakukan aktivitas, masyarakat sering melakukan protes. Tapi alhamdulillah FKIB turun bersama pemerintah tempat, Pak Lurah dan Pak Camat ambil bisa diatasi. Begitu begitu Pak Surya, Pak Sumarno.
1: Mungkin dari Dr. Surya ada penambahan, monggo.
2: Ya, saya ingin tambahkan tadi tentang sinkretisme dan kerukunan. Memang sangat tipis ya ininya, garisnya. Tapi tetap kita harus ada benang, harus ada garis merahnya ya. Bahwa kerukunan itu memang kita beda iman, tapi saling hormat dan saling menjaga tempat ibadah. Tetapi memang sinkretisme itu mencampur kebersamaan itu memang harus dilandasi dengan menjaga akidah masing-masing dari kita, dari kepercayaan ini, dari agama ini ya. Baik, jadi mengenai kegiatan FKUB juga kami merasakan bahwa memang FKUB itu menjadi satu mitra ya bagi Forkopimda untuk bisa, karena kita memang dikhususkan untuk itu. Jadi kita mungkin di bawah kepemimpinan Pak Ketua, Pak Prof, kita bisa betul-betul bisa membuat satu garis untuk menjaga kerukunan ini. Jadi saya pikir FKUB ke depan ini juga akan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kerukunan. Ya, siap, mungkin
1: siap,
2: itu ya.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Dr. Suryo dan juga dari Pak
3: Parnamo. Baik. Jadi yang pertama, jadi kalau kita meninjau kembali, memang kalau kita berbicara tentang sinkretisme, kalau di dalam perkembangan agama Buddha di Indonesia yang memang ada ya sedikit banyak pasti ada sinkretisme, namun tetap seperti yang disampaikan oleh Dr. Surya juga tadi disampaikan bahwa kita tetap harus paham nih, kita sebagai umat akidah kita sebatas mana. Maka kembali lagi kita akan selalu mengajak para umat, ayo kita harus punya literasi. Nah literasi kita tentu adalah kitab suci kita masing-masing. Betul. Seperti itu, sehingga nanti tidak terlalu bercampur. Nah kalau berbicara memang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prof dan juga Dr. Surya terkait dengan tugas FKUB ini sendiri, kita titik penting utamanya adalah bagaimana menjaga kerukunan ini. Kami semua ini dilantik oleh pemerintah Kota Batam juga, jadi artinya kita membantu juga, ya dikatakan membantu sebenarnya juga menjalankan fungsinya juga, karena sudah dibentuk oleh pemerintah Kota Batam itu sendiri, dan juga di bawah atau dengan Dewan Penasihat itu baik dari Wakil Wali Kota. Jadi tentu kita akan berusaha menjalankan fungsi kami masing-masing. Kalau saya mewakili dari umat Buddha, ya kemudian dari yang lain juga mewakili agama masing-masing, ya tentu

0: ketika kami duduk bersama, ya kita harus mengutamakan yang namanya mencapai kerukunan itu. Kita nggak bisa memaksakan kondisi kita masing-masing, dalam artian kepentingan kita tidak bisa. Kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang secara umum di atas kepentingan golongan kita. Seperti itu. Sehingga apa? Kerukunan itu bisa terjalin. Ya. Mungkin Prof bisa banyak bercerita ya Prof ya, ketika kalau survei ke masjid, bahkan Prof sendiri yang mengingatkan ya Prof. Silakan Prof, mungkin bisa menambahkan.
1: Prof. Prof, ditambahkan Prof. Silakan.
2: Ya, makanya sebetulnya kalau yang diajarkan oleh agama itu sudah toleran. Suara yang boleh keluar dari masjid itu hanya azan. Tapi secara tradisional kan, oh ada yang marhabanan, yang nyanyi-nyanyi, yang ya walaupun itu lagu-lagu Arab atau apa gitu, sebenarnya dalam ajaran Islam itu bahkan hari raya Idul Fitri itu takbirnya itu di tempat ibadah, di masjid. Menurut ajaran Islam yang sebenarnya tidak keliling, tapi itu kan kadang menjadi arena politik. Nah, calon-calon itu kan ikut-ikut menjadi sponsor takbir keliling, ngasih seragam supaya nanti pemilu dipilih itu kan. Jadi ditunggangin itu sebetulnya enggak tradisional, bahkan sangat intelektual ya. Jadi menemukan ilmu-ilmu yang bersumber dari kitab suci, jadi sehingga dia maju secara teknologi, maju secara ekonomi, bahkan kan ekonomi syariah itu kan pusatnya di Inggris dan Australia, ya. Walaupun mereka tetap beragama non-Muslim, tapi mereka menggunakan ekonominya secara syariah karena lebih menguntungkan daripada ekonomi modern dan kapitalis. Jadi kita harus selalu melakukan penelitian sehingga memiliki kemajuan seperti Iran itu, walaupun di embargo 40 tahun sama Amerika, tapi tetap eksis karena mereka sebetulnya memang betul-betul meneliti yang memang menjadi ajaran-ajaran agama ya. Jadi namun tetap toleran, tidak dituduh radikal. Saya sering didatengin dari BIN, dari pihak kepolisian itu sering menyinggung-nyinggung masalah Islam, dikategorikan sebagai intoleran, radikal. Saya tunjukkan mana ayatnya, nggak ada. Perang itu dibolehkan kalau diperangin, dan dalam perang tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh merusak rumah ibadah. Nah sekarang yang merusak rumah ibadah siapa? Nah, kan Israel sama Amerika, itu ada gereja di Palestina, di bom, iya kan? Dan dalam ajaran agama kamu nggak boleh melakukan itu, dan hanya sifatnya membela diri. Tapi kalau sudah diserang, diperangi, malah nggak boleh mundur. Makanya kayak Iran itu kan nggak boleh mundur, dosa, masuk neraka. Jadi harus maju, tapi hanya boleh membela diri, tidak untuk menjolimi, apalagi sampai menjajah. Jadi saya juga sering membaca ajaran-ajaran dari agama lain juga. Agama lain juga seperti itu, seperti Mas Warno tadi disampaikan, kemudian Dr. Surya menyampaikan, dari ajaran agamanya itu kan penuh kasih sayang, toleran, saling menjaga, saling menyayangi, untuk melakukan kerjasama, karena hidup kita juga banyak hal-hal yang harus ditangani secara bersama, seperti narkoba, LGBT, free sex, kenakalan anak-anak. Ini tidak mungkin hanya satu agama saja yang bisa menangani. Nah, kita ini di daerah perbatasan antara dekat dengan Singapura itu, apalagi pulau-pulau terluar itu, menjadi rawan dan sensitif terhadap hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan. Begitu.
1: Oke, siap. Oke. Terima kasih, Prof. Dan kembali ke Pak Suwarno. Sejauh mana nih, Pak, sinergi antara FHUB dengan tokoh agama dalam menjaga suasana kondusif di Batam ini?
0: Ya, jadi tentu FKB kan menjadi garda yang utama dulu. Siap. Berhadapan. Nah, kalau memang nanti ada masalah yang di grassroots kami, ya tentu kami akan koordinasi dengan tokoh-tokoh agama yang ada.
1: Okay.
0: Ya, baik kalau misalkan contoh kalau kami di wihara, ya tentu kami akan koordinasi baik itu dengan Permabudi, nanti dengan kepala-kepala atau kota-kota wihara masing-masing yang mungkin ada memiliki kondisi tertentu, masalah tertentu. Nah, disitulah kita akan coba lakukan pendekatan, sebenarnya masalahnya apa. Kita nanti cari titik temunya, cari titik tengahnya juga, bagaimana. Pasti akan ada plus dan minus, dan kita akan buat mereka sadar apa toh yang penting kan tujuan kita utamanya adalah kita harus melihat kepentingan yang jauh lebih besar, bukan karena kepentingan kita sesaat. Seperti itu. Jadi tentu cara kami FKUB bagaimana menjalin hubungan dengan tokoh agama secara umum, ya banyak hal yang kita lakukan, baik melalui sosialisasi, yang kami juga pada saat kami sosialisasi kami undang juga para tokoh agama seperti itu, dan juga para anggota ataupun pengurus-pengurus yang ada di dalam pemerintahan, baik itu di tingkat kelurahan ataupun kecamatan dan sebagainya. Iya, seperti
1: jadi
0: itu.
1: Sinerginya luar biasa.
0: Iya, ya? Kami berusaha lah.
1: Misalnya, ya. Tambahan dari Dr. Surya, silakan.
3: Ya, baik, terima kasih. Ini tahun ketiga saya sebagai utusan Kristen di FKUB, di mana Pak Prof sebagai ketuanya. Jadi saya mencatat beberapa pokok tugas utama dari FKUB seperti yang Pak Prof tadi dan Pak Suwarno sudah sampaikan. Yang pertama memang dialog dan musyawarah umat di antara umat beragama itu untuk mencegah juga kita ribut di medsos, ya, karena sekarang ini kan zaman medsos viral itu begitu cepat. Okay. Yang kedua, seperti tugas rutin kami memberikan rekomendasi izin rumah ibadah dengan syaratnya dukungan warga 60 KK dan 90 jemaat, dan FKUB pastikan di situ ada keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, sosialisasi moderasi beragama, di mana beda pendapat tapi tetap damai, karena kita mengingat geografi Batam yang sebagai tempat kota perbatasan. Dan yang keempat, dalam konflik-konflik kami juga selalu turun untuk bukan mengurus siapa yang menang, tapi bagaimana indeks kerukunan ini, bagaimana Batam ini tetap aman. Dan yang terakhir tentu saja memberi masukan kepada pemerintah kota Batam. Jadi singkatnya, tugas FKUB ini yang selama ini saya ikuti, betul kami sebagai wasit, tetapi bukan hanya wasit yang kami berusaha untuk adil, tetapi juga sebagai jembatan. Ya, wasit itu memastikan supaya sesuai dengan aturan, semua agama ada dalam satu aturan, dan sebagai jembatan menyambungkan umat dengan pemerintah dan juga dengan kepercayaan dengan agama yang lain, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah pun bisa mendapatkan satu hal yang diterima di masyarakat dan tidak terjadi kegaduhan. Kira-kira itu ya, tugas-tugas yang saya rasakan dalam berapa tahun ini.
1: Ya. Terima kasih Dr. Surya, dan kembali ke Prof ini di menit-menit terakhir ini. Kalau bicara di era digital nih Prof, banyak sekali informasi yang belum tentu benar yang beredar di media sosial nih. Bagaimana cara supaya masyarakat ini tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang pada intinya adalah untuk memecah persatuan? Monggo Prof, silakan.
2: Ya, itu memang perlu di cross check. Jadi kita perlu memberikan edukasi seperti Mas Suwarno tadi, beliau ahli IT itu. Jadi tidak semua yang kita terima itu langsung kita telan mentah-mentah. Betul. Jadi memang seperti yang Dr. Surya sampaikan, pendeta itu, bahwa FKUB bukan di sini mencari benar dan salah, tapi solusinya apa. Tapi kalau sudah menyangkut hukum, tentu bukan tugas FKUB lagi, tapi tentu lihat aparat hukum, ya. Tentu ada benar dan salah. Namanya rumah ibadah jarakkan itu apakah itu legal tanahnya. Nah, itu bukan harus hak legalitas tanahnya, maka kita perlu pertanyakan dulu, perlu kita cek dulu kebenaran. Maka di dalam memberikan rekomendasi rumah ibadah, FKUB harus hadir. Ya, karena harus tahu betul, jangan sampai itu tanahnya bermasalah, nanti di kemudian hari akan menimbulkan konflik baik dengan masyarakat atau dengan pemerintah, karena itu bukan tanah untuk rumah ibadah tapi dipakai untuk rumah ibadah. Nah, seperti ada ruko, nah ruko itu dijadikan rumah ibadah, nah tentu ada legalitasnya, berarti keperkim yang telah memberikan izin atau apa, nanti perlu dicek apakah itu sudah dirubah belum peruntukannya dari ruko, dari untuk jasa ke menjadi rumah ibadah. Jadi dalam hal ini memang kita untung yang hadir menjadi pengurus-pengurus FKUB itu orang-orang yang cukup bijak, ya, tokoh-tokoh dari enam agama yang cukup bijak, yang juga mempunyai pandangan yang luas, jadi tidak sensitif, tapi memang saya alhamdulillah memiliki teman-teman di FKUB ada 17 orang itu, semuanya memiliki tokoh-tokoh yang toleran, tokoh-tokoh yang memiliki wawasan kebangsaan, yang memiliki wawasan Indonesia, sehingga terjadi kerukunan. Namun tetap hal ini harus kita jaga, karena dengan adanya medsos itu kan berita itu liar, masuk ke ruang kita, masuk ke handphone kita, kemudian langsung ditanggapi. Bahkan juga banyak teman-teman kita yang pakai video membuat pernyataan-pernyataan ya, seperti baru-baru ini kan juga ada, sehingga menimbulkan salah satu gap dengan etnis tertentu. Nah, ini kan sesuatu yang tidak baik. Makanya kita kan harus tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, jangan menolong dalam berbuat. Itu barangkali karakter dan ajaran-ajaran doktrin agama yang perlu dibunyikan pada setiap umat beragama yang ada di Kota Batam. Jadi kalau tidak ada manfaatnya, untuk apa juga main-main handphone, share-share handphone, menerima berita yang belum tentu benar, itu kan juga dilarang dalam agama. Cek dulu, di cross-check dulu, jangan kalau ada berita langsung diterima. Itu juga dari bagian dari ajaran agama. Demikian.
1: Oke, siap. Yang terakhir, menjelang akhir dialog kita nih, Pak Pendeta Suwarno, mungkin saya ingin minta closing statement masing-masing narasumber nanti. Yang pertama adalah, apa pesan FKUB kepada seluruh masyarakat Batam untuk menjaga kerukunan umat beragama yang terus semakin baik? Monggo.
0: Ya, baik. Bapak Ibu pemirsa RRI Batam dimanapun berada ya, jadi kami mengajak, mari kita bersama-sama hidup rukun ya, karena hidup rukun itu memang indah. Kenapa? Karena dalam kerukunan itulah kita bisa mengembangkan diri, kita bisa mengembangkan membangun keluarga kita, dalam kerukunan juga kita bisa mengembangkan membangun bisnis kita, dalam kerukunan juga kita bisa mengembangkan membangun masyarakat Kota Batam itu sendiri dengan baik tanpa halangan. Namun memang tidak bisa dipungkiri, pasti akan sedikit banyak ada masalah. Nah, itulah makanya perlu namanya kedewasaan dalam berpikir. Kita mengutamakan kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan bersama ini daripada kepentingan golongan kita. Jadi, mari kita bersama-sama menjaga kerukunan yang sudah ada di Kota Batam ini, bersama-sama dengan pemerintah Kota Batam, bersama-sama dengan FKUB, bersama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan siapapun, mari kita membangun Batam yang madani ini. Terima kasih.
1: Iya. Kemudian ke Pak Dr. Surya, silakan.
3: Baik, saya ingin menyinggung sedikit tentang hoax, apalagi hoax agama ya, itu racun yang paling sekali berbahaya dan di Batam ini termasuk cukup cepat ya penyebarannya. Karena itu kita perlu memang menghususkan diri atau memperhatikan ini ya. Yang pertama mungkin kita mesti sosialisasi, yaitu tiga jurus. Yang pertama yaitu atau stop ya, stop itu S-nya itu berasal dari sumber, sumbernya itu dari mana, apakah admin grupnya siapa, begitu ya, apakah ini resmi atau tidak ya. Dan yang kedua, mari kita perhatikan juga tanggal atau foto video ini, kejadian lama atau kejadian baru. Betul. Sebab banyak hoax yang dipakai foto-foto 2019 dan sebagainya ya. Yang sebetulnya sudah lewat itu. Lalu ini orangnya, ini tokohnya itu siapa ya, kira-kira apakah betul tokoh yang bicara itu. Dan P tentu adalah perasaan, bagaimana kalau kita bisa melihat ini. Jadi kita memperhatikan stop ini. Nah, memang dari kalangan para pendeta kami juga sudah menyampaikan ini, bahwa yang pertama kalau menerima hoax ini, yang pertama jangan panas, tetapi yang kedua kasih fakta yang dingin, artinya bahwa kita bisa selesaikan bersama-sama. Dan yang ketiga, kami juga sudah ingin mengambil satu tindakan seperti tadi, yaitu kerukunan aktif, artinya alihkan saja kekasih daripada ribut di grup ya. Karena itu kami juga sudah membuat kata-kata yang menenangkan begitu ketika menerima satu berita hoax dari media sosial. Bapak Ibu, kita sama-sama sayang Batam kan, yuk kita jaga jari dulu, tidak usah sebarkan, tidak usah membuat panas situasi. kalau ada memang benar info ini, kalau salah bagaimana? Tapi yeah, kalau memang ada, yuk kita urus bareng-bareng lewat FKUB. Nah, kira-kira yeah, begitu ya.
1: Luar biasa. Yeah. Dan yang terakhir, Prof, monggo silakan sebagai penutup dialog kita siang hari. Yeah.
2: Ya, saya di Batam itu dari tahun 1974.
1: Menawar
2: Batam masih hutan. Wow. Makanan yang ada cuma cabai kering, daun katuk, sama ikan teri. Indomie belum ada, yang ada Megimi dari Singapura.
1: Okay.
2: Jadi saya mengabdi di otorita Batam sampai tahun 99 masuk dewan, dua periode, dan untungnya saya bisa jadi dosen. Jadi setelah ketika tidak mengabdi lagi, punya profesi sebagai dosen. Nah, jadi background saya teknik sipil, jadi membangun jembatan, membangun. Jadi kalau ini sampai nanti menjadi rusak atau apa oleh karena adanya konflik, saya yang pertama kali menangis, maka perlu menjaga kerukunan demi kemajuan Batam. Dan termasuk saya ketika di dewan bersama teman-teman memilih visinya Bandar Dunia Madani. Okay. Madani itu bukan berarti hanya miliknya orang Islam, tapi madani itu berarti toleran, bermusyawarah, sopan santun. Yeah. Nah, makanya poin-poin penting nilai-nilai doktrin-doktrin madani itu juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat, bahwa kita harus toleran, kita harus berakhlak, sopan santun, dan harus bermusyawarah. Mari kita jaga Batam, menjaga kerukunan, dan tentu dengan kerukunan ini akan membawa kemajuan Batam yang lebih maju lagi daripada di zaman jauh ketika saya berada di Batam masih hutan, makanan juga terbatas. Demikian.
1: Oke, terima kasih Prof dan juga narasumber kita di kesempatan siang hari ini, ada Profesor Dr. Insinyur Yosbro Bisono, kemudian juga ada Pendeta Dr. Surya Wijaya, kemudian juga ada Pak Pendeta kita Pak Suwarno STMM. Mereka beliau adalah forum dari forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batam yang sudah berbincang-bincang bersama kami dengan tema Merajut Persatuan dalam Keberagaman bersama FKUB Kota Batam. Mudah-mudahan perbincangan kita menjadi hal yang terindah dan kita bisa sama-sama saling menghormati, saling memahami, dan terus membangun ideologi atau dialogi, dan kita dapat menjadikan Kota Batam wujudkan yang aman, damai, dan harmonis. Terima kasih lagi untuk narasumber, sampai jumpa, selamat siang, dan selamat beraktivitas kembali.
2: Ya, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tokol berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan, dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami, dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Maksudnya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang benar kondisinya dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Buat saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbau mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anomanda Daring, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan, dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kita kolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 255 Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Ivazovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Ivi Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2, 6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik. Benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1, 6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026 dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi Ilham Fitrialo Pes dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Peterson. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali, yeah. Kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu, ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah semua ya tadi, yeah. Ya sama seperti yang dibilang tadi, ya, beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persija Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kemenangan tersebut membuat Hornsbills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sapaan akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat

0: menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya. NNI bersuara,
1: Piala Dunia untuk... Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain?

0: suara. Itulah. So ngaji tanda. So sekolah lari. Tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Kembali di 101.1 RBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blues Gang dengan Apa Nak Dikato. Itu satu lagu yang sempat hit di tahun-tahun 80-an, hadir untuk Anda di kesempatan siang hari ini di program Rentak Melayu Pro 1 Batam bersama Aryan. Ya, tuntas nanti pukul 1 tengah hari. Seperti biasa, Anda bisa bergabung bersama kami mengirimkan pantun-pantun kesayangan Anda di WhatsApp 0811 7781051, dan juga di line telepon 463351. Langsung kita coba bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0811 7781051. Abang Zaini, terima kasih dari Teluk Buntan sudah bergabung ya. Nasi pulut dibuat bekal, daun selasih saya lurutkan, hujan dan ribut dapat ditangkal, hati yang kasih saya turutkan ya. Kalau hati yang kasih ini susah lah, susah sikit ya. Memancing lundu di air surut, limau purut di atas bukit, hati yang rindu jangan diturut, Mama Lina kalau diturut jadi penyakit. Oh gitu ya. Memancing lundu di air surut, limau purut di atas bukit, hati yang rindu jangan diturutkan, Mama Lina kalau diturutkan jadi penyakit ya. Tak usah cuut-cuutkan ya, nanti jadi penyakit. Yani di sebelah, terima kasih sudah bergabung. Jalan-jalan di pagi hari, duduk sebentar bersama teman, banyak orang membeli pari saat belanja di pasar ikan. Betul lah, takkan di pasar bunga ya. Terima kasih Yani sudah bergabung bersama Pro 1 Air Batam, Abang Benego. Orang hulu berlari-lari sambil memetik buah perepat, sedari dulu daku mencari, hingga kini belum dapat apa dicari ya. Senja-senja pergi menembak, dapat seekor burung kenari, kemana badan akan kubawa, sikit-sikit pun tidak beruntung lagi, joget meranti ya. Kemudian assalamualaikum dari Mama Lina ya. Pak Malau buat kenduri, kendurinya di waktu senja, walaupun aku hidup sendiri namun aku tetap bahagia. Ewah, kemain ya, bahagia eh? Okey, lagunya Pujianku, Rentak Melayu bukan dari Nek Kembar. Makun, apa khabar? Saya selalu makun. Salam dan juga untuk semua pendengar Pro 1 Batam. Untuk Sarinya QQ, anak besar makan disuap, makan sayur tak pakai ikan. Nenek Kembar ingin menjawab, kalau salah mohon dimaafkan ya. Jalan-jalan ke Kota Daik, ke kebun binatang, memelihat kukang, kalau sudah berkawan baik mengapa menusuk dari belakang. Ewah, luar biasa mantun ya. Di Guntung ada Siti Jamilah, raja sungguh mencuci panci, diserahkan diriku kepada Allah walaupun diriku ada yang benci. Oh, sabar ya. Bikin bangku dari beluti, bangkunya dibuat biar lebar, diriku harus berbesar hati, kuatkan iman, banyak bersabar. Terima kasih DJ, terima kasih juga untuk Makun ya, pantunnya luar biasa. Saya selalu Makun, semangat. Kemudian siapa nih, ada Monik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentak ujung bukan pantunnya ya. Okay. Indah sungguh Tanjung Malahan, angin utara, ombak berkukup, orang kaya akan disegani bila dermawan di dalam hidup. Buat DJ, terima kasih, lagunya Denyutan Hati ya. Okay. Kita cek kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051. Apa kabar juga untuk pendengar kita yang ada di Batam, Kepulauan Riau, di Tanjung Balai Karimun, Moro, Dure, Guntung dan sekitarnya, Singapura, Tanjung Balai Karimun, dan juga yang ada di Johor Bahru ya. Kita cek di 463351. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah. Abang Saleh, apa khabar saya bang?
1: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana dengan kau?
0: Alhamdulillah sehat, Abang Saleh sehat.
1: Sehat.
0: Tetap sehat. Alhamdulillah.
1: Hai, bagaimana dengan cantik di
0: mata? Oh, cantik di mata, cantik di hati eh.
1: Tapi jangan lupa ni. Wakil cantik di mata, cantik hati tu dah pantun dekat Radio Klasik tu. Itu dia mewakili tu.
0: Mewakili ya.
1: Mewakili, aku tak datang tapi aku rindu dia, aku wakilkan kau je lah. Ini bukan bergurau ni, kadang-kadang tapi saya kasih tahu kalau lepas Dian Sazlani ya, yang datang kan.
0: Ya, Diani.
1: Okay, DJ Diani. Pada saat ini, di misi diorang sama dia, cewek dengan cewek, wanita kan berkongsi.
0: Betul.
1: Bagaimana ni yang si hero tu, real tu, macam gini semua. Kadang-kadang mereka kan berbual.
0: Betul.
1: Berbual waktu bertugas. Bertugas sana okey tak? Sana tak? Radio Klasik tu.
0: Betul.
1: Radio Ah, Ridho Ari itu bagus tak? Okey tak? Ah, yang itu yang dia tu yang Ariel tu macam mana orang dia? Ah, nanti ditanya dia. Itu yang dipanggil sifat semula lagi naluri seorang wanita. Suka ada yang suka bertanya lah.
2: Betul.
1: Okey, boleh saya
2: berpandang? Boleh, silakan bang. Siap.
1: Kenangan manis, kenangan terindah.
2: Betul.
1: Itulah kenangan di masa lalu. Walaupun kenangan berlalu, telah pun berlalu. Kenangan manis tetap ku ingat.
2: Itu dia.
1: Kedua boleh?
2: Boleh, silakan.
1: Ini untuk Ariel eh.
2: Okey, siap.
1: Ariel, pemuda bernama Ariel. Asal dari mana Ariel? Untung eh? Kau pernah cakap. Awak pernah cakap apa dari Guntung?
2: Guntung, boleh Guntung. Okey.
1: Dilahirkan di negara Indonesia di bumi Guntung.
2: Betul.
1: Duhai Ariel yang pernah bertemu Captain Sam atau Abang Saleh. Terima kasih mengenali Captain Sam sebagai Robby Sudah. Ariel, ini macam biasa Ariel. Bermada sayang saya sekata.
2: Bermada sayang. Okey, siap.
1: Semoga insya-Allah lah harapan hidup kau dengan anak bahagia Ril.
2: Amin ya Allah, amin. Amin abang, terima kasih doanya bang.
1: Ril, beri laluan pada orang Ril.
2: Okey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Saleh, Abang Romi Zimara eh. Okey, Kak Lukas Ulan, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Wak Nurmi?
2: Nefegi juga, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ari.
2: Abang Prabu.
3: Apa sayang? Bang Ari, sekarang Mas Prabu di Tanjung Pinang, Bang Ari.
2: Di Tanjung Pinang, jumpa sama Bang Ari lah.
3: Jumpa insyaallah. Mendung apa Tanjung Pinang lagi mendung Bang Ariel.
2: Oh, Batam gerimis ya. Udah duluan Batam.
3: Ini Prabu lagi di Masjid Baitur Rahman Sungai Jang.
2: Alhamdulillah. Sungai Jang ya. Perkumpulan ya. Oke.
3: Okay. Malam Jumat.
2: Oh iya deh. Nanti malam jangan lupa potong kambing.
3: Iya. Tentulah yo.
2: Tentulah yo. Makam sama kok.
3: Iya. Nah, ini pantun spesial buat Bang Ariel nih.
2: Boleh. Wis lain apa? Pantun spesial pula kalah sama kata Sam.
3: Ini kan udah apa? Ini kan Tanjung Pinang, bukan Batam. Kalau Batam spesial buat itu Makut. Nah, ini buat Bang Ariel nih.
2: Oke, siap.
3: Beli kain berwarna biru.
2: Ewah.
3: Kain ditenun di dalam rumah.
2: Ewah.
3: Sehari tidak mendengar suara Bang Ariel. Dunia terasa sunyi dan hampa. Nah, nampak kali ini penjilatnya.
2: jadi utarakan lagu apa Bang Prabu?
3: Kasih ini Bang Ariel. Lagu apa ya? Rindu serindu-rindu.
2: Okay, rindu serindu iya, spoon ya.
3: Ini Tigu Norma ini nih dia WA nih katanya kok cuma Bang Ariel aja sih dipantunin kata gitu. Ya udahlah nih kasih Tigu Norma.
2: Oke, siap.
3: Nanti Tigu Norma merajut nanti dia pindah ke Batam pula nanti.
2: Batam pula, ya.
3: Pergi ke pasar membeli mangga. Mangga manis matang di pohon. Melihat Tigu Norma tersenyum manja. Hatiku meleleh bagai es krim di kompor. Kayaknya lebih mahalan es krimnya daripada kompornya mengalir.
2: Jatuh pokoknya.
3: Udah. Gedubrak ya. Nah, ini ada lagi nih. Dia penama buat Nenek Karim nih. Nenek okay. Karim ya. Nah, kalau Bang Thank You jangan lah, ini soalnya pantunnya romantis semua.
2: Betul.
3: Kalau Bang Thank You bahaya nanti romantis ya. Nah, ini buat Nek Karim nih. Ke Jakarta membeli baju.
2: Jauh.
3: Iya, jauh. Sekarang orang Malaysia pada ke Jakarta loh Bang Arif.
2: Oh, itu lah. Lebih murah.
3: Kok tahu Bang Arif? Iya, Prabu kan orangnya itu apa update.
2: Betul.
3: Iya, kan kita kan kalau di RRI Pro 1 ini kita fakta
2: berbicara ya.
3: Iya, jangan hoax.
2: Oke, okay, betul. Ya, cek fakta ya.
3: Iya, ke Jakarta membeli baju. Yalah. Jangan lupa membeli jamu.
2: Betul.
3: Ini agak romantis nih Bang Aril. Mau nyebutin merinding juga nanti kena cepo nih. Prabu tidak butuh masa lalu. Iya. Prabu hanya butuh masa depan bersamamu.
2: Iyalah, ngapain kita bicara masa lalu?
3: Iya, ini panten doang apa Nek Karim ya. Karena kan ini Nek Karim pula keceplos. Oh, Nek Karim senyum.
2: Nek Karim guling-guling nanti di makam.
3: Nanti Nek Karim gak bisa tidur pula nanti bahaya.
2: Nek Karim lagi di kayak itu loh, di kubu Cina. Huh? Hati-hati ya.
3: Oh, ini malam Jumat pula Bang Aril. Iya, Bang Aril. Semoga sehat rezekinya lancar.
2: Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin.
3: Itu aja. Kayaknya nih kayaknya yang mau masuk ini pilingnya Prabu Patohat ini. Iya. Masuk Patohat, Fauzi, masuk.
2: Siap.
3: Itu aja. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Mas Prabu sudah bergabung bersama Pro Sater Batam. Di belakang Mas Prabu 463351. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Ini Wak Nomi, apa kabar saya Wak?
4: Alhamdulillah kan tak berapa juga lah Rel. Akal pikiran salah Prabu. Dia cakap Pak Toh.
2: Oh salah, hitung-hitung dia. Salah
4: Prabu. Kalau dipakai yang ilmu Prabu. Ini Wak rumah Pak Mo.
2: Oh, belum balik lagi Wak? Belum balik lagi?
4: Balik petang balik. Ini lagi tak sehat Rel. Dimarah orang, jangan tidur sendiri kat rumah.
2: Oh iya.
4: Kalau Wak mati dalam rumah Rel, rumah berkunci payah orang kan.
2: Ya Allah ya Rob.
4: Ini mudah-mudahan ada keluarga dan penyiar lainnya. Mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin ya Allah, amin. Amin, terima kasih. Amin, terima kasih. Silakan Wak.
4: Tanjung Katung air yang biru,
2: sempat
4: budak mencari ketam. Sedang sekampung hati kerindu, apalagi area jauh di Batu.
2: Itu pula entah bila nak jumpa ya.
4: Jangan salah sangka.
2: Betul, kita ni. Saya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Wak Normi. Terima kasih, salam untuk Kak Mila ya. Salam juga untuk Pak Mor ya. Terima kasih. Terus dia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Di belakang Wak Normi kita cek. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum. Cewek
2: Wak Normi
5: masuk.
2: Cewek Wak Normi dari Tanjung Batu masuk. Ya Allah, pantaslah signalnya putus-putus.
5: Ini tak pun. Mereka minta lagu lah.
2: Apa lagu tu? Apa?
5: Pergilah Sayang dari Datang untuk Wak Normi.
2: Rahil lagu dia Pergilah Sayang. Macam tak rela ya.
5: Tak pantun rela. Ini penting betul lagi Atuk. Semalam baru dapat berita dari Pak Mahadi di Pangke, katanya Pak Sadan lah meninggal dunia. Dah 7 bulan yang lalu meninggal Pak Sadan.
2: Iya, saya tahu.
5: Saya tak tahu, baru semalam saya dapat.
2: Allahuakbar, namanya.
5: Padahal saya kisah di Batam.
2: Betul.
5: Lagi aja pantun dulu.
2: Oke, Pergilah Sayang.
5: Ini lagi rata dia. Makanlah dulu buah delima. Sampai kita marah.
2: Putus-putus. Pelan-pelan.
5: Oke ya tadi ya.
2: Siap.
5: Itu ladang surga. Orang ini jadi marah. Iya kan.
2: Betul.
5: Apa pantai di waktu tak bajur. Lupa pula. Ini aku nak nyoper bila tadi.
2: Oke.
5: Berkemas. Macam mana ya? Bada pantun orang nak baca ni. Bersama segera kita itu.
2: Gila sayang ya.
5: Turana pantun sangkung. Dengar ya.
2: Ya.
5: Sangkung. Ini atau saja. Nah itu kan juga masuklah nyampaikan juga. Tentu jadi juga. Dan yang ketiga, mangkuk minum es sedang disimpan berkorun. Itu harum manis. Yang makan jatuh
2: cinta. Oh, jangan salah makan, nanti jatuh cinta. Hati-hati.
0: Oke, okay. Terputus pula ya. Terima kasih Ato, salam untuk bunda. Saya bacakan kembali yang masuk lewat WhatsApp ya. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh DJ. Semoga sehat selalu. Ada Rama hadir ya di rumah sakit awal Bros Butania. Oh Rama ya, oh Rama. Mana Sinta? Pucuk pauh di lima batu, anak sembilang tapak tangan, hati-hati kena sengat ya. Biar jauh di negeri satu, hilang di mata, di hati jangan. Jesnita dari Exist, ditunggu nanti. Kemudian ada Mama Boy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak melaju bukan, selamat tengah hari Rir, pantun Rir, penghapus dahaga. Walau tetes didapat dari sekuntum bunga. Istirahat itu bukannya egois, punya mimpi bukannya dosa. Terima kasih Rir, terima kasih juga untuk Mama Boy sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Oke, dan saya ingatkan untuk hari ini jadwal sholat zuhur untuk Batam dan sekitarnya pukul 12 lewat 4 menit ya. Pukul 12 lewat 4 menit. Kita terima kembali satu penelpon. Mama Indah, terima kasih. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Indah ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semenjak hujan ni tak bisa berkokok ya. Ya Allah. Sakit ya.
6: Boleh buka pintu?
2: Boleh. Tapi tak berkokok lagi ya.
6: Itu sungguh-sungguh barulah digulung. Pokok barulah bergabung.
2: Masih kokoh ya. Siap. Oke, Cik Mos ya, Cik Mos.
7: Alhamdulillah.
2: Hujan tak tu Haji ya?
7: Tu Haji basah
2: ya. Oke. Pantun kita cemos terburu azan nampaknya. Oke, siap.
7: Kalau musim hujan semua basah.
2: Betul.
7: Kalau musim rebutan semua akan murah.
2: Katanya
7: murah lah kalau
2: banyak. Murah ya. Oke.
7: Lagi pantun kedua.
2: Pantun ada kedua. Pulik. Apa lagu?
7: Sayang apa tandanya?
2: Halo sayang apa tandanya? Oh. Oke, siap.
7: Marilah berakit-rakit. Berakit-rakit kita ke tepian. Biarlah sikit-sikit asal mantik kebahagiaan. Ya banyak-banyak sakit perut dah. Kalau tambah kan.
2: Boleh siap, boleh.
7: Kacau.
2: Oke, siap.
7: Ketiga. Kalau sudah apa namanya? Kalau sudah lembek barulah kita makan. Kalau sudah benyek, kenapa dilupakan?
2: Itu pula ya, dah benyek ya. Oke, siap.
7: Ayam penyet dimakan.
2: Kalau
7: kena giling teleder gimana? Dantu. Oke, Cari, terima kasih
2: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun anda berada, kita break dulu. Kita hadirkan satu lagu dan nanti kita kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Batam dan sekitarnya. Terima kasih Nenek Syakira Karubia Muhammad Said sudah bergabung di siaran langsung Facebook Arya ya. Kita hadirkan satu lagu yang tadi dari request dari Abang Salih dulu boleh ya. Seiring kata Bermadah Sayang di Pro 1 Batam.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di Lintas Informasi, Satir Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 11 Juni 2026. Diawali dari Batam, di mana di tengah laju pertumbuhan investasi yang terus meningkat, pemimpinan Kepala BIP Batam sekaligus Wali Kota Batam sekarang bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chantra menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas pembangunan daerah. Informasi kedua, di mana pemerintah Kota Batam kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut. Namun di balik capaian tersebut, Pemko Batam masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang wajib dituntaskan, mulai dari menindaklanjuti rekomendasi hasil audit BPK hingga menjaga kesehatan fiskal daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan di wilayah publik. Itu berikan informasi terbaru untuk Anda. Untuk informasi-informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: hadis hari ini.
1: Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, jangan syirik. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.

Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

Banda Tanah Melayu merupakan julukan yang melekat pada Provinsi Kepulauan Riau sebagai simbol pusat perkembangan budaya dan peradaban Melayu di Nusantara. Julukan ini mencerminkan kuatnya nilai adat, bahasa, seni, dan tradisi Melayu yang hingga kini masih terjaga dan menjadi identitas masyarakat Kepulauan Riau. Sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Kerajaan Melayu, Kepulauan Riau menjadi tempat lahirnya berbagai warisan budaya yang berpengaruh besar terhadap kebudayaan Melayu di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu berkembang di wilayah ini bahkan menjadi salah satu akar penting bahasa Indonesia modern. Keindahan alam yang terpadu dengan kekayaan budaya menjadikan Bunda Tanah Melayu menjadi daya tarik tersendiri. Ribuan pulau yang tersebar, laut yang luas, serta masyarakat yang ramah menciptakan suasana yang penuh pesona dan kearifan lokal. Tradisi adat, seni tari, musik Melayu, hingga kuliner khas terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang bernilai tinggi. Di tengah perkembangan zaman, semangat Melayu tetap hidup dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Nilai sopan santun, kebersamaan, dan penghormatan terhadap budaya mencerminkan identitas daerah ini sebagai Bunda Tanah Melayu yang terus menjaga akar budaya sambil melangkah menuju masa depan yang

0: saya Dato' Jeffreydin.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: Boy, pantunnya sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Abe nego pantun sendegura untuk Pak Nurmi, Kang Gurami di dalam paye batang kelapa di tepi kali. Kepada Pak Nurmi saya bertanya, berapa hantaran Bang Gapar kemiri? Oi. Mama Boy terima kasih tadi ya sudah saya bacakan pantunnya. Kemudian juga ada siapa ini? Ada Rama ya. Rama di rumah sakit awal Bros Botania ditunggu lagunya Yeshnita. Yeshnita dari Eksis ya. Kita cek nanti di 463351. Kemudian di lantai pun kita buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya Monik, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Oke lah kalau begitu, ditunggu ya pantunnya. Mendung-mendung ya. Oke lah kalau begitu. Mendung-mendung apa tuh?
1: Mendung-mendung goreng pisang nih.
0: Iya, goreng pisang, goreng bakwan. Mantap, mantap, mantap ya. Oke.
1: Minta lagu ya.
0: Oke, ditunggu setelah ini ya. Siap. Oke.
1: Satu ya Bang Arif.
0: Oke, pantun.
1: Itu pesan nak beli keledek. Di dalam kartun sekali. Kapten Sam orangnya baik. Kalau berpantun menghibur hati.
0: Betul. Ya, siap.
1: Oke lah kalau gitu.
0: Oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monik di Tanjung Mas sudah bergabung ya. Salam juga untuk Bang Teni, Abang Leman, Kak Ida juga, Ayunda Jala ya. Kawan-kawan di Tanjung Mas semua yang mendengarkan siaran kami di 105,1 ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, kita dari Tanjung Mas ke Guntung. Kak Siti Jamil apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Guntung hujan ke tidak?
2: Sehat.
0: Oh, Guntung panas ya?
2: Kayaknya panas real. Tadi gerimis.
0: Gerimis mengundang ya. Oke, siap. Kalau begitu pantun.
2: Pantun tak banyak real.
0: Tak apa-apa. Apa kak pantunnya? Kita cek ya.
2: Apa ya? Tanam kacang di kebun baru.
0: Baru ya.
2: Tuai padi hendak kujemur. Datang rentak melaju. Padiku yang sedih.
0: Oke lah, beribu ya sampai ya. Siap, mantap.
2: Satu lagi
0: silakan.
2: Ke Pekanbaru beli martabak.
0: Jauh Pekanbaru.
2: Beli lakse. Apa ya?
0: Beli lakse campur.
2: Entah apa ya.
0: Beli lakse ya.
2: Ya, ke Pekanbaru beli martabak. Janganlah lupa beli lakse. Beribu tidak, berbapak tidak. Kemana badan hendak ke bawah.
0: Itu dia sedih ya. Kemana badan nak dibawa ya. Itulah dia. Dua aja lagunya apa tuh kak?
2: Lagunya pun terlupa
0: pula.
2: Apa aja lah.
0: Okay, saya butuhkan yang terbaik nanti ya untuk Kak Siti Jamilah ya. Apa?
2: Perbedaan kasta
0: ya. Oke, dari Thomas ya. Oke. Saya carikan ya.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Siti. Amin ya Allah, amin.
2: Selamat dunia.
0: Amin ya Allah, doanya sama untuk Kak Siti ya. Oke. Yo. Selamat siang kembali. Waalaikumsalam. Kak Siti Jamilah di Guntung, Bunda Maya juga, Bang Nur saya di Guntung, terima kasih. Bang Nura juga, Kak Tris. Kemudian juga yang disambu, yang mendengarkan siaran kami lewat 107,2 FM ya. Ada Mak Muhammad, ada Kak Mariani, ada Matun saya di Air Tawar ya. Ada Siska Miran dan juga ada Mbak Dini ya. Terima kasih, selamat tengah hari. Hujankah ya, atau mendungkah, atau gerimiskah ya. Kemudian di Pulau Burung, di Sungai Danai dan juga di Teluk Nibung ya. Apa kabar juga untuk Kak Jamilah ya, Mak Jihan, Kak Syam, Mak Endah juga terima kasih. Kemudian Pak Hitam Nua ya, Pak Hitam Putih ya. Kawan-kawan di Penyala ya, Pak Usu ya. Yang mendengarkan siaran kami di 105,1 RRI Batam, tak bisa sebut satu-satu ya. Lupa ya, Nekmar, apa kabar Nekmar ya. Abang Enal juga, Kak Puspa ya.

0: Bella, Bunda Mia, eh. Kemudian Abang Yudi di Pulau Burung, terima kasih. Abang Andi di Mandah, kawan-kawan di Pelangiran, di Penjuru dan juga di Guntung, eh. Kemudian juga ada Pak Murtadi, Kak Mila, Wak Normi, Kak Sarima QQ, Kak Sarina QQ, Kak Sarima Teluk Buntal, ya. Bang Arman juga, eh. Bang Putra Rangsang, Bang Tohat, Kak Mila, Kak Limah, ya. Oke. Kemudian juga ada Abang Hasan yang bersama Bunda, Bang Haji bersama Kak Haji, Bang Mail juga, Bang Amri, Bang Afa, atau Enki tadi dah putarkan lagunya. Kemudian juga untuk Papi Mami, Kak Ania, ya, ada Mak Kun juga, terima kasih. Kemudian Mak Dian, Long Ri, kemudian juga ada Kak Panwati, Kak Dinda, Kak Ana Kawal Tujuh, ya, Kak Norma, Kak Ani, Kak Nirmala, Mama Dewi, semua yang mendengarkan siaran kami, ya. Kita jumpa kembali di 46.1. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Ini kena sebut dulu dia mau masuk ni, kau main lagi. Ini kalau dipanggil baru masuk. Kalau tak dipanggil tak nak masuk, kau main lagi, ya.
1: Apalah pasalnya dia.
0: Entah, ya. Entah.
1: Ada pantun buruk dia.
0: Ha?
1: Ada pantun buruk.
0: Pantun buruk.
1: Tapi lima pantun dia.
0: Lima pantun. Boleh? Boleh lima pantun, boleh, siap.
1: Yang pertama dia,
0: yang pertama.
1: Perahu rakit jika di alun senja. Singgah sampan berhenti di desa. Perahu bangkit jejak Indonesia. Gagah dan tampan berhati mulia.
0: Itu dia, ya, pantun spesial untuk Prabu Bangkit, ya.
1: Ini yang kedua untuk Pak Zaini pula.
0: Pak Zaini dengar, Pak Zaini dengar.
1: Pak Zaini. Bawa tali singgah di kota, beli dua kelapa muda. Pak Zaini memang sudah tua, Rel, tapi dia punya jiwa muda. Kalau muda buat dia,
0: kawan lagi, ya.
1: Nah, ini Pak Zaini.
0: Siap.
1: Yang ketiga dia, ya. Dari Pulau Tiga berangkat ke kedai. Laksmana lari ke seberang. Kalau kita berbuat baik, Rel, kemana pergi sayang orang?
0: Kemana pergi sayang orang?
1: Sayang orang, Rel. Kalau saya ni tak dapat buat baik, dibenci orang. Jadi yang yang ketiga,
0: keempat.
1: Singgah perahu ke desa Saga. Kenapa balik di senja itu? Sudah tahu saya sudah tua, Rel. Kenapa adik suka padaku?
0: Ada ilmu kot.
1: Tak tahu saya suka juga pada saya pula, Rel.
0: Jadi ada ilmu dia, hati-hati,
1: mungkin. Ini ilmu yang bagi ada kemarin ni, Rel. Menjadi betul. Yang kelima, Rel. Minta maaf lah pendengar semua, ya.
0: Pelan-pelan.
1: Saya geram betulnya tak dapat masuk dari pagi.
0: Dari pagi pun masih masuk, ya.
1: Makan pun belumnya.
0: Allah Akbar.
1: Kiranya berpantun. Pantun saya dah tidak tahu babat saja. Berkain batik berbaju biru. Pulang saja berpayung melambai. Kalau adik rindu padaku, datang saja ke Tanjung Gadai.
0: Tanjung Gadai, ya. Nombor berapa rumah, ya.
1: Itu namanya mabuk payang.
0: Mabuk kepayang.
1: Putarkan lagu mabuk payang.
0: Mabuk kepayang Dato Ahmad Jaiz Dato. Okey, siap.
1: Kita sehat walafiat.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Abang Ahmad Jaiz, ya. Abang Tohat sudah bergabung, ya. Mabuk kepayang satu. Okey, di 46.1 di belakang nya Bantuan. Kita cek kembali 463351 di siang hari ini. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Apa kabar?
2: Kabar tak baik.
0: Kenapa tak baik? Dari Mama Fajar.
2: Pencet masuk.
0: Itu pula main-main masuk. Kalau serius tak masuk.
2: Kalau serius tak masuk.
0: Dia kena main-main, nak main-main, ya.
2: Nak main-main terus.
0: Okey, kalau begitu. Siap.
2: Apa
0: tadi? Apa kenakan diri pantun.
2: Pulau pandang jauh ke tengah. Gunung Daya Becabahan 3. Hancur badan di kandung tanah. Budi yang baik dikenang juga.
0: Itu pula. Budi yang baik dikenang juga.
2: Oh, tak ada pantun relnya dia.
0: Tak apa lah. Itu pantun lah. Itu bagus tu.
2: Satu lagi ya.
0: Satu lagi. Tak nak. Tambah cek.
2: Kayu bakau dibuat arang. Mari dibakar di tepi. Jangan mudah mengata orang.
0: Betul.
2: Lihat dulu diri sendiri.
0: Betul ya. Jaga ke tepi kain ya.
2: Tersinggung ya.
0: Tersinggung ya. Tak boleh tersinggung.
2: Makan main-main aja. Makan dia pakai dia santun.
0: Masuk ini pun main-main.
2: Tak makan ketohan. Santun. Mak Fajar kau berada ketawa yuk.
0: Itu dia.
2: Minta lagu.
0: Lagunya apa tu Mak Fajar?
2: Lagu Nak Dara Tak Pandai Masak.
0: Nak Dara?
2: Tak pandai masak.
0: Tak pandai masak. Okey.
2: Belum diputar kan?
0: Belum. Nak Dara Telajak ya.
2: Putar. Oh,
0: ya. Nak Dara Telajak. Okey, satu.
2: Okey. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Fajar Wamo. Satu lagi menipun. Sebelum kita adakan lagu-lagu pilihan terbaik anda. Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah ya Allah ya Rabb. Mazi, lama tak mudah Ramazi ya.
2: Tak dapat masuk bang.
0: Sangka masih dekat Bengkalis tak balik-balik ya.
2: Tak. Tak pergi lagi ni bang.
0: Kau main lagi ya.
2: Lagu bisa bang.
0: Lagu bisa siap apa lagu?
2: Doa untuk ayah ya.
0: Doa untuk ayah.
2: Ayah.
0: Siap. Oke, silakan bantu Mama Azi.
2: Pak tua memakai tongkat. Baju dipakai tidaklah rapi. Hendak menelpon tak dapat. Karena peminat ramai sekali.
0: Oh, itu ya.
2: Lagi bangnya satu lagi
0: silakan.
2: Ya.
0: Silakan.
2: Puji dan syukur kepada yang kuasa. Di hari ini masih diberi nyawa. Akal dan pikiran sangatlah sempurna. Gunakan itu untuk jalan kebaikan.
0: Itu dia ya. Siap.
2: Satu lagi bang ya.
0: Satu lagi.
2: Dulu kita selalu bersama. Makan sedikit dibagi rata. Tapi kini tiada kabar dan berita. Mungkin diri ini tersalah berkata.
0: Oh gitu ya.
2: Manalah tahu. Awak bergurau kan nyinggung dia bang ya. Mana macam ini juga. Nak masuk tak dapat hari ini. Berpanya umur dapat.
0: Tahu diempas itu. Diempas handphone kan area tak guna.
2: Tidaklah. Peminat dia terlalu ramai bang.
0: Tidak. Kemana ada yang bilang. Kenapa telefon saya tak diangkat? Tak kuat dah angkat-angkat.
2: Sebab kita nak berat sangat kan. Nak diangkat-angkat kan. Bang, keluarga Tuhan.
0: Alhamdulillah, Sir Mazi.
2: Keluarga bang.
0: Saya.
2: Panjang umur-umur.
0: Amin, ya Allah, ya Rabb.
2: Tuhan di mana berada bang.
0: Amin, ya Allah.
2: Hanya lagi yang dapat minum kita bang.
0: Saya betul, Mazi. Terima kasih, Mazi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mazi. Sehat selalu Mazi ya. Kak Fat Mawati juga, Kak Citra juga, Papi Mami tadi terima kasih. Kak Nirmala ya, sehat semua ya. Kemudian juga Pak Alang ya. Kemudian juga untuk semua ya. Kak Mas Lidar apa kabar, sehat Kak Mas Lidar ya. Kak Mas Sura. Kemudian juga ada Manjudi bersama keluarga. Kak Asmuni di Kuala Lumpur juga terima kasih. Ada bunda saya, Bunda Siti ya. Mak Siti saya dekat Singapura, dekat Bedok ya. Kemudian juga untuk Bunda Nas spesial di Pasir Ris. Bunda-bunda saya yang ada dekat Singapura semua ya. Okey, ada dekat Bungking, lupa saya namanya ya. Sihat selalu, bahagia selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang ya. Ada Kak Sarja KQ, Kak Rasmiati, Bang Suardi sama ulang tahun. Kemudian juga Mama Reza ya. Kak Dinda juga yang ada di Pulau Buloh, Nek Naila ya. Kak Fauzia di Barelang semua ya. Kemudian yang ada di Pulau Lengkang, Bang Dama, Mak Danir, yang ada di Mecan ya. di Pulau Menawar Rindu. Semua saja mendengarkan siaran kami di kesempatan tengah hari ini. Terima kasih. Terus dia bersama Prof. Satu Batam. Kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama, di program yang sama, Renta Melayu. Dan saya ingatkan, tepat pukul 1 hari kita hadirkan Warta Berita Daerah, dan nanti diteruskan dengan program Digo dan Digo yang dangdut, dangdutnya Indonesia. Saya pamit dari Renta Melayu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Berita Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
1: Sekolah yang sudah menerapkan pelarangan penggunaan handphone di lingkungan sekolah bagi siswanya. Lebih baik.
2: Naik 1.000, kalau naik 500.000, kalau saham, naik 10.000.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan sari berita utama. Dinas Pendidikan Kepri akan melakukan kebijakan larangan membawa handphone ke sekolah. Pengemudi taksi online di Batam khawatir pasca kenaikan harga BBM non-subsidi akan berimbas pada kenaikan harga BBM subsidi. Warta berita siang selengkapnya Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Aurel Arkaldia. Warta berita yang pertama, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau akan memberlakukan kebijakan larangan membawa handphone ke sekolah pada 2027 mendatang. Berikut laporan disampaikan Bedi Prabu.
3: Para pelajar SMA SMK di Provinsi Kepulauan Riau bakal menjalani penerapan larangan membawa handphone ke sekolah. Wacana kebijakan larangan membawa handphone ke sekolah tersebut akan diterapkan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri pada tahun 2027 mendatang. Kebijakan itu direspon positif oleh pemerhati pendidikan Provinsi Kepri, Saipul Kateibang. Menurutnya, salah satu dampak positif dengan diberlakukannya kebijakan itu, nantinya para siswa khususnya akan lebih fokus dalam proses belajar mengajar. Meski demikian, Saipul juga berharap kepada pemerintah Provinsi Kepri untuk menyiapkan alternatif sebelum kebijakan ini diberlakukan, sehingga nantinya kebijakan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan.
1: Sebenarnya ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan pelarangan penggunaan handphone di lingkungan sekolah bagi siswanya. Di Kota Batam sendiri itu sudah ada, contohnya di SMA Negeri 5 Batam, Kecamatan Sagulung. Kalau tidak salah sudah 3 tahun atau 2 tahun terakhir ini, siswa memang dilarang untuk membawa handphone ke sekolah. Dengan beberapa peraturan tertentu seperti ketua kelas dan sekretaris memang diperbolehkan bawa di momen-momen tertentu seperti saat sedang ujian dan lain sebagainya gitu kan. Jadi memang kalau bisa dibilang ini kan nanti bukan langsung diterapkan begitu saja, ada masa uji coba dan transisi aturannya nanti gitu.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung mengatakan kebijakan itu berdasarkan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang mana merupakan turunan dari PP nomor 17 tahun 2025. Andi menjelaskan aturan tersebut nantinya akan dilakukan sosialisasi ke pihak sekolah-sekolah terlebih dahulu yang kemudian akan disampaikan kepada para pelajar. Menurutnya, aturan itu tidak bisa langsung dilakukan pada tahun ajaran baru ini dan kemungkinan akan diberlakukan pada tahun 2027 mendatang. Pembatasan penggunaan handphone di sekolah tersebut bertujuan untuk meningkatkan fokus siswa dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh tenaga pendidik. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Keterbatasan peluang kerja mendorong perlunya langkah inovatif agar generasi muda tetap produktif dan mampu bertahan di tengah persaingan. Laporan selengkapnya Nurul Mahfud.
4: Di tengah persaingan kerja yang semakin ketat di Batam, generasi muda didorong untuk tidak hanya bergantung pada peluang kerja yang tersedia, tetapi juga berani menciptakan peluang baru. Wakil Ketua Generasi Entrepreneur Batam, Zulfahmi menilai, semangat kewirausahaan menjadi kunci untuk menjawab tantangan terbatasnya lapangan pekerjaan. Menurutnya, fenomena sulitnya mencari kerja di Batam tidak bisa hanya disikapi dengan keluhan. Anak muda harus mulai mengasah keterampilan, membaca peluang pasar, serta memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membuka usaha secara mandiri. Ia menegaskan, era digital memberikan ruang yang luas bagi siapa saja untuk memulai bisnis, bahkan dengan modal yang relatif kecil.
5: Bagi saya pribadi, kawan-kawan untuk zaman sekarang, gak ada kata tidak ada pekerjaan. Selagi kita mau bekerja, mau belajar lah intinya, mau mencari apa sih yang bisa kita produksi, nah itulah hasil nilai cuan. Tapi pada dasarnya, cuan itu gak instan. Nah. Jadi saya berpikir, kalau dibilang orang nganggur, gak ada. Cuma sekarang dari kembali ke pribadi masing-masing, Bu. Ada kemauan dan ada niat belajar lah.
4: Fahmi juga menekankan pentingnya keberanian mengambil resiko dan membangun mental yang tangguh. Perubahan pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta kerja harus mulai ditanamkan sejak dini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari RRI Batam. Berita selanjutnya, pengemudi taksi online Batam khawatirkan adanya penyesuaian harga bahan bakar subsidi pasca kenaikan signifikan pada BBM non-subsidi. Berikut laporan Ahmad Rifai Kasim.
6: Para pengemudi taksi online menyimpan kekhawatiran terhadap langkah pemerintah setelah menaikkan harga beberapa bahan bakar minyak non-subsidi sebab dikhawatirkan kenaikan serupa bisa saja dilakukan terhadap bahan bakar subsidi yang sehari-harinya digunakan oleh para driver tersebut. Salah satu pengemudi taksi online, Septiadi Pohan, kepada RRI mengatakan, beberapa driver yang menggunakan kendaraan berbasis diesel telah mengeluh setelah kenaikan yang terjadi pada bahan bakar solar non-subsidi seperti Pertamina Dex dan Dex Light. Ini pun memicu kekhawatiran akan menyusulnya kenaikan bahan bakar Pertalite jika kondisi tidak kunjung membaik.
2: Naik 1.000 kalau naik 500 ribu, kalau sekarang naik 10 ribu. Takutnya nanti bisa jadi berimbas ke Pertalite juga, teman-teman. Harga jual yang diesel, yang apa semua hancur kan, ya. Orang jual semua lah. Bayangin aja sehari yang biasa isi minyak 200 jadi 400. 200 ribu kali sebulan, 6 juta.
6: Kenaikan harga bahan bakar minyak di Batam Kepulauan Riau diketahui juga mengalami kenaikan, meskipun angkanya cukup berbeda dibandingkan kenaikan yang terjadi di provinsi karena berstatus FTZ. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan berita olahraga. Dari luar negeri, diinformasikan pemerintah Indonesia dan Singapura menjajaki kerjasama strategis untuk mengembangkan pusat data regional melalui sinergi kawasan Singapura Johor Riau atau SIJORI. Inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok sekaligus mendorong percepatan ekonomi digital di kawasan ASEAN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahasan mengenai pengembangan pusat data lintas wilayah masih terus berlangsung dan memiliki nilai strategis bagi kedua negara. Menurut Erlangga, sektor digital kini dipandang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru di tengah ketidakpastian global, berbeda dengan sektor lain yang rentan terdampak konflik geopolitik. Ekonomi digital dinilai memiliki daya tahan yang lebih kuat. Selain bahas pengembangan pusat data, pemerintah bersama Singapura juga terus memperkuat pengembangan kawasan ekonomi strategis seperti Batam Bintan Karimun dan kawasan industri Kendal. Kedua kawasan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menarik investasi dan juga mendukung transformasi ekonomi berbasis teknologi. Erlangga juga mengungkapkan kawasan industri Kendal kini mampir mencapai kapasitas maksimal sehingga akan diperluas untuk mengakomodasi kebutuhan investasi baru. Selama ini, Nongsa juga Digital Park berkembang menjadi lokasi strategis bagi industri teknologi karena letaknya yang dekat dengan Singapura serta dukungan jaringan telekomunikasi dan infrastruktur pusat data yang memadai. Erlangga kembali menilai penguatan industri digital dan juga pusat data menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan ekonomi dari sektor ini terlalu bergantung pada distribusi barang fisik sehingga lebih tahan terhadap gangguan logistik akibat konflik internasional maupun perang. Lebih lanjut, dia menyebutkan digitalisasi dan industri semikonduktor kini menjadi topik utama dalam berbagai pembahasan ekonomi global termasuk antara negara-negara ASEAN, Eropa, dan juga Amerika Serikat. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
3: Berita olahraga hari ini, pendengar, kami awali dari berita olahraga MotoGP. Pebalap Pertamina Enduro PR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio masih bergelut dengan cedera jari yang dialaminya sejak MotoGP Catalunya. Tim PR46 menginformasi bahwa pebalap Italia itu baru saja menjalani perawatan khusus untuk mempercepat proses pemulihan. Cedera tersebut bermula dari insiden besar yang melibatkan Alex Marquez dan Pedro Acosta pada balapan utama MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya beberapa waktu lalu. Dalam kecelakaan itu, motor Ducati milik Marquez yang terjatuh menghantam motor Di Giannantonio. Pebalap berusia 27 tahun tersebut kemudian terjatuh dan mengalami cedera pada jari kelingking tangan kirinya. Hebatnya, Di Giannantonio tetap melanjutkan balapan setelah restart dan berhasil meraih kemenangan di Catalunya. Sejak saat itu, ia terus membalap dengan kondisi jari yang masih dibalut perban. Bahkan sarung tangan balapnya harus dimodifikasi agar bisa mengakomodasi cedera tersebut. Dari berita olahraga bulu tangkis, pendengar, Antoni Sinisuka Ginting langsung tersingkir di babak pertama Australian Open 2026. Ia dikalahkan Dong Tianyu dari China yang lolos dari kualifikasi dengan dua game langsung 15-21, 15-21. Dalam pertandingan babak 32 besar pada Rabu 10 Juni 2026 kemarin, di game pertama Ginting sebenarnya mengawali dengan baik dan langsung leading 5-0. Tapi lawannya kemudian bangkit dan sudah menyamakan skor pada kedudukan 11 sama sampai akhirnya merebut game ini. Di game kedua, perebutan poin berjalan relatif lebih alot dengan kedua pebulu tangkis silih berganti meraih angka. Dong Tianyao unggul tipis 11-9 pada saat interval game ini. Anthony Ginting sempat bisa menyamakan skor pada kedudukan 15 sama, tapi lawannya kemudian merangkai poin demi meraih kemenangan pada game kedua, dan akhirnya Ginting pun kandas. Dari berita olahraga lapangan hijau pendengar, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho merangkul Beckham Putra dan Sadil Ramdhani seusai laga kontrak Mozambik. Ia menyerukan persatuan di tubuh Garuda. Ridho berpose bersama dua persib yakni Beckham dan Sadil yang ditemani dua pemain Persija lainnya yakni Raihan Hanan dan Doni Tri Pamungkas. Ia menyatakan komitmennya bahwa tidak ada rivalitas ketika para pemain dipersatukan di Timnas Indonesia. Hal ini sekaligus menjawab insiden yang dialami Beckham seusai laga Timnas Indonesia melawan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 9 Juni kemarin. Beckham diteriaki kata-kata umpatan oleh sekelompok supporter saat ikut berjalan bersama seluruh skuad Timnas mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyapa penonton seusai laga. Insiden ini sempat membuat Beckham sempat melakukan konfrontasi ke pelaku. Aksi emosional Beckham kemudian dihentikan Kevin Dick yang marah besar rekannya mendapat perlakuan tidak pantas. Beckham Putra menjadi sasaran kebencian sekelompok supporter selama membela Timnas Indonesia. Ia juga kerap mendapat perlakuan serupa di luar stadion, bahkan saat sedang di hotel bersama Timnas Indonesia. Pengalaman kurang menyenangkan ini diduga kuat terkait rivalitas Persija Persib, di mana Beckham kerap menjadi tokoh antagonis saat kedua tim berjumpa. Awal tahun ini, Beckham merupakan pencetak gol kemenangan 1-0 Persib atas Persija Bandung. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam olahraga.
0: Demikian lagi informasi dari Warta Berita Red Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Dinas Pendidikan Kepri akan melakukan kebijakan larangan membawa handphone ke sekolah. Pengemudi taksi online di Batam khawatir pasca kenaikan harga BBM non-subsidi akan berbasis dan juga akan berimbas pada kenaikan harga BBM subsidi. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi kami di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp kami Pro Satria Batam di 0811778101 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aryan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: 105,1 dan 107,2 FM RRI Batam.
3: Can I have your attention?

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: Coba lihat di 9,1 Batam, Cinta Memilih Pergi bersama Danang membawa kita ke 40 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Barat 13 ya. Oke, di goda digoyang dan bersama Ariel hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami di 463351 dan juga di WhatsApp kami 0811778101. Kabar baik bahagia selalu untuk Anda yang terus bersia bergabung bersama kami. Selamat siang, selamat menjamu selera sambil ngopi sambil dangdutan ya. Apalagi agak mendung-mendung nih, mendung-mendung tipis, gerimis-gerimis manja ya. Di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101 kita terima untuk Anda di goda di goyang dangdut. Terima kasih Kakak Meta Fajar Walinda. Oke, siap. Digoda, selamat siang.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Alhamdulillah Kak Jamila Siti. Oke, Kak Siti Jamila, silakan request lagunya apa siang hari ini?
1: Lagunya.
0: Apa tuh?
1: Siapa ya? Bunga Pengantin aja.
0: Bunga Pengantin. Siapa nyanyi Bunga Pengantin?
1: Yang jadi pengantin.
0: Oke, siap. Kita carikan ya. Oke, salam-salam silakan.
1: Salamnya perdana buat Ariel yang lagi tugas.
0: Terima kasih. Oke. Amin ya Allah, amin. Amin.
1: Buat Bang Udin Buton, buat Bang Gapar, buat Bang Iman, buat Bang Adi Gemoy, buat Prabu Bangkit, buat Tok Nika Kawin, buat Mama Aziz,
0: Mama
1: Shakira, buat Nek Peggy juga, buat Juliana 1, 2, 3, buat Jamilah juga 2, buat Usulimin, buat Prabu Bangkit, Pak Mos juga, buat Bang Adi, buat Roni, buat Ratu Ayang juga,
0: Ratu Ayang,
1: buat Teh Unik juga, buat Tegu Norma, buat Monik juga, Cinta, buat Nek Kembar, Nek Karim, Mak Dia juga, Mak Ko, buat Julian, buat Karina Kiu Kiu, buat Desi, buat Lokasuran, buat siapa lagi ya?
0: Untuk buat semua ya.
1: Bang
0: Tengku Ardiansyah.
1: Bang Abid Mego juga. Buat semuanya.
0: Semuanya ya, dapat salam dari Kak Siti Jamila ya.
1: Oke. Okay.
0: Oke,
1: okay, makasih atas
0: waktunya. Oke, Kak, ditunggu lagunya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, okay, ya. Diawali dari Kak Siti Jamila di Guntung, apa kabar untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik di Batam, Jawa, Singapura, dan juga Tanjung Balai, Karimun, Moro, Dure, Guntung, dan juga Tembilahan ya, macam rute kapal ya. Guntung, Tanjung Batu, Moro, Dure, Guntung ya. Oke, selamat siang, digoda, selamat siang.
1: Selamat siang, digoda,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat lagu itu ya, jangan sampai 3 kali ya. Kak Sarina ingat tak lagu itu? Siapa nyanyi? Nabila.
1: Apa nyanyi harus lagu itu? Jangan sampai 3 kali. Nabila Gomez. Ih, benar-benar ingat ya.
0: Itu lagu, memang lagu favorit itu.
1: Lagu favorit dengan apa ini, Weni, Lelah Mencintaimu.
0: Siap, kita carikan yang Nabila ya. Oke deh, siap.
1: Luar biasa-biasa daripada luar. Menarah ke Mas Prabu. Mas Prabu jumpa tak sama yang lucu, Mak Ita, ini Dintan.
0: Jumpa sama Bedela tak?
1: Jumpa tak sama Bedela itu, Sari dan Bedela, Kuntum Bedela. Kalau di Pro 1 Tanya Pinang sama Pro 4 Tanya Pinang, Bang Ari banyak penyiarnya yang Bedela-Bedela.
0: Bedela-Bedela, betul.
1: Semalam tak pandang untuk tasa, lepas bedelau tapi tak dapat masuk.
0: Iya, tas saya. Oke, siap.
1: Salam Bang Ariel. Ya.
0: Oke, silakan Kak Sarina.
1: Buatnya Bang Ariel, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Buat Anissa, buat Mbak Emi sehat selalu.
0: Siap.
1: Kita tanamnya pokoknya subur lah.
0: Alhamdulillah ya Allah ya Rabb.
1: Amin. Oh, jangan lupa kata siapa itu pisang kepo.
0: Oh, pisang kepo ya.
1: Bercanda.
0: Bercanda.
1: Tadi buat Siti Jamilah. Siti Jamilah yang
0: kiu-kiu. Ya, kiu-kiu ya.
1: Buatnya Mak Kun yang di kangen selalu. Kiu juga. tadi Mak Kun ada tak masuk pantun?
0: Mantap, kirim WhatsApp ya.
1: WhatsApp ya?
0: Iya, saya.
1: Buatnya Pak Tohat sehat selalu ya. Buatnya Bang Haji, buat Bang Gapar, buat Abid Nigo, buat Mak Lina, Mak Leni, buat Mas Prabu juga di Tanjung Pinang, buat ini Bang Ariel, buat Ayam Bekoko, buat Nenek Jasmin di Tanjung Pinang ya, buat Nyemak Hitam di Bintan, Tanjung Pinang juga, buat Ayam Ucu. Ini nak nyakap masalah Mas Babu dah jumpa belum sama ini Pak Umar sama siapa ini Bang Herman itu orang itu ngefan betul
0: Mas Babu mungkin dah jumpa lah mungkin ya.
1: Jangan diudara je nak jumpa-jumpa kan.
0: Betul ya.
1: Apalagi nanti Mas Prabu jangan balik dulu sampai di tanggal 20 lah nanti Sarina ke Pinang tanggal 19 Bang Haris.
0: Oh, ada acara ya.
1: Ada sepupu Kak Sarina mau nikah anak dia di Gedung Batu 9.
0: Oh, siap.
1: Yolah ke sana kita Bang Haris.
0: Insyaallah kalau tak jadual ya.
1: Pokoknya salam satu untuk semua aja lah ya.
0: Okay.
1: Tidak diukurkan. Terima kasih.
0: Yuk, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam ya. Jangan sampai 3 kali, 2 kali boleh. 463351 kita cek lagi ya. Di 463351. Assalamualaikum, digoda.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
2: Kabar baik, Bang Ariel.
0: Alhamdulillah. Sehat. Dengan siapa nih, Bang?
2: Dengan Bang Saleh dari Tanjung Batu Kundur.
0: Bang Saleh di Tanjung Batu Kundur ya. Tetangga Bang Roy ya. Okey lah Bang Saleh, siap. Apa lagi kita Bang Saleh?
2: Redang aja, Bang. Redang.
0: Redang. Oh, hujan air panas ya?
2: Panas ini.
0: Okey lah kalau gitu ya. Redang, siap. Silakan.
2: Salamnya, Bang.
0: Boleh, silakan, Bang.
2: Salam-salamnya buat Bang Imas, semoga cepat sehat.
0: Oh, sakit ya?
2: Ada demam dia, Bang. Ada beberapa hari ini, kan?
0: Oh, iyalah tuh. Siap.
2: Untuk Kak Fat, buat Kak Dam, Bang Nen, buat Kak Fat, Kak Jamila, buat naik kembar
0: betul.
2: Buatnya siapa? Monik
0: juga jangan lupa.
2: Tigo Norma. Buatnya semua-semuanya lah.
0: Banyak anak ayam ya Allah.
2: Banyak ayam baru tangkap.
0: Dengan suara anak ayam tu ingat ya, tak diwarna-warna kan?
2: Diwarna-warni.
0: Okey Bang, ditunggu lagunya Bang ya.
2: Semua aja lah Bang.
0: Okey Bang Saleh, siap. Okey. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Saleh. Jaga betul-betul anak ayam tu. Ada diintip elang ya. Kata orang elang bido tu elang pemakan ayam ya. Jaga-jaga anak ayam ya. Okey. Digoda, selamat siang.
3: Halo, digoda di Goyang Dan.
0: Saya Monik, siap. Oke, siap. Sehat Monik ya. Oke, siap. Oh, morning oh ya. Oke, siap. Belum live lagi nih. Entar lagi ya.
3: Baju hitam wis mantul.
0: Oke, siap. Kalau begitu, lagunya apa tuh Kak Monik?
3: Kak Monik minta lagu kesukaannya Kak Tensam Pemuda India, Jejaka India.
0: Jejaka India lah. Oke, siap.
3: Yang pertama buatnya Bang Ariel Endro, semoga
0: kamu
3: sehat dimurahkan
0: rezekinya
3: dan gemoy.
0: Oke, siap.
3: Yang pertama buatnya Kak Tensam Pemuda India, Mak Siti kita, Mama Nina, Mama Eni. Tadi ada Bang Saleh ya.
0: Bang Saleh di Tanjung Batu ya. Oke. Bang
3: Saleh sekeluarga, amin. Mak Jamila.
0: Oke.
3: Yang selalu dirindukan. Nenek Peggy, Kak Matura, Kak Masjidan, Pak Ngambut Rumah Bunda, Pak Aji Gemai, Udang Galang, Pak Kawin. Salam sebesarnya buat mereka semua. Terus Uni Desi. Mama Mia, apa lagi deh? Tunggu dulu,
0: Koko Ayah Jemos.
3: Ada Roni. Kalau gitu besok lagi. Terima kasih.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Adakah Moni sudah bergabung bersama Pro 1 R Batam. Kita terima kembali di 46351 dan juga di WhatsApp 0811778151. Oke, okay. Oh terputus ya. Maton apa kabar, sehat? Rina juga, Dini dan juga untuk Kak Mariani, Bang Muhammad juga, Bang No saya apa kabar? Sehat-sehat ya. Assalamualaikum, digoda.
2: Waalaikumsalam, digoda, digoyang.
0: Apa kabar Bang Putra? Sehat Bang Putra?
2: Alhamdulillah.
0: Hujan tak Bang sana?
2: Oi, malas-malas betul banjir.
0: Oh, gitu ya. Oke lah. Apa lagunya kalau banjir nih ya?
2: Lagu ini. Jangan kamu ngerawak lah kalau
0: Apa lagunya tuh?
2: Kita minta lagu. Kita air mata dah putus tadi deh.
0: Oh, dah buta. Banyak request tuh.
2: Kita minta lagu ini lah.
0: Apa tuh?
2: Geranda Cinta dari Nur Halimah lah ya.
0: Oh, boleh, boleh. Geranda Cinta ya. Oke.
2: Dari Nur Halimah.
0: Dari Nur ya. Oke. Yang asli ori.
2: Oke, lagu ini pertama saya tujukan Bu Ariel selamat bertugas.
0: Terima kasih Bang Putra.
2: Mudah-mudahan saya walafiat
0: selalu. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
2: Juga buat kru-kru yang bebas tugas ya.
0: Oke, siap.
2: Santai lah di rumah
0: masing-masing ya. Siap.
2: Dan lupa juga buat Kak Tim Sam. Buat Haji Gemoy. Saya baru dapat nombor Bang Haji Gemoy ni. Alhamdulillah dapat bersembang-sembang dengan Bang Haji Gemoy eh.
0: Alhamdulillah ya.
2: Juga buat Bang Madi saya yang berada di Pangkut, di Kerimun eh.
0: Okey.
2: Juga Kak Juliana, Pak Tohan, Datuk Nikah Kahwin, Sarina tadi eh. Salam satu untuk semua lah ya.
0: Okey bang, siapa?
2: Mudah-mudahan terhibur.
0: Amin.
2: Di Radio Batam kita ni.
0: Okey siap bang, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Abang Putra ya. Baik, Bang Putra langsung kita ada di Kekuando Cinta ya. Kita cek kembali di 46351 dan juga di WhatsApp 0811. Di Goda selamat siang. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Kenapa? Sakit gigi? Demam, ya Allah. Mak Iman ni?
4: Iya.
0: Allah, cepat sembuh lah Mak Iman. Sangka tadi dari mana? Nah ya, okey Mak Iman, cepat sembuh. Abang Fauzi sihat?
4: Saya
0: batuk
4: Pak,
0: sehat-sehat. Oh iyalah, kita doakannya. Lagunya apa kita Mak Iman siang hari ini?
4: Trauma
0: Yunita ya. Oke.
4: Iya.
0: Siap. Salam-salamnya Mak Iman silakan.
4: Baru
0: tidur Bapak. semangat ya. Oke. Terima kasih Mak Iman, cepat sehat, cepat sembuh ya Mak Iman. Mak Iman dan juga untuk Bang Fauzi. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Iman, Bang Fauzi, Abang Tuan Kak Lima, Pak Mur, Kak Mila eh. Memasang-masang Bang Salim bersama Bunda, Bang Haji bersama Kak Haji eh. Mama Malina bersama Mama Leni. Itu bukan pasangan tuh, itu kawan eh.

ada Bang Roy tadi, kemudian juga ada Kak Jamila ya, ada Mak Jihan ya, ada Kak Sam juga, ada Pak Ucu ya. Pak Ucu dah balik belum? Masih di balai ya. Baik, kita break, kita adakan satu lagu, nanti kita adakan Cek Fakta dan kembali di Goda, di Goyang Dangdut, Dangdutnya Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di semua komposator Batam, kita berada di Cek Fakta edisi 11 Juni 2026, di mana informasi tentang uang pecahan baru bergambar Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran adalah informasi hoax. Di mana penjelasan beredar unggahan di media sosial yang mengklaim uang baru dengan nominal 18.000 bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, unggahan tersebut beredar pada 6 Juni 2026. Di mana faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari liputan6.com, di mana setelah ditelusuri dengan mengunjungi laman resmi Bank Indonesia bi.go.id, tidak ada informasi resmi yang menyebut Bank Indonesia telah mengeluarkan uang pecahan baru bernominal Rp18.000. Di mana Head of Corporate and Sekretariat Percetakan Uang Indonesia atau Peruri Adi Sunardi juga menjelaskan bahwa unggahan tersebut merupakan hoax dan hingga sampai saat ini tidak terdapat penugasan maupun rencana pencetakan uang rupiah pecahan baru dan bergambar Presiden Prabowo dan Wakil Gibran. Peruri juga hanya melaksanakan pencetakan uang sesuai dengan penugasan dari Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang menerbitkan uang rupiah. Itu mendengar informasi terbaru untuk Anda tentang kabar hoax di mana diinformasikan tentang uang pecahan baru bergambar Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran adalah informasi hoax. Untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan Cek Fakta sebelum Anda mempercayai yang lainnya di Pro 1 RRI Batam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Simak dan ikuti Digoda di Goyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda.

0: Ruli di Terasa Makamah Satu Erbat dan Fidar Fia dengan Haradang mengantarkan kita ke 18 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hadir kembali di Goda Digo yang dangdut dangdutnya Indonesia. Namun sebelumnya ada informasi akan saya hadirkan dari pendengar kita untuk Anda, di mana untuk para dangdut mania ya, kita akan coba hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Halo pendengar, di mana kabarnya hari ini? Semoga tetap produktif dan selalu menjaga kesehatan ya. Ngomong-ngomong soal kesehatan dan juga dunia kerja, kemarin Kota Batam baru saja kedatangan sebuah event super berbobot yang sukses banget digelar, yaitu Meditav bersama dengan Jump Street by Sheikh, di mana baru saja sukses menghadirkan event bertajuk Overlooked Medical Trend 2025 from Medical Trend dan juga Workforce Strategy, Management Cost, Talent dan juga Retention. Acara ini berlangsung selama 2 hari, tepatnya hari Rabu 3 Juni di Radisson Golf Convention Center Batam, dan hari Kamis 4 Juni di AI Vola Cafe Batam, dan benar-benar mengupas tuntas soal tren medis tersembunyi yang terdampak besar pada strategi pengelolaan karyawan, biaya hingga retensi talenta di perusahaan. Acara ini sukses besar dan dihadiri oleh banyak praktisi HR serta pelaku industri keren di Batam. Sukses reso edukatif ini tentunya juga berkat dukungan luar biasa dari para sponsor besar seperti BPJS Ketenagakerjaan, Rumah Sakit Obros, Tunas Group, Zuri Manulife, kemudian Good Doctor, kemudian Kimia Farma, dan masih banyak lagi. Dan buat kamu para HR profesional atau pemilik bisnis yang kemarin sempat hadir, pastikan dapat banyak insight-nya buat diterapin di perusahaan masing-masing agar karyawan makin loyal dan sehat. Dan buat yang kemarin belum sempat ikut, jangan berkecil hati, pastikan kamu terus pantau update terbaru dari Meditav dan juga Job Street agar tidak ketinggalan event-event keren berikutnya. Meditav dan juga Job Street bersama membangun strategi kerja yang lebih sehat dan juga tangguh. Itu informasi dari Meditav untuk Anda di kesempatan siang hari ini, dan terus dengarkan informasi-informasi terbaru tentu di Pro 1 RRI Batam ya. Baik, saya akan coba bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0817781051. Luar biasa, mudah-mudahan one by one ya, satu persatu akan saya bacakan untuk siang hari ini. Diawali dari siapakah ini, kita coba digoda digoyang dangdut mantul mantap betul, dari C. Asna di Melcom ya, request lagunya Keramat, dan salamnya untuk Monik, Mas Lia, Lidar, Serina, Lukas, dan juga untuk Mas Prabu, Bang Udin, kemudian juga The Captain Syam, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali. Terima kasih untuk Kak Asna. Kemudian ada Bang Roy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mantul mantap betul digoda, request lagunya dari S. Ahmadi, Tidak Direstui, salamnya untuk Prabu, thank you. Kemudian juga ada Mama Fajar, Mama Azi, Mama Nia, Puspa Ato, dan juga untuk Kak Mastura, Lukas, Nur Wilkis, Karwangi, Rama, Teuni, dan juga untuk Teh Ratu Engkang di Bandung, Zainal Brilbo, dan juga untuk Bang Haji, kemudian juga Iman, kemudian Syakira, kemudian Marempong, Gafar Ismail, dan juga untuk Bang Jais, Bang Toa, Bang Bauzi, dan juga untuk Pak Usulimin. Salam satu untuk semua tanpa terkecuali, dan untuk Bang Arya terima kasih, salam untuk keluarga tercinta. Terima kasih Bang Roy sudah bergabung. Kemudian di belakangnya ada Bang Abinego, salamnya untuk Bang Tohat, Bang Bauzi, dan juga untuk Bang Haji, dan juga untuk Bang Haji Gemoy. Kemudian Nek Syakira, Nek Kembar, Nek Fegi, Nek Karin, dan juga untuk Ania, Kak Jamila, Juliana, Mak Jian, dan juga untuk Mak Dia, Gafar, Mak Lina, kemudian Siti Jamila, Kak Juliana Mala, kemudian juga ada Betty Lavia, Putar Langsang, dan juga untuk Kak Rahama, Dewi, Mak Fajar, Kak Mastura, Desi, Galah, dan juga Roni. Kemudian ada Kak Yani di Sebras, terima kasih sudah bergabung bersama Prostat Batam. Salamnya untuk siapa saja yang mendengarkan Prostat Batam, ada Kinara, ada Mancung, ada Iman, ada Zulisda, dan juga untuk Kasiran, Fira, dan juga untuk Saudi, Mata, Suzana, Rostamurni, dan juga untuk Mina, Sirat, dan juga untuk Bang Bujang, Jinu, dan juga untuk Wang Yuda, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Di belakangnya kita cek lagi, ada Roni di STV sudah bergabung, lagunya Hatiku Bukan Batu dari Istalia, salamnya untuk semua saja, Karaha, Kak Betty, Putra, kemudian Fegi, Abang Udin, Mas Prabu, Toci, Tengku Ardiansa, Benego, Cik Dugu Norma, Emira, dan juga untuk Bang Tuhan, kemudian Durais, Nek Karin, kemudian juga Wak Normi, Mak Dia, dan juga untuk Kak Monik, Jamila, dan juga untuk Pak Usulimin, dan juga Nek Syakira, Nek Azwa, dan juga untuk Ika Setiawan Jambi, Nur Bilkis, ada Vina di Kampar, dan juga Pak Alang, dan juga untuk Bella, dan juga untuk Mak Fajar Sekarwangi. Salam satu untuk semua dimanapun Anda berada, salam dari Roni di STB. Kemudian di belakangnya kita cek lagi, ada Bule Eva, request lagunya Masa Lalu, salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam, ada Nek Kembar, Nek Fegi, dan juga untuk Bu Asri, Ada Mak Dia dan juga untuk Wak Normi, Mak Aziz dan juga untuk Pak Mor, Mak Mila, kemudian juga Bang Afar, Putri Cantik, Pak Benego dan juga untuk Uni Desi, Melati dan salam satu untuk semua saja. Terima kasih dari Bu Leva sudah bergabung bersama Pro 1 R Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nek Syakira, salam dari Singapura. Oh, salamnya untuk Bang Iman, Pak Benego, Prabu, Roni dan juga untuk Roy, Amira, Pak Kumis dan juga untuk Bang Jais. Ada Kak Afar, Kak Nirmala, kemudian juga Bang Kak Jamilah, Setia Milah ya. Ada Kak Jamila juga, Nefegi, Nekari, Nekembar, Neashwa, Nedewi dan Mama Dewi, Mama Boy, Uni Desi dan juga untuk Melati, Pak Sulaimin, Kak Miss dan juga untuk Kak Lisa, Kak Ana, Mak Jihan, Tengku Fauzar, Nurmana, salam satu untuk semua. Lagunya Birunya Rinduku dari Nika. Oh, dari Ika ya. Untuk Ariel, terima kasih. Salam ceria selalu. Terima kasih. Ditunggu lagunya. Dekat mana ditunggu? Oh, aduh, ditunggu dekat jembatan namanya. Ruarin. Oh, salah nih. Ini bukan Ruang Rindu nih. Mantap betul. Pendatang baru dari Lida di Mengkuse. Titip salam untuk Mak Fajar. Nek Gembar. Datuk nikah kahwin, salam satu untuk semua. Terima kasih untuk Kak Lida di Mengkuse. Ini bukan Ruang Rindu, tapi ini Digoda, Digoyang Dangdut. Saya Nurmala dari Penyalai, request lagu DJ Cinta Tasikmalaya versi kece terbaru. Oke, salamnya untuk semua saja pendengar Pusat Batam, ada Pak Sulimin, Mang Bauzi dan juga untuk Mak Kun, ada Tu Engki dan juga untuk Bang Tuan, kemudian Kapten Syam, Bang Jamil, ada Bang Aziz, Mak Aziz dan juga untuk Mak Long dan lain-lain tanpa terkecuali. Salam satu untuk semua saja. Saya bacakan semua dulu ya. Kalau lagunya nanti insyaallah cukup waktu kita putarkan. Kalau tak cukup waktu jangan marah ya. Adik Kak Lukas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Lukas Uran ya. Digoda, Digoyang Dangdut dari Kak Lukas Uran di Kobil Sawang hadir. Salamnya untuk Zaima. Ada Bunda Zaima, ada Mama Mia, Mama Sopi dan juga untuk Kak Siti, Siti Jamila di Kuntung, Kak Monik, Jamila di Penyalai, Roy, kemudian juga Cik Asna, Ani Azwa, Adi Sutikno, salam satu semua lagunya Sonia, aku versi cewek. Terima kasih. Kemudian di belakangnya kita cek, oh jalan-jalan sambil makan, kemarin lagi ini udang goreng, tumis kecambah, ini apa nih panjang-panjang nih, sambal. Kenapa nasi dia sikit nih? Ini daun apa nih? Wah, daun apa nih? Tak cam ya. Oh, daun apa ya? Macam daun cuk katu ya. Okey, di belakangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lupa sound ya. Digoda, Digoyang Dangdut dan Puan Rika di Rangsang Pesisir. Salamnya untuk semua mi, anak-anak dan warga Rangsang di Meranti, Karaha, Nefegi, Betty Lavia, DJ-DJ RR Pro 1 Batam. Lagunya Isdalia, Kecewa. Puterin bang, kalau kebagian waktu. Oke, kalau ada waktu semua saya putarkan ya, pelan-pelan ya, jangan marah ya. Saya bacakan dulu, saya habiskan dulu. Dari Kakak Zaima di Tanjung Medang. Halo Tanjung Medang, selamat siang. Assalamualaikum Arya, selamat sore. Oke, semoga sehat selalu ya. Salam untuk Kak Lukas, Bigira, Kak Siti, Isni, Raisya. Salam satu untuk semua pendengar Pro 1 Batam dimanapun Anda berada. Oke, dan salam untuk kawan-kawan di Pro 1 RRI Batam. Kak Sarina Piyo-Piyo, Assalamualaikum. Salam balik buat Kak Asna ya. Terima kasih ya, terima kasih juga untuk Kak Sarina ya. Dapat salam balik dari Tanjung Piyo, kita ke Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, Digoyang Dangdut, mantul mantap betul. Mahathir, the next The Unik ya. Hadir, salam satu untuk semua. Mahathir spesial buat anakku tersayang yang ada di Tanjung Balai. Dapat salam dari The Unik di Bandung. Terima kasih Teteh, saya selalu. Dah balik dari Singapura dah. Besok nak ke Malaysia, bukan main lagi. Tunggu lelehnya untuk Karubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, Digoyang Dangdut. Dari Pak Kumis, salam pertama untuk Ariel. Terus ke Sarina. Terus ke Pak Mustafa. Terus ke Pak Haji Gemoy. Terus ke Pak Salimin dan juga untuk Bang Udin. Dan juga untuk Monik, Nek Sakira, Cikgu Nurma dan juga Nek Kembar, Nek Fegi, Nek Azwa dan juga Mama Aziz. Salam satu untuk semua. Terima kasih Pak Kumis. Sehat selalu. Thank you. Oke. Kita langsung baca lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kakak Ana ya. Salam buat Nek Kembar, Nek Fegi, Norma, Kakak Ani dan juga untuk Kara, Bang Udin dan juga untuk Bang Iman, Cik Mustafa, Roni, Pak Usu, Amri dan juga untuk semua saja tanpa terkecuali. Doa suci dari Imam Syarifin ya. Kita tampung dulu semua lagu yang sudah masuk. Nanti kita coba asing-asingkan. Oke, asing-asingkan kalau cukup waktu ya. Oke, siap. Oh, dari Monik masuk juga. Oke. Ketinggalan salamnya untuk Maitam, Mama Boy, dan juga untuk Kak Asnah, Lukas, Zaimah, Putra Rangsang, dan juga untuk Pak Gumes. Oke, kita bacakan semua ya. Kalau gitu kita cek kembali di line telepon. Terjenguk-jenguk, tertunggu-tunggu ya. Oke, Diko udah selamat siang.
1: Iya kembali, selamat
0: siang. Waduh, kangen. Iya, datang tek-tek-tek dengan lingga-linggonya.
1: Kok ketawa? Apa salah itu?
0: Suka saya kalau dengar suara tidak gigi ini. Langka-langka soalnya.
1: Kenal aja.
0: Iya, datang bawa ikan belukang.
1: Ariel datang. Wong lalu ketawa.
0: Tak bisa ngelak. Dia nak pakai apa, nak pakai suara apa, nak pakai baju apa. Karena dia ada tanda di sini. Ada tanda B. Ada B.
1: Ayolah tu kalau kita dia menang eh.
0: Dia ada B. Tak bisa lah ya.
1: Ayolah.
0: Okey, Nek Peggy sehat, Nek Peggy.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lama tak masuk ya. Lama tak mengudara.

0: Orang Rewang nih tadi lah sempat denger radio
1: bukan
0: kan.
1: Bukan Jagal Rewang tadi lah, kalau Jagal Rewang itu tetap di telingaku lah.
0: Oke.
1: Di telingaku harus tetap di radio. Suara Aren, suara penyel semua dah.
0: Alhamdulillah ya. Kesiap. Jadi lagu kita apa nih, Peggy?
1: Tapi hati pusing-pusing tak dapat manggil, langsung tepi aja dah. Lagu dia yang best menyerah ya.
0: Oh ya, harus best.
1: Awal yang tukang pilih.
0: Okay, yang best terbaru, yang terbaru ya.
1: Spesial.
0: Okay, spesial ada best terbaru ya. Okay, saya putarkannya untuk apa ni? Fan terberat.
1: Ulkang anyot bawa-bawa ini bawa gelombang.
0: Okay, pilih aku atau dia boleh ya? Boleh.
1: Bulukang jangan di tergaya bulukang anyot bawa gelombang.
0: Ketemu tar lagu ini kan cocok untuk DPG ya.
1: DJ
0: Enro, Adre.
1: Asik, emang asik dengar tu leh. Jadi kurang tidur, tambah tidur kita mau tidur.
0: Tadi yang kebir nanya tu kan, apa antara dia dan antara ada dan tiada dah datang ni, dah datang ni kan ni, awal belukan datang ni.
1: Bukan ada inang nabe, bukan buat gelombang, apa mana aja, saya tak tahu dah.
0: Dah jadi 9 lama ini.
1: 9 musuh betul, tak tahu. Kemarin
0: yang paling susah yang asyik
1: jauh.
0: Jangan keting, kecil. Okay, siap. Salam nih Peggy. Okay, siap nih Peggy.
1: Satu untuk semua je dah yang sudah gabung.
0: Okay.
1: Gabung dong.
0: Okay, pokoknya semua.
1: Sama-sama siap semuanya. Semoga bahagia
0: selalu, ceria
1: selalu. Yang
0: di mana
1: tengah,
0: di mana berada
1: lah.
0: Amin. Sama-sama siap
1: ya.
0: Okay, nih Peggy. Thank you,
1: nih Peggy.
0: Okay.
1: Jangan cacat.
0: Boleh, terima kasih. Bye bye. Waalaikumsalam. Ada grandma. Macam mana? Selit-selit dah nampak dah ada tanda dekat B dia tu. Baik, terima kasih sudah selalu salam untuk kawan-kawan ya dekat Selat Panjang dan sekitarnya. Ya, di Kota Selamat Siang. Halo. Apa pasal ni? Kak Jamilah.
2: Oh.
0: Apa suara jauhnya? Oh. Ah, apa ni pun kat tepi pintu. Ini suara dia tersengau lah. Okey, Kak Jamilah, sehat Kak Jamilah.
2: Alhamdulillah.
0: Hujan eh? Penyalai?
2: Hujan kejap balik.
0: Oh, mendung eh? Okey. Ni kalau mendung hujan sikit-sikit nanti mati lampu.
2: Kalau
0: mati lampu kita hidupkan ke buka-abu. Okey, Kak Jamilah apa lagu Kak Jamilah? Nanti semua saya putar ya. Putus-putus Kak? Agak ke samping dikit. Tak dengar. Apa ya?
2: Deritamu.
0: Oh, dukaku deritamu ya?
2: Aku.
0: Oh, dari
2: Citra.
0: Okey, beritamu ya. Yulia betul. Okey, ya. Siap. Salam Kak Jamilah.
2: Si
0: Jamilah Guntung. Okay. Siap. Terima kasih Kak Jamilah. Okey ya. Baik, kita hadirkan satu lagu yang tadi dirukas oleh abang saya, Abang Putra dengan

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda

pagi pun dimana saja Anda berada, istilahnya dengan hatiku bukan batu. Mengakhiri serangkaian percobaan kita digoda digoyang dangdut-dangdutnya Indonesia di kesempatan hari ini tanggal 11 Juni 2026. Kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama di program sama Pro 1 R Batam. Selain dari Kak Syata, saya akan hadir menemani Anda sampai dengan malam nanti di Pro 1 R Batam. Terima kasih banyak lagu-lagu yang belum sempat saya putarkan. Mohon maaf, di lain kesempatan kita akan hadirkan karena keterbatasan waktu. Sabangit dari Digoda, Digoyang Dangdut, Dangdutnya Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Tasya. Informasi yang pertama, pendengar, pemerintah Kota Batam kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut. Namun di balik capaian tersebut, Pemko Batam masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang wajib dituntaskan, mulai dari menindaklanjuti rekomendasi hasil audit BPK hingga menjaga kesehatan fiskal daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Informasi selanjutnya, pendengar, antusiasme masyarakat memanfaatkan layanan administrasi kependudukan jemput bola yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Batam melalui program Gaspol atau Gerakan Aksi Pelayanan On Location di Kantor Camat Sungai Beduk Kamis 11 Juni 2026 terlihat sangat tinggi. Pantauan di lokasi, sejak pagi ratusan warga telah memadati area pelayanan. Kursi ruang tunggu terisi penuh oleh masyarakat yang datang untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan. Informasi terakhir, pendengar, maraknya peredaran pasir ilegal di Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri dikeluhkan para pelaku usaha pertambangan yang telah mengantongi izin resmi. Mereka menilai masuknya pasir ilegal ke pasar Kepri menjadi salah satu faktor utama yang membuat usaha tambang legal sulit berkembang dan belum mampu beroperasi secara optimal. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sore ini.
1: Mendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Dan pada hari ini berisi dari RRI Banjarmasin, RRI Yogyakarta, RRI Bukit Tinggi, dan juga RRI Sibolga. Selamat mendengarkan.
2: Bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Beranda Astacita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Astacita Nasional berikut ini.
3: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
4: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
5: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
3: Saya Yomil Mada menemani Anda dalam Beranda Astacita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
6: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
7: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
3: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
4: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak per harinya.
3: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
5: Saya Anissa Elina, SSTPNIP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023. Jadi waktu awal jadi lurah di sana, itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK, dan warga sekitar gitu. Dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga. Akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
3: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
5: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat Pak ya, sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya Pak ya, kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya Pak ya, yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsepnya ini bikin yang paling simple, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Ini jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya Pak ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu, belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah berhasil menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja, terutama kota Jogja, itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu. Sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah, yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU, ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus ya. Tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH, itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM1.5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu.
0: Berarti kalau misalnya disebut, apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: Berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas buruknya udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, ya, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sebenarnya sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini ya, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya.
1: Iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu ya, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa, trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak, itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang berproses gitu. Ya harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri.
1: Assalamualaikum. Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
1: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
1: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
1: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasinya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
1: Berarti berapa persen nih Bu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Oke. Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
2: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi.

0: realisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pembelian sampah.
1: Pendengar, pengelolaan sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri, Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
1: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
3: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
1: Sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
4: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
5: Oke, Eko Mandiri kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan, sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih, kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu, Dinda.
4: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh, Pak, bagi nagari lain?
5: Oh ya, pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
4: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
5: Tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
1: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnag Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Beranda Astacita.
7: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Haris Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program satu se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanu Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya, pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan, pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama sumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, bang?
8: Baik, terima kasih pendengar RRI dimanapun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya, kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh, logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
7: Wah, ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
8: Oke, jadi enggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita enggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan. Masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas. Sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya, alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
7: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya.
8: Benar
7: ya, ya?
8: Benar.
7: Oke. Dan pendengar setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanu Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
8: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Ambolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di kota Sibolga, sepanjang sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita wandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
7: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan Bang.
8: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapanuli juga kembali normal.
7: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasbun Saribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Asa Cita Nasional berjaringan berikutnya. Terima kasih.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Mendengar, sesaat lagi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan relay lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Ranai.

16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Rodiah dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026.

0: Pendengar berita Korwil, sore ini kami awali dari RRI Bukit Tinggi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumatera Barat perkuat kesehatan mental remaja lewat Bimtek Keluarga. Selengkapnya dilaporkan reporter Joni Marbeta.
1: Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Ikatan Bintek meningkatkan kapasitas bina keluarga remaja angkatan ke-1 secara resmi kita buka.
2: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 PPKB Provinsi Sumatera Barat menggelar bimbingan teknis peningkatan kapasitas bina keluarga remaja angkatan pertama tahun anggaran 2026 pada 10 Juni 2026 di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi dibuka. Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 PPKB Sumbar Zulkarnaini STMM mewakili Kepala Dinas DP3 PPKB Sumbar didampingi Kasih SMA dan SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat Fadrizal SMM Bimtek yang didanai melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Hajah Yesindreni SMRO itu diikuti sebanyak 70 orang peserta dari SMA dan SMK dari Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kapasitas keluarga serta tenaga pendidik dalam pembinaan remaja khususnya melalui penguatan kesehatan mental dan psychological first aid atau pertolongan pertama psikologis. Dalam sambutannya, Zulkarnaini menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya berfokuskan pada aspek akademis, tetapi juga harus mengedepankan kesehatan mental dan psikologis remaja sebagai kondisi pembentukan generasi yang berkualitas. Dikatakan isu kesehatan mental perlu menjadi perhatian bersama, sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah dinilai sangat penting untuk mendampingi tumbuh kembang remaja serta memperkuat ketahanan keluarga.
1: Tekanan akademik, pergaulan, konflik keluarga, perundungan, kecanduan gawai, hingga menyebabkan rendahnya kemampuan mengelola emosi menjadi persoalan yang semakin sering kita temui. Tidak sedikit dari remaja yang mengalami stres, kecemasan, kehilangan motivasi belajar, bahkan gangguan kesehatan mental yang memerlukan perhatian serius dari lingkungan terdekat. Kondisi ini menjadi pengingat bagi kita bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga harus memperhatikan kesehatan mental dan kesehatan psikologis remaja. Kita sering mendengar berbagai kasus perundungan, cyberbullying, kecanduan gawai, kecemasan sosial, krisis kepercayaan diri, depresi hingga perilaku berisiko yang dilakukan remaja. Banyak yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang dengan kehidupan yang tidak sesuai dengan norma-norma. Terkadang mereka kesulitan bercerita kepada orang tua, malu mengungkapkan perasaannya kepada teman, dan tidak tahu harus mencari bantuan kemana. Kondisi inilah yang perlu menjadi perhatian tentunya dari kita bersama. Isu kesehatan mental remaja ini tidak lagi dapat dipandang sebagai isu pelengkap, melainkan telah menjadi bagian penting dalam perkembangan pembangunan manusia yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak.
2: Rangkaian kegiatan akan berlanjut dengan Bimtek serupa di angkatan kedua pada 11 Juni, angkatan ketiga 12 Juni, dan angkatan keempat pada 13 Juni 2026 dengan sejumlah narasumber dihadirkan di antaranya psikolog doktor kandidat Yosi Molina MPSI psikolog MC Sumbar serta kepala DP3 PPKB Provinsi Sumatera Barat Dr. Herlin Sridiani MKes dari RRI Tinggi Jenny Marbeta melaporkan.
0: Pendengar selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri akan memberikan kebijakan larangan membawa handphone ke sekolah pada tahun 2027 mendatang. Berikut laporan Bedi Prabu.
3: Para pelajar SMA SMK di Provinsi Kepulauan Riau bakal menjalani penerapan larangan membawa handphone ke sekolah. Wacana kebijakan larangan membawa handphone ke sekolah tersebut akan diterapkan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri pada tahun 2027 mendatang. Kebijakan itu direspon positif oleh pemerhati pendidikan Provinsi Kepri, Saipul Kateibang. Menurutnya salah satu dampak positif dengan diberlakukannya kebijakan itu, nantinya para siswa khususnya akan lebih fokus dalam proses belajar mengajar. Meski demikian, Saipul juga berharap kepada pemerintah Provinsi Kepri untuk menyiapkan alternatif sebelum kebijakan ini diberlakukan sehingga nantinya kebijakan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan.
4: Sebenarnya ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan pelarangan penggunaan handphone di lingkungan sekolah bagi siswanya. Gitu. di Kota Batam sendiri itu sudah ada, contohnya di SMA Negeri 5 Batam, Kecamatan Sagulung. Kalau tidak salah sudah 3 tahun atau 2 tahun terakhir ini, siswa memang dilarang untuk membawa handphone ke sekolah. Dengan beberapa peraturan tertentu seperti ketua kelas dan sekretaris memang diperbolehkan bawa di momen-momen tertentu seperti saat sedang ujian dan lain sebagainya. Gitu kan? Nah, jadi memang kalau bisa dibilang ini kan nanti bukan langsung diterapkan begitu saja, ada masa uji coba dan transisi aturannya nanti gitu.
3: Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung mengatakan kebijakan itu berdasarkan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang mana merupakan turunan dari PP nomor 17 tahun 2025. Andi menjelaskan aturan tersebut nantinya akan dilakukan sosialisasi ke pihak sekolah-sekolah terlebih dahulu yang kemudian akan disampaikan kepada para pelajar. Menurutnya aturan itu tidak bisa langsung dilakukan pada tahun ajaran baru ini dan kemungkinan akan diberlakukan pada tahun 2027 mendatang. Pembatasan penggunaan handphone di sekolah tersebut bertujuan untuk meningkatkan fokus siswa dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh tenaga pendidik. Reporter RRI Batam, Bidi Prabu, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna telah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Selengkapnya dari RRI Ranai, Marjani melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Natuna telah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Namun hingga saat ini belum ada petunjuk resmi yang diterima terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti Kamis siang mengatakan pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kepastian tersebut diperlukan sebagai dasar pelaksanaan penerimaan siswa baru di daerah. Menurut Purianti, hingga Kamis siang, belum ada informasi resmi yang menyatakan Sekolah Rakyat Natuna diperbolehkan menerima peserta didik baru. Karena itu, seluruh proses penerimaan sementara belum dapat dilaksanakan. Ia menjelaskan pemerintah pusat saat ini memprioritaskan sekolah rakyat yang telah memiliki bangunan permanen. Sekolah yang fasilitasnya telah siap dinilai lebih memungkinkan untuk langsung menjalankan kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna masih memanfaatkan fasilitas sementara. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan kelayakan penerimaan siswa baru. Pemerintah daerah pun terus berkoordinasi agar proses pengajuan dapat segera memperoleh jawaban. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap ada kepastian dalam waktu dekat.
6: Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masalahnya itu sudah keputusan dari pusat. Kami sudah menyuratin juga kemarin Bupati kita, Kemensos kami, untuk pengaduan penerimaan juga siswa baru itu sebulan yang lalu, cuma sampai hari ini belum ada SK keputusannya begitu. Karena itu Kemensos itu mengutamakan gedung yang sudah permanen gitu. Jadi sedangkan yang kita belum bangun sama sekali.
5: Belum ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Pihak Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna menunda penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2026. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna Bumi Selan mengatakan penundaan dilakukan hingga ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Menurut Bumi Selan, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut. Kondisi bangunan permanen yang belum dibangun menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
7: Oh, kita ditunda ini karena bangunan barunya belum jadi, Pak. Sekolah yang sudah ada SR permanen saja yang merekrut siswa. Kita kan belum apa nih, masih proses tahap lelang, masih belum selesai-selesai. Jadi alasan itulah kita ditunda untuk penerimaan siswa baru.
5: Pihak sekolah terus berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai kesiapan fasilitas pendidikan. Berbagai kebutuhan pendukung juga tengah dipetakan untuk memastikan operasional sekolah dapat berjalan optimal. Penundaan tersebut membuat calon peserta didik dan orang tua harus menunggu informasi resmi berikutnya. Mengingat untuk saat ini banyak anak didik dari keluarga yang tidak mampu hendak melanjutkan pendidikan di bangku sekolah rakyat tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
0: Gubernur Kepulauan Riau pastikan program prioritas Kepri Terang untuk mewujudkan pemerataan akses listrik bagi masyarakat. Dari RRI Tanjung Pinang, Febriansyah melaporkan.
8: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, terus berupaya untuk menjadikan program Kepri Terang sebagai prioritas utama dalam mewujudkan pemerataan akses listrik bagi masyarakat di seluruh wilayah Kepri. Program tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi hingga ke wilayah pulau-pulau terluar. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, sebagai wilayah kepulauan yang memiliki ratusan pulau berpenghuni dan tersebar di wilayah perairan yang luas, Kepri menghadapi tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur dasar, termasuk jaringan kelistrikan. Kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan berjauhan membuat pembangunan jaringan listrik membutuhkan perencanaan yang matang, dukungan anggaran yang memadai, serta sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan penyedia layanan kelistrikan. Melalui program Kepri Terang, pemerintah Provinsi Kepri berupaya memastikan bahwa seluruh wilayah teraliri listrik meski secara bertahap.
9: Sekali lagi saya atas nama pemerintah provinsi mengucapkan selamat kepada masyarakat dan terima kasih kepada PLN. Mudah-mudahan kerjasama yang kita bangun selama ini Pak akan kita teruskan bersama. Mudah-mudahan bisa kita penuhi 100% dan itu semua bisa kita lakukan bersama-sama.
8: Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap keberhasilan program Kepri Terang akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Kehadiran listrik di wilayah yang sebelumnya masih terbatas atau bahkan belum terjangkau akan membuka akses terhadap teknologi informasi, memperluas kesempatan belajar bagi generasi muda, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa hingga kelurahan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perkim Kota Padang memperbaiki sebanyak 22 unit rumah tidak layak huni RTLH sepanjang tahun ini. Program renovasi dimaksud guna membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih representatif, aman, dan sehat. Informasi selanjutnya dilaporkan reporter Melati Oktabina dari RRI Padang.
11: Untuk kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni kita tahun ini target kita 22 unit rumah.
0: Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Padang Virgistia Abizar kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan pengerjaan perbaikan RTLH sudah mulai berjalan di lapangan. Sebanyak 11 unit rumah telah masuk dalam tahap pengerjaan fisik. Sementara itu 6 unit rumah lainnya masih dalam proses perencanaan dan sisanya sedang dalam tahap persiapan sebelum pengerjaan fisik dimulai. Virgistia menyampaikan, pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran maksimal sebesar Rp50 juta per rumah untuk perbaikan. Renovasi bisa dilakukan mulai dari pondasi dan rumah semi permanen menjadi permanen. Menurutnya, ke depan bagi masyarakat Kota Padang yang ingin mendapatkan program tersebut bisa melaporkan pengusulan secara berjenjang melalui kelurahan setempat. Masyarakat hanya perlu menyiapkan dokumen administrasi kependudukan dan foto kondisi rumah yang rusak.
11: Anggaran satu rumahnya itu maksimalnya di 50 juta, itu kita berupa perbaikan rumah tidak layak huni itu mulai bisa dari pondasi kita lakukan, sehingga rumah ini yang belum ada pondasi kita bangunkan pondasi, dan rumah yang masih semi permanen akan kita rehab menjadi rumah permanen.
0: Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Padang Virgistia Abizar berharap melalui program ini keberadaan RTLH dapat dikurangi. Namun yang terpenting bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Melati Oktawina melaporkan. Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini menghadirkan saksi ahli pakar hukum dan administrasi negara dalam sidang lanjutan dugaan pemeriksaan di Dinas PUPR PKPP Riau. Selengkapnya dilaporkan reporter Santi Yunas.
12: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Pekanbaru. Antusiasme masyarakat pecinta sepak bola terlihat dari meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko olahraga. Salah satu toko yang merasakan dampak positif tersebut adalah Skala Sport yang berlokasi di Jalan Tuan Kutambu Said Pekanbaru. Menjelang kick off turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut, jumlah pembeli jersey tim nasional mengalami peningkatan signifikan dibandingkan hari-hari biasa. Owner Skala Sport Hendra Febrianto menyatakan, lonjakan penjualan mulai terlihat sejak 2 pekan terakhir. Bahkan semakin dekat dengan pembukaan Piala Dunia 2026, jumlah konsumen yang datang ke tokonya terus bertambah. Menurutnya, sebagian besar pembeli memburu jersey negara-negara unggulan yang memiliki banyak pendukung di Indonesia. Jersey timnas Brazil, Argentina, Jerman, Jepang, Spanyol, hingga Portugal menjadi produk yang paling banyak dicari pelanggan. Selain jersey reguler, produk yang dilengkapi nama dan nomor punggung pemain bintang juga masih menjadi favorit. 2 nama besar yang paling sering dicari pembeli adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.
13: Sekarang lagi rame-ramenya, bank-bank mencarinya laris manis. Banyak yang baik mencari, untuk kantor, pegawai mall, nyari. 2 minggu dari belakang, itu udah mulai nyari orang. Soalnya kan Piala Dunia kan nanti malam mulainya nih. Tergantung, kan ada tuh kayak... ada yang suka Argentina gitu dia. Tentu apa masing-masing kok. Di negara-negara papan atas aja, negaranya kayak Argentina gitu kan, kayak Portugal kayak gitu deh. Kisaran harganya kalau untuk sekarang 150-an.
14: Tadi dalam satu hari itu ada berapa tuh orang nyari kira-kira, Bang?
13: Banyak, Kak. Kadang sampai 20 pieces satu lusin lah paling minimal dikit.
12: Sementara itu, salah satu pembeli, Doni, mengaku sengaja membeli jersey timnas Portugal untuk menambah koleksi pribadinya. Dia mengaku telah lama mengkoleksi berbagai jersey tim nasional peserta Piala Dunia, termasuk juga Argentina dan Brazil. Menurutnya, koleksi jersey tersebut tidak hanya menjadi bagian dari hobinya sebagai pecinta sepak bola, tetapi juga akan digunakan saat menggelar acara nonton bareng bersama rekan-rekannya selama berlangsungnya Piala Dunia 2026.
15: Dari negara kebetulan saya suka dengan Portugal karena ada Cristiano Ronaldo itu. Saya suka sekali sama Cristiano Ronaldo. Saya nonton juga. Kebetulan saya banyak beli baju jersey-nya Portugal. Ada slayernya, ada benderanya juga beli juga. Ini untuk penambah koleksi aja, Kak. Argentina, Brasil ada juga beberapa, tapi tidak banyak. Tapi lebih banyak Portugal.
12: Meningkatnya penjualan jersey di Pekanbaru menunjukkan bahwa gaung Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat. Turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia ini kembali menjadi magnet yang mampu menyatukan para penggemar sepak bola dari berbagai kalangan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Mendengar, kasus demam berdarah denggi sampai hari ini terjadi peningkatan. Saat ini tercatat lebih dari 340 orang yang terkena sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dinas Kesehatan imbau warga lakukan pencegahan. Dari RRI Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
16: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Bengkalis mengeluarkan peringatan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Hermanto melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Irawadi mengatakan perubahan cuaca yang terjadi saat ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat karena berdampak pada menurunnya daya tahan tubuh. Dinas Kesehatan juga mengajak masyarakat untuk menjaga pola makan dengan gizi seimbang, memperbanyak konsumsi air putih, berolahraga secara teratur, serta memastikan waktu istirahat yang cukup agar sistem imun tetap terjaga dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, jumlah kasus demam berdarah denggi atau DBD selama periode Januari hingga Mei 2026 mencapai 349 kasus. Kecamatan Bengkalis menjadi wilayah dengan kasus tertinggi, yakni sebanyak 110 kasus, disusul Kecamatan Mandau 67 kasus, Kecamatan Bantan 43 kasus, Kecamatan Batin Sulapan 39 kasus, Kecamatan Rupat 29 kasus, Kecamatan Siak Kecil 21 kasus, dan Kecamatan Bukit Batu sebanyak 18 kasus.
17: Cuacanya kan dia berubah cuaca kan, tak menentu dah. Jadi kalau musim hujan kalau betul, musim hujan ada, hujan lepas betul itu kan, musim hujan betul, di BD itu dia tak setinggi. Akhirnya ada panas, ada hujan, sehingga dia upload itu. Saat dia hujan lepas, semua tempat perempuan terisi air kan. Karena sekarang panas itu lah kesempatan dia untuk berantas telur itu. Kalau gak panas nyamuk gak panas itu. Aku gak datang nyamuk ini, cepat cek puluh-puluhan sebelum cara itu tuh.
16: Sementara itu, salah seorang warga di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Anto, menyampaikan harapannya pada pemerintah untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga pojing atau obat ataupun bubuk ABT yang diberikan kepada masyarakat untuk membunuh jentik nyamuk.
17: Macam sosialisasi ke rumah-rumah itu terkait bahayanya DBD ataupun puskesmas. Sudah itu kalau bisa lakukan fogging lagi, kalau memang masih bisa dilakukan fogging. Nah, udah itu apakah ada obat-obatan dari puskesmas atau dari Menkes untuk diterapkan rumah-rumah, bagaimana untuk mencegah bahayanya jentik-jentik ini untuk jadi nyamuk demam darah itu.
16: Dinas Kesehatan Bengkalis juga memastikan seluruh puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkalis tetap siaga memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus terus mengintensifkan edukasi kesehatan sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak perubahan cuaca. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Manajemen RSUD Raja Ahmad Tabib Kepulauan Riau membantah keras tuduhan penelantaran terhadap seorang pasien disabilitas pengguna BPJS yang viral di media sosial. Berikut laporan reporter Rispan Badrian.
18: Tugas dari rehab medis juga sudah menyampaikan bahwa poliklinik dimulai paling cepat itu jam 3 ya.
19: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Kepulauan Riau membantah keras tuduhan penelantaran terhadap seorang pasien disabilitas pengguna BPJS Kesehatan yang viral di media sosial. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa persoalan yang dikeluhkan oleh pasien bernama Iwan Arifin tersebut murni akibat kendala teknis dan miskomunikasi antrian. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Bambang Utoyo memastikan tidak ada unsur kesengajaan untuk mengabaikan hak pelayanan pasien dalam insiden tersebut. Bambang juga menjelaskan, pasien awalnya selesai menjalani pemeriksaan di Poliklinik Bedah Saraf pada pagi hari, lalu dirujuk ke Poliklinik Rehabilitasi Medis. Terkait waktu tunggu yang lama, pihak rumah sakit menyatakan petugas telah menginformasikan jadwal operasional tersebut kepada pasien sejak awal. Namun sangat disayangkan, saat nama pasien dipanggil hingga waktunya tiba, yang bersangkutan ternyata sudah tidak berada di lokasi.
18: Perlu diketahui bahwa poli rehab medis itu bukannya siang, ya, sekitar jam 3 sore. Nah, karena kami akui bahwa kami belum memiliki dokter spesialis rehab medis, ya, kita masih meminjam dokter dari rumah sakit angkatan laut. Jadi kalau pagi sampai siang itu yang dokter yang bersangkutan berpraktik angkatan laut, selesai dari angkatan laut baru bergeser ke rumah sakit kita.
19: Bambang menambahkan, antrian di poliklinik tersebut memang sangat padat karena harus melayani berbagai pasien dengan kondisi khusus seperti stroke dan lainnya. Kepadatan volume pasien inilah yang membuat waktu tunggu menjadi lebih lama dari biasanya sehingga memicu kesalahpahaman.
18: Nah, saat itu memang antriannya banyak, ya, mungkin terjadi lama mengantri, ya, terjadi miskomunikasi, ya. Jadi tidak ada penelantaran, yang memang jumlah antriannya memang banyak, ya. Dan semua juga kita prioritaskan.
19: Di sisi lain, reporter RRI sempat berupaya menghubungi Iwan Arifin untuk meminta konfirmasi berimbang. Namun yang bersangkutan enggan diwawancarai secara langsung. Melalui pesan singkat WhatsApp, pasien meminta reporter untuk terlebih dahulu berkoordinasi dan meminta izin kepada media pertama yang memuat beritanya sebelum menemui dirinya. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026. Kegiatan sensus ekonomi ke rumah warga dan pelaku usaha mikro kecil menengah dimulai pada 15 Juni mendatang. Selengkapnya disampaikan reporter Hans Primananda dari RRI Padang.
20: Kita sedang merusakkan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
1: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
21: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door-to-door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online marketplace, itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
1: Sementara itu, konten kreator Minang Lip Riko Saptahadi mengatakan mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
22: Ya, kalau misalkan sensus ekonomi nyasar ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator ya bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh, karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
1: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Hans Permananda melaporkan.
0: Baik, pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Diskominfotik bersama vendor penyedia jaringan internet di Kota Bengkalis lakukan peninjauan kabel internet yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan segera melakukan perbaikan secara bersama. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
23: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Kabupaten Bengkalis melakukan peninjauan lapangan terhadap sejumlah titik jaringan kabel fiber optik atau FO yang dinilai semrawut di wilayah perkotaan Bengkalis. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya penataan infrastruktur telekomunikasi agar lebih rapi, aman, dan tertata. Peninjauan dipimpin Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Bengkalis melalui Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi Indra Muda, didampingi tim teknis Diskominfotik serta perwakilan sejumlah perusahaan penyedia layanan internet atau Internet Service Provider atau ISP yang beroperasi di Pulau Bengkalis. Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi Diskominfotik Indra Muda mengatakan penataan jaringan kabel ini bertujuan menciptakan infrastruktur telekomunikasi yang tertib tanpa menghambat perkembangan industri digital.
24: Kita mengajak untuk para penyedia ISP di Kabupaten, khususnya di Bengkalis, di Pulau Bengkalis, kami meninjau wilayah-wilayah berpotensi kabel yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Jadi kami mengajak penyedia jasa ke lapangan, jadi menghimbau lah sifatnya untuk agar penyedia ini bisa secara mandiri untuk merapikan kabel-kabel yang berserakan di sepanjang jalan, terutama kabel yang melintang di jalan, karena kita lihat di beberapa titik itu memang sudah turun kabelnya, dan beberapa kali saya lihat juga mobil besar tidak bisa melintas karena kabelnya terlalu rendah.
23: Sementara itu, Ketua Asosiasi Penyedia Jaringan Internet Bengkalis Risman mendukung penuh yang menjadi concern pihak Diskominfotik Bengkalis dan mengajak para anggotanya untuk dapat bersama-sama melaksanakan perapian jaringan secara bersama.
25: Terkait perapian yang diwacanakan oleh Diskominfotik Kabupaten Bengkalis, sebenarnya dari AI maupun Rapiatel mendukung penuh kegiatan tersebut, mengingat juga itu jadi bagian penting juga kan dalam perapian ya. Dalam menjalankan bisnis tentu kita ingin juga hal seperti ini terhindarkan gitu kan.
23: Diskominfo Tik Bengkalis bersama para penyedia layanan internet sepakat melakukan pembenahan melalui pengikatan ulang kabel, pemotongan kabel yang tidak aktif, serta penataan tiang penyangga. Kedepan, pemerintah daerah juga akan menyusun jadwal perapian secara berkala dan mengimbau seluruh vendor untuk mematuhi standar operasional pemasangan jaringan demi mewujudkan infrastruktur telekomunikasi yang aman, tertib, dan mendukung layanan internet yang stabil bagi masyarakat.

guna nelayan seluruh Indonesia HNSI, Syah Bandar, para camat, hingga perwakilan nelayan dari berbagai wilayah di Kabupaten Natuna. Dalam arahannya, Jens Wilan menegaskan bahwa nelayan Natuna harus mendapatkan rasa aman saat melaut. Menurutnya, laut bukan hanya sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan bangsa dan wajib dijaga bersama.

Armada 1 Laksamana Pertama TNI Nurlan. Ia menyatakan kesiapan TNI AL untuk memberikan pengawalan terhadap nelayan Natuna yang beroperasi secara sah di wilayah perairan Indonesia.

0: tergantung WPT-nya di situ atau tidak. Berapapun jumlah kapalnya yang ada tadi yang saya sebutkan, kalau memang mereka diberikan hak pengelolaan di wilayah JPE, kami akan dengan senang hati memberikan pengawalan untuk mendorong tadi itu produksi perikanan dan lain-lain. Tinggal disebutkan saja, Bapak Ibu punya kapal berapa, operasinya di mana, biasanya yang ikan yang paling banyak sebelah mana, nanti kita kawal.
1: Sementara itu, dan nelayan lain, Kolonel Laut P. Adi Darmawan menegaskan pihaknya siap memperkuat koordinasi dengan nelayan melalui jaringan pos-pos pengamanan yang tersebar di Pulau Laut, Subi, Midai, dan Serasan. Salah satu pengurus HNSI Natuna, Aprizal atau yang akrab disapa Ap, warga setempat memberikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan Bupati Natuna. Menurutnya, dialog tersebut menunjukkan kepedulian nyata seorang pemimpin terhadap masyarakat nelayan yang selama ini menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan. Demikian Yuswianti melaporkan.
2: Dengar selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Payakumbuh terus bergerak cepat mendorong para pelaku usaha di wilayahnya untuk segera mengurus sertifikasi halal menjelang batas akhir kewajiban pada Oktober 2026. Berikut laporan reporter Irsyad.
3: Pemerintah Kota Payakumbuh telah mempercepat proses sertifikasi halal bagi para pelaku usaha sebelum berakhirnya tenggat waktu penahapan kedua pada Oktober 2026. Tercatat hingga saat ini sudah ada sebanyak 6.021 unit usaha di kota itu yang berhasil mengantongi sertifikasi halal. Komitmen percepatan itu ditegaskan dalam acara sosialisasi wajib halal Oktober atau WHO 2026 yang disertai dengan penyerahan sertifikat secara simbolis di Balai Kota Payakumbuh. Wali Kota Payakumbuh Zulmaita menyampaikan bahwa sertifikasi halal kini bukan lagi sekedar urusan administratif, melainkan sebuah instrumen strategis untuk melindungi konsumen sekaligus mendongkrak daya saing produk UMKM. Dirinya menambahkan bahwa sertifikat itu memberikan jaminan kepada masyarakat mengenai standar kehalalan, kebersihan, keamanan, serta kualitas produk yang mereka konsumsi. Selain itu, Zulmaita menjelaskan bahwa kepemilikan sertifikat halal menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen serta membuka peluang pasar yang jauh lebih luas bagi pelaku usaha. Wali Kota Payakumbuh juga mengingatkan bahwa kewajiban itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mewajibkan seluruh produk beredar di Indonesia memiliki sertifikat resmi.
4: Untuk

0: Meta juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi melakukan pendampingan dan edukasi agar posisi produk lokal semakin kuat di tengah persaingan pasar yang kompetitif. Irsyad melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.

0: Pendengar, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini menghadirkan saksi ahli pakar hukum dan administrasi negara dalam sidang lanjutan dugaan pemeriksaan di Dinas PUPR PKPP Riau. Selengkapnya dari RRI Pekanbaru, Santi Yunas melaporkan.
1: Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghadirkan saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau yang digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis pagi. Saksi ahli yang dihadirkan adalah Dr. Wiryawan Chandra, seorang pakar di bidang hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Kehadiran ahli tersebut bertujuan memberikan keterangan terkait aspek hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan. Dalam perkara ini terdapat 3 terdakwa yang menjalani proses persidangan, yakni Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid, mantan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan, dan mantan tenaga ahli Dani M. Nur Salam.
2: Sebagai satu jabatan yang sifatnya bisa menggantikan,

Dalam persidangan, penasihat hukum terdakwa Abdul Wahid Kemal Sahab turut menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada saksi ahli. Pertanyaan tersebut antara lain berkaitan dengan batas kewenangan pejabat pemerintahan dalam proses pengambilan keputusan administrasi hingga hubungan

0: dan menyetujui adanya anggaran alokasi anggaran kepada tenaga ahli yang bukan kategori PNS maupun P3K. Mohon penjelasan dari Pak.
1: Baik, terima kasih. Dan saya cukup sebaiknya dalam pembahasan Pak PBD itu memang cukup penting tadi ya.

0: dengan agenda pemeriksaan saksi maupun pembuktian lainnya sesuai tahapan proses hukum yang berlaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Pengemudi taksi online Batam khawatir adanya penyesuaian harga bahan bakar subsidi pasca kenaikan signifikan pada BBM non-subsidi. Berikut dari RRI Batam, reporter Muhammad Rifai Kasim melaporkan.
2: Para pengemudi taksi online menyimpan kekhawatiran terhadap langkah pemerintah setelah menaikkan harga beberapa bahan bakar minyak non-subsidi sebab dikhawatirkan kenaikan serupa bisa saja dilakukan terhadap bahan bakar subsidi yang sehari-harinya digunakan oleh para driver tersebut. Salah satu pengemudi taksi online, Septiadi Pohan, kepada RRI mengatakan, beberapa driver yang menggunakan kendaraan berbasis diesel telah mengeluh setelah kenaikan yang terjadi pada bahan bakar solar non-subsidi seperti Pertamina Dex dan Dex Light. Ini pun memicu kekhawatiran akan menyusulnya kenaikan.

0: alles wo landen.
1: Kenaikan harga bahan bakar minyak di Batam Kepulauan Riau diketahui juga mengalami kenaikan. Meskipun angkanya cukup berbeda dibandingkan kenaikan yang terjadi di provinsi karena berstatus FTZ. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup berita perjaringan Korwil Nusantara 15 dan Prabu sore ini, dan wakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Ranai mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan selamat sore dan sampai jumpa.
3: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Batam sore ini. Sore ini.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Tasya dalam Batam sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Halo pendengar, gimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga tetap produktif dan selalu jaga kesehatan ya. Ngomong-ngomong soal kesehatan dan dunia kerja, kemarin Kota Batam baru saja kedatangan sebuah event super berbobot yang sukses banget digelar. Yeay, Meditab bersama Job Street Basic baru saja sukses menghadirkan event bertajuk Overlook Medical Trend 2026 From Medical Trends to Workforce Strategy, Managing Cost, Talent, and Retention. Acara yang berlangsung selama 2 hari, tepatnya hari Rabu 3 Juni di Radisson Golf Convention Center Batam dan hari Kamis 4 Juni di Aivola Cafe Batam benar-benar mengupas tuntas nih soal tren medis tersembunyi yang berdampak besar pada strategi pengelolaan karyawan, biaya, hingga retensi talenta di perusahaan. Acaranya sukses besar dan dihadiri oleh banyak praktisi HR serta pelaku industri keren di Batam. Suksesnya roadshow edukatif ini tentunya juga berkat dukungan luar biasa dari para sponsor besar seperti BPJS Ketenagakerjaan, Rumah Sakit Awal Bros, Tunas Group, Zurich, Manulife, Good Doctor, Kimia Farma, dan masih banyak lagi. Buat kamu para HR profesional atau pemilik bisnis yang kemarin sempat hadir, pastinya dapat banyak insight buat diterapin di perusahaan masing-masing agar karyawannya makin loyal dan juga sehat. Dan buat yang kemarin belum sempat ikutan, jangan berkecil hati ya pendengar. Pastikan Anda terus pantau update terbaru dari Meditab dan Jobstrip biar gak ketinggalan event-event berikutnya. Meditab dan Jobstrip bersama membangun strategi kerja yang lebih sehat dan tangguh.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda, edisi Kamis 10 Juni 2026. Beredar unggahan di media sosial X atau Twitter berisi narasi yang mengklaim bahwa pemerintah akan mewajibkan warga negara Indonesia yang memiliki tabungan atau aset lebih dari 3 miliar rupiah untuk membeli obligasi merah putih. Narasi tersebut menyebut pembelian obligasi dilakukan secara wajib dengan semangat gotong royong dan menawarkan imbal hasil yang disebut berada di bawah rata-rata suku bunga pasar. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa tidak ada aturan maupun kebijakan yang mewajibkan masyarakat membeli instrumen tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara, Doni Oskaria, yang menyebut informasi tersebut sebagai hoax. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Batam sore ini.
2: Piala Dunia pertama kali digelar di tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, pesertanya hanya 13 negara dan semuanya bertanding di satu kota saja, yaitu Montevideo. Jauh berbeda dengan yang sekarang, yang melibatkan puluhan negara dari seluruh penjuru bumi. Bicara soal sejarah, Brazil menjadi raja sepak bola dengan mengoleksi 5 trofi juara. Namun, untuk rekor individu justru dipegang oleh pemain asal Jerman, Miroslav Klose, yang mencetak 16 gol sepanjang karirnya di Piala Dunia. Tapi jangan lupakan Jas Fortin dari Prancis. Dia memegang rekor yang hampir mustahil dipecahkan, mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1958. Nah, bersiaplah untuk sejarah baru di tahun 2025. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan 104 pertandingan, ini akan menjadi turnamen terbesar sepanjang masa. Dengarkan informasi Piala Dunia hanya di Trivia Pro 1 RRI Batam setiap Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan juga menyenangkan ya. Menjelang penghujung hari, ada kabar yang tentu ditunggu-tunggu para pecinta sepak bola di seluruh dunia, yaitu pesta sepak bola terbesar sejak Gatraya akhirnya kembali hadir, yaitu Piala Dunia FIFA 2026 resmi dimulai mulai malam ini waktu setempat atau dini hari nanti waktu Indonesia. Menariknya, Piala Dunia kali ini menjadi edisi yang sangat istimewa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen digelar di tiga negara sekaligus yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan dipastikan semakin seru dan penuh kejutan. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan di Stadion Azteca, Mexico City. Pertandingan ini menjadi penanda dimulainya perjalanan panjang menuju perebutan trofi paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tak hanya pertandingan, seremoni pembukaan juga menjadi daya tarik tersendiri. Tahun ini FIFA menghadirkan konsep berbeda dengan tiga upacara pembukaan yang berlangsung di masing-masing negara tuan rumah. Sebuah perayaan yang menggambarkan semangat persatuan, keberagaman budaya, dan tentu saja kecintaan dunia terhadap sepak bola. Kalau berbicara soal Piala Dunia, pasti setiap orang punya kenangan tersendiri. Ada yang masih ingat aksi heroik para legenda, ada yang setia mendukung tim favorit sejak kecil, bahkan ada yang rela begadang demi menyaksikan satu pertandingan. Tahun ini, kira-kira siapa yang akan menjadi juara? Apakah tim unggulan kembali berjaya, atau justru akan lahir kejutan dari negara-negara yang selama ini kurang diperhitungkan? Yang pasti, mulai hari ini hingga pertengahan Juli nanti, dunia akan kembali disatukan oleh satu bahasa yang sama, yaitu sepak bola. Jadi siapkan kopi, atur jadwal istirahat, dan jangan sampai ketinggalan euforia Piala Dunia 2026.

Mengapa Brazil disebut sebagai raja sepak bola? Jawabannya bukan sekedar soal trofi, tapi soal DNA yang mengalir di setiap lapangan mereka. Hingga saat ini, Brazil adalah satu-satunya negara yang mengoleksi 5 gelar juara dunia. Mereka juga menjadi satu-satunya tim yang tidak pernah absen sekalipun dalam sejarah putaran final Piala Dunia. Lebih dari sekedar angka, Brazil memperkenalkan dunia pada Joga Bonito, permainan yang indah. Dari gocekan Maut Pele, tarian Ronaldinho, hingga magis Ronaldo Nazario. Bagi masyarakat Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga. Itu adalah budaya, identitas, dan kegembiraan yang mereka bagikan ke seluruh penjuru dunia. 5 bintang di dada, ribuan talenta di jalanan. Itulah mengapa Brazil disebut sebagai Sang Raja.

Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama dalam sejarah yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma soal tuan rumah, skalanya pun luar biasa. Dari biasanya 32 tim, kini bertambah menjadi 48 negara peserta. Artinya, akan ada 104 pertandingan yang siap memanjakan mata kita semua. Meksiko juga mencatat sejarah unik. Stadion Azteca akan menjadi stadion pertama di dunia yang menyelenggarakan laga pembuka Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan 16 kota penyelenggara yang tersebar dari Vancouver hingga Mexico City, turnamen ini bukan sekedar kompetisi, melainkan perayaan sepak bola terbesar yang pernah

Di partai final, aroma rivalitas memuncak saat tuan rumah Uruguay berhadapan dengan tetangganya, Argentina. Uruguay akhirnya menang dengan skor 4-2, menjadikan mereka negara pertama yang mengangkat trofi Jules Rimet dan mengukuhkan status mereka sebagai penguasa sepak bola perdana.

Piala Dunia 2026 tampil beda. Bukan cuma satu, tapi ada tiga maskot resmi yang siap menyemarakkan turnamen terbesar di Amerika Utara ini. Kenalan yuk! Pertama, ada Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat, digambarkan sebagai gelandang petualang yang tangguh, yang melambangkan semangat dan keberanian. Lalu ada Maple, si rusa besar dari Kanada. Maple adalah seorang kiper kreatif yang mencerminkan ketenangan, keindahan alam, dan keramahan penduduk Kanada. Terakhir ada Zayu, si jaguar lincah dari Meksiko. Sebagai seorang striker, Zayu melambangkan kecepatan, energi, dan kekayaan budaya Meksiko yang penuh warna. Tiga karakter, tiga negara, satu tujuan. Menyatukan dunia lewat sepak bola. Siapa maskot favoritmu?

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diprakarsai oleh FIFA sebagai ajang kompetisi sepak bola antar negara. Diikuti oleh 13 tim, Uruguay National Football Team menjadi juara pertama. Kemudian, Piala Dunia sempat tidak digelar pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua. Kemudian pada era masa perkembangan, setelah perang, Piala Dunia kembali digelar dan terus berkembang. Jumlah peserta bertambah dari 16 menjadi 24 dan kemudian 32 tim menjadi ajang olahraga paling populer di dunia. Disaksikan miliaran penonton. Dan beberapa negara paling sukses dalam Piala Dunia diantaranya adalah Brazil, menjuarai sebanyak 5 kali, Jerman, Italia, Argentina. Kemudian memasuki era modern, teknologi mulai digunakan VAR, line teknologi. Turnamen makin kompetitif dan global. Edisi terbaru, Piala Dunia FIFA 2022 dimenangkan Argentina. Kemudian Piala Dunia terus berkembang hingga Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti sebanyak 48 tim dan jadi yang terbesar sepanjang.

0: Baru saja kita dengarkan trivia Piala Dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Kamis 11 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Satpolairut Polresta Barelang melaksanakan pengamanan dan pemeriksaan terhadap penumpang serta barang muatan KM Kelut yang sandar di Pelabuhan Batam Bintang 99 Batu Ampar pada Rabu 10 Juni. Pengamanan dilakukan untuk memastikan aktivitas kedatangan dan keberangkatan penumpang berjalan aman, tertib, dan juga lancar. Kegiatan yang merupakan bagian dari program polisi penolong itu melibatkan personel Satpolairut bersama unsur Syah Bandar, KPLP, KP3, dan TNI AL. Petugas melakukan pengawasan terhadap penumpang yang turun maupun naik kapal, serta memeriksa barang bawaan dan muatan kapal. Informasi selanjutnya, pendengar, Badan Pengusahaan atau BP Batam bersama PT Air Batam Hilir atau ABH melakukan perbaikan darurat terhadap pipa transmisi air bersih berdiameter 800 mm di jalur Simpang Pelamo menuju Kepri Mall pada Kamis 11 Juni. Perbaikan dilakukan setelah terjadi kebocoran pada pipa transmisi utama yang diduga dipicu oleh pergeseran tanah akibat hujan deras yang mengguyur kota Batam dalam beberapa hari terakhir. Akibat pekerjaan tersebut, suplai air bersih ke sejumlah wilayah di kota Batam terpaksa dihentikan sementara hingga proses perbaikan selesai dilakukan. Informasi terakhir, pendengar, Badan Pengusahaan atau BP Batam memutuskan menunda pemberlakuan penyesuaian tarif layanan peti kemas di pelabuhan hingga waktu yang akan ditentukan kemudian. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah menjaga stabilitas iklim investasi, industri, dan perdagangan di Kota Batam. Keputusan itu merupakan tindak lanjut arahan Kepala BP Batam Amsakar Ahmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra setelah mempertimbangkan masukan dari pelaku usaha serta pentingnya menjaga daya saing Batam sebagai kawasan investasi, industri, dan perdagangan internasional. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Batam malam ini. Malam ini.
1: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 18:11 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang.
0: Batam malam ini.

pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang memurkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: hadis hari ini.
1: Di dunia ini, semua urusan akan selesai, kecuali catatan amal kita yang akan terus terbawa ke akhirat. Semua perbuatan kita sudah tercatat dengan rapi di buku catatan amal, yang kelak akan kita terima dan kita lihat, dan yang pasti, semua ada perhitungannya dan ada balasan atau konsekuensinya. Allah berfirman, dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan yang ada di tangan malaikat, dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Quran Surat Al-Qamar ayat 52.

Pendengar, pada suatu hari ada seorang pemabuk yang mengundang sekelompok sahabatnya dan mereka pun duduk. Kemudian si pemabuk memanggil budaknya, lalu ia menyerahkan 4 dirham kepada pembantunya dan menyuruhnya agar membeli buah-buahan untuk teman-temannya tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, si pembantu melewat seseorang yang suhud, yaitu Mansur bin Amr. Beliau berkata, barang siapa memberikan 4 dirham kepadanya, selanjutnya Mansur bin Amr berkata, doa apa yang Anda inginkan? Lalu ia menjawab, pertama, saya mempunyai majikan yang bengis, saya ingin dapat terlepas darinya. Kedua, saya ingin Allah Subhanahu wa taala menggantikan 4 dirham untukku. Ketiga, saya ingin Allah Subhanahu wa taala menerima taubat majikan saya. Keempat, saya ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untukku. Keempat, saya ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untukku, untuk majikanku, untukmu dan orang-orang yang hadir di sana. Kemudian Mansur mendoakannya. Pembantu itu pun berlalu dan kembali kepada majikannya yang gemar menghardiknya. Majikannya bertanya kepadanya, mengapa kamu terlambat dan dari mana dan mana buahnya? Lantas ia menceritakan bahwa ia telah bertemu sang ahli zuhud bernama Mansur dan bagaimana ia telah memberikan 4 dirham kepadanya sebagai imbalan 4 doa. Maka amarah sang majikan pun redam. Ia bertanya, apa yang engkau mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ia menjawab, saya mohon untuk diriku agar saya dibebaskan dari perbudakan. Lantas majikannya menjawab, sungguh, saya telah memerdekakanmu. Kamu sekarang merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Apa doamu yang kedua? Ia menjawab, saya memohon agar Allah Subhanahu wa taala menggantikan 4 dirham buatku. Majikannya berkata, bagimu 4 dirham. Apa doamu yang ketiga? Ia menjawab, saya memohon agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubatmu. Lantas si majikan menundukkan kepalanya, menangis dan menyingkirkan gelas-gelas arak dengan kedua tangannya dan memecahkannya. Lalu ia berkata, saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan mengulanginya lagi selamanya. Lalu apa doamu yang keempat? Ia menjawab, saya memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untukku, untukmu dan orang-orang yang hadir di sini. Sang majikan berkata, yang ini bukan wewenangku. Ini adalah wewenang Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika sang majikan tidur pada malam harinya, ia mendengar suara yang mengatakan, engkau telah melakukan apa yang menjadi wewenangmu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunan kepadamu. Si pelayan Mansur bin Amr dan semua orang-orang yang hadir.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Satu lagu dari BCL dengan Karena Ku Cinta Kau menjadi penutup dalam Batam sore ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, nanti dalam Batam malam ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Aziza. Sebelum itu, seperti biasa pada pukul 19 waktu Indonesia Barat tepat, kita akan sama-sama mendengarkan relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisa yaitu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobi menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang ini. Kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup. Ada 490 lagi on progress kita tutup. Sisanya itu 1148. Itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
4: Yang paling banyak di mana Pak yang ditutup?
1: Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
5: Pesawat Pak, naik Pak.
6: Tadi Pak, TBA-nya gimana Pak?
5: Tadi Pak, TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk view sucak.
7: Ya. Tapi aturan
8: nanti akan ada lagi Pak, view sucak disesuaikan Pak.
5: Kenapa? View sucak kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan view sucaknya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
9: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
10: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia. Melalui penghargaan Kalpataru, pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, Para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
7: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
10: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
10: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
12: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
13: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
12: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
14: Intinya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
12: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
16: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Sudati mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Jandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dendi.
17: Saya sampai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terimanya dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
16: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Trusmodara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rain.
18: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
19: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
20: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
21: Serangan jantung waktu jadi dirawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi. Selesai sudah dicukur kemarin, jadi baik tenang pulangnya ya. Sama? Ya berdoa Bapak.
20: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari debarkasi haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrian memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mitchell Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mitchell Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Akan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ha ha ha!

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi hari Jumat, Kamis 11 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, kebocoran pipa distribusi utama di kawasan Simpang Kepri Mall, tepatnya di depan Informa, kembali terjadi. Peristiwa ini mengganggu aliran air bersih ke sejumlah wilayah pelayanan spam Batam. PT Air Batam Hilir atau ABH langsung bergerak. Humas ABH, Ginda, menjelaskan bahwa kebocoran awal sudah terjadi dan berhasil diperbaiki pada hari Senin di tanggal 8 Juni yang lalu. Menurut hasil evaluasi sementara, tanah di sekitar lokasi masih lembek dan labil karena rembesan air sebelumnya. Akibatnya, badan pipa bergeser. Truss block atau konstruksi penahan pipa juga ikut bergeser. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, sebuah truk Toyota Dyna warna biru dengan nomor polisi BP8194DD terbalik di Jalan Ahmad Yani, tepat di depan perumahan Orchid Park Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepri pada Kamis pagi tadi. Truk yang dikemudikan oleh Ali itu sedang melaju dari arah Imperium Superblok menuju flyover Batam Center. Namun naas, ketika melintas di depan perumahan, truk itu tiba-tiba hilang kendali lalu terguling ke sisi kiri jalan. Sementara ini petugas menduga kecelakaan tunggal ini terjadi karena truk membawa muatan yang melebihi kapasitas. Akibatnya, keseimbangan truk terganggu saat melaju. Kanit Gakum Satlantas Polresta Barelang Ibtu Jeffrey membenarkan peristiwa tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, malam ini Anda masih bersama saya, Aziza Paleva, yang akan nanti ditutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan saat lagi kita akan hadirkan Hasanah Budaya Bugis Makassar Toraja ya. Nanti sebelum saatnya kita putarkan terlebih dahulu mini drama dari RRI Jember dengan judul Sosmed Bukan Real Life Process. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo, ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan atau kondangan?
3: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
1: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injakkan sedikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
3: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
1: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
4: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
1: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Apa? Cerai? Bukannya mbak
1: Bu? Kasih Bu. Astagfirullah Bu. Mau nikah Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Loh, Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah, beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini, saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, Bu, jangan salah, dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jambat pakai tergini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Ibu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang seret ya saya lihatnya?
3: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama teman-temannya.
2: Aduh, saya gatel Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
4: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi kita semua ini ya.
3: Kita harus cek, Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa? Glinding?
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, persona branding, citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
3: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
1: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah,
3: tanpa perlu banyak kata. Mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
2: Iya ya pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
4: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
0: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka, didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung, apa dasar kita untuk bersatu? Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

Saatnya Anda mendengarkan Khasanah Budaya Bugis Makassar hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

Barongkol merupakan makanan khas di Sulawesi Selatan, khususnya bagi suku Bugis Makassar. Bahan dasar untuk membuat barongkol dari pisang kepo, gula, telur, dan sedikit tambahan garam, serta santan, dan dibungkus dengan daun pisang dengan bentuk yang unik. Pada masa kerajaan-kerajaan suku Bugis dan suku Makassar, barongkol hanya disajikan untuk para raja. Penyajiannya kemudian meluas ke masyarakat suku Bugis dan suku Makassar. Barongkol disajikan sebagai camilan dalam upacara perkawinan adat dan upacara adat lainnya. Barongkol memiliki makna filosofi yang berkaitan dengan hubungan antara adonan dan pembungkusnya. Dan saat ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan barongkol sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia.

Tari Pakarena. Tarian tradisional asli suku Makassar dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh dua kepala drum atau gandrang dan sepasang instrumen alat semacam suling atau pui-pui dan dimainkan oleh empat orang penari perempuan yang pertama kali ditampilkan pada abad ke-17, tepatnya tahun 1603 saat Pangli Pataraja dinobatkan sebagai Raja di Gantarang Lalang Bata. Tari Pakarena berawal dari kisah perpisahan penghuni Boting Langi atau Negeri Kayangan dengan penghuni Lino atau Bumi pada zaman dahulu. Sebelum berpisah, Boting Langi mengajarkan kepada penghuni Lino mengenai tata cara hidup, bercocok tanam hingga cara berburu lewat gerakan-gerakan tangan, badan, dan kaki. Gerakan inilah yang kemudian menjadi tarian ritual ketika penduduk di bumi menyampaikan rasa syukur pada penghuni langit. Tak mengherankan jika gerakan dari tarian ini sangat artistik, syarat makna, halus, bahkan sangat sulit dibedakan satu dengan yang lainnya. Tarian ini terbagi dalam 12 bagian. Setiap gerakan memiliki makna khusus.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi kami 11 Juni 2026. Informasi yang pertama, pendengar, puluhan buruh mengepung PT Caterpillar Indonesia Batam di kawasan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepri pada Kamis hari ini. Mereka menolak pemutusan hubungan kerja terhadap Ketua Serikat Pekerja. Aksi sempat memanas sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Massa bergerak mendekati area perusahaan. Aparat keamanan pun langsung memperketat penjagaan. Sekitar 50 demonstran terlibat dalam aksi ini. Di lokasi, lebih dari 30 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan jalan demonstrasi. Aksi ini dipicu oleh PHK terhadap Ketua Pengurus Unit Kerja atau PUK FS PMI PT Caterpillar Indonesia Batam. Bagi Serikat Pekerja, PHK itu bukan sekadar masalah antara perusahaan dan karyawan, mereka menilainya sebagai ancaman terhadap kebebasan berserikat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau KPBPB Batam mencatat realisasi investasi sebesar 69,30 triliun rupiah sepanjang 2025 atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 60 triliun rupiah. Capaian tersebut menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Batam yang mencapai 6,76% pada tahun yang sama. Kepala BP Batam Amsakar Ahmad menilai pencapaian tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Batam yang kini berkembang menjadi pusat ekonomi digital dan energi berkelanjutan di kawasan regional. Berdasarkan data BP Batam, sektor jasa yang mencakup aktivitas digital menjadi kontributor investasi terbesar dengan nilai realisasi mencapai 9,99 triliun rupiah. Posisi berikutnya ditempati sektor industri mesin, elektronik, dan peralatan listrik sebesar 6,08 triliun rupiah, disusul sektor listrik, gas, dan air yang mencatat investasi 5,80 triliun rupiah. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan kami via streaming di aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di smartphone ataupun di Play Store Anda. Pada malam ini Anda masih bersama saya, Aziza, dan sesaat lagi pendengar, kita akan masuk ke dalam program Ruang Rindu dengan lagu pop Indonesia di tahun 2000-an. Jadi bagi pendengar yang mungkin ingin request terlebih dahulu untuk diputarkan lagunya, silakan bisa melalui WhatsApp kami di 0811-778-1051 atau bisa melalui telepon kami. Nanti kami buka layanan telepon seperti biasa ya pendengar, di 0778-463351. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Nusantara dari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda kali ini dalam program Ruang Rindu ya, dengan lagu pop Indonesia di tahun 2000-an. Sembari menikmati malam Jumat, pendengar yang sedang bersantai setelah seharian sibuk bekerja mencari nafkah, baik itu tadi yang di luar kerjanya, outdoor ataupun yang indoor ya, berkutat dengan kerjaannya. Karena besok sudah masuk ke hari Jumat ya, pendengar, satu hari lagi kita berjuang untuk bekerja sebelum kita mendapatkan reward ya, berupa libur di hari Sabtu dan juga Minggu. Oke, pendengar, sembari menikmati waktu istirahat Anda, silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami untuk menitipkan rindu-rindunya, salam-salamnya kepada pendengar Pro 1 RRI Batam lainnya, silakan bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Ini saya bacakan dulu beberapa chat yang sudah masuk. Seperti biasa ada Bang Abed Nego ya dari Meranti. Katanya mau kirim-kirim salam buat Pak Tohat, Pak Fauzi, Pak Ngah, Pak Haji Gemoy, Nek Sakira, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Karin, Aniyah, Jamilah, Juliana, Mak Jihan, Mak Dia, Gafar, Malina, Siti Jamilah, Malah, Juliana Penyalai, Betty Lavia, Putra Rangsang, Karaha, Madewi, Mafajar, Ika, Mastura, Desi, Galah, Roni, dan salam spesial untuk kakakku Ati di Kampung Baru Pulau Tiga. Terima kasih banyak Bang Abed Nego, sehat dan bahagia selalu di Meranti ya. Ada Bang Roni dari STB hadir, mau request lagu Di Saat Aku Tersakiti dari Dadali. Sudah saya putarkan lagunya Bang Roni ya. Salam-salamnya buat Karaha, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nek Peggy, Putri, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Abed Nego, Cik Gunormah, Emira, Pak Tohat, Berais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Galah, Bang Jais, Mamelina, Mameleni, Mama Dewi, Ma Azi, Nek Kembar, Nek Kaharin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Moni, Kak Jamilah, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Ajwa, Ika, Setiawan, Nur Bilkis, Siti Jamilah, Fina Kampar, Pak Alang, dan salam satu untuk semua aja. Terima kasih banyak Bang Roni, sehat dan bahagia selalu di STB ya. Ada Bule Eva, katanya mau request lagu Merayu Tuhan dari Triswaka. Sudah saya putarkan lagunya barusan ya, Bule Eva. Salam-salamnya katanya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mak Azi, Bu Asri, Wak Normi, Kafar, Mustafa, Putri Cantik, Koni Desi, Habib Nego, Pak Mor, Kak Mila, Melati, Bang Salih, salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Bule Eva, matur suwun sangat, sehat dan bahagia selalu, Nje. Oke, baik, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu bersama DJ Aziza.
0: Iya, dengan Kak Monik ya.
1: Betul itu, betul.
0: Lagi apa nih Kak Monik malam-malam ini?
1: Ini lagi duduk-duduk nih ya.
0: Oke. Duduk temenung ya.
1: Duduk seperti biasa aja.
0: Oke, Kak Monik, malam ini ada request lagu apa Kak Monik?
1: Lagu tahun berapa?
0: Tahun 2000-an.
1: Iya. Kalau bisa enggak, masa enggak kalau Cinta ke Sofia bisa?
0: Itu lagu lama, lawas.
1: Tanpamu?
0: Apa?
1: Dari tanpamu, dari Kesdayanti gitu, ada enggak?
0: Tanpamu. Oke, saya carikan dulu ya.
1: Tanpamu, kok tuh hampamu? Pokoknya gitulah ya. Dari Kesdayanti okay. Dengan Siti Nurhal.

0: Pak Maktidan, Pak Noh bersama Bunda, Pak Haji Gemoy, Wak Nurmi, terus Betty Lafia, Ika di Jambi, Rahma di Bukabar Koko Ayam ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada itu Nenek Kari, Nenek Peggy, Mama Fajar, apa itu buatnya? Apa lagi ya? Aku ingat siapa lagi tadi dari sana aku ingat. Koko Ayam.
1: Oke.
0: Okay. Koko Ayam yang dilupakan, iya. Tadi barusan ada Roni kan? Koko Ayam, Haji Mustafa Koko Ayam lah kan anakku. Okay lah kalau gitu buatnya DJ Aziza, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Sama-sama Kak Monik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Monik. Saya dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu bersama nonaku.
1: Iya, Tokku NK, macam mana kabarnya tuh?
2: Baik, saya ngasih. Cuma sinyal tak kuat nih langsung minta diputarkan lagu.
1: Apa tuh lagunya?
2: Antara Benci dan Rindu.
1: Aduh, hai.
2: Jadi salam-salam untuk 99 yayang-yayang atuk, spesialnya untuk Mama Leni yang tercinta.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Singkat, padat, langsung salam spesial untuk Mama Leni ya. Terima kasih banyak atuk Engke, salam bahagia selalu. Oke, okay, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Roh Rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat Ajija.
1: Iya, Mas Prabu.
3: Iya, ampun Ajija. Ini Mas Prabu di Tanjung Pinang, Ajija.
1: Jauhnya, ngapain di Tanjung Pinang?
3: Pengen nyari sesuatu bingkisan buat Ajija, ulang tahun. Ini Mas Prabu penelpon terakhir ya?
1: Enggak, ini ketiga.
3: Oh, ketiga.
1: Iya.
3: Apa namanya kasih Dadido Ajija?
1: Dadido.
3: Yang aca-aca nehi-nehi.
1: Dadido.
3: Dadido, Dadido. Itu spesial buat Bang Thank You lah.
1: Oke.
3: Okay. Dadido aca-aca nehi-nehi.
1: Oke, okay, siap.
3: Karena karena Bang Thank You udah itu dia udah kemulan mau persiapan bola.
1: Oh. Kemulan bukannya mau tidur ya?
3: Bukan. kalau di tempat Bang Thank You kemulan nonton bola aja.
1: Oh, kalau di Jawa kan selimutan kan?
3: Iya, istilahnya udah mau tidur kan kalau Bang Thank You kan enggak. Karena bolanya kan itu nanti ya jam berapa tuh?
1: Kurang tahu saya.
3: Nah, orang-orang pada tidur kan dia nonton bola dia. Iya, buat tadi jam itu gak sampai tuntas. Semoga sehat rezekinya lancar.
1: Amin, lancar.
3: Iya, insya Allah ini doa orang jauh. Apalagi malam Jumat, insya Allah makbul lagi ya.
1: Iya, amin ya, Jumat berkah ya.
3: Amin. Buat Bang Saiman, Bang Roni, buat Bang Roy, buat Bang Durais, semoga beliau sehat. Buat Toci, buat Toci, Wakmur, oh Wakmur, seneng, apa namanya, Wak Nurmi, seneng dia pantun habis Mas Prabu, langsung Wak Nurmi masuk. Iya, buat Wakmur, buat Toci, Toci jangan dilupakan, kalau dilupakan dia nanti merajuk dia. Oh, Toci udah masuk ya, belum?
1: Belum.
3: Iya, keriting. Cikgu Nurma udah masuk, Cikgu Nurma?
1: Belum loh, baru tiga
3: ini. Oh iya. Oh, bertiga ya. Jadi itu apa, salam buat Kak Sarina, buat apa nama, Nur Bilqis, buat Nenek Jasmine, buat Nek Kembar, alias Makun, alias Teh Botol.
1: Banyak ya.
3: Lengkap. Terus buat apa nama, oh iya, kadang mau nyalamin Bang Kumis lupa mulu loh. Dia kan sering di Tanjung Pinang tuh, sama Yusuf, Yusuf. Terus sama apa, Kak Jamila, Kak Mila, Kak Siti Jamila, Kak Juliana, Kak Juliana 1, 2, 3, buat apa, tadi Cikgu Nurma udah ya, Cikgu Nurma ada. Oh iya, Buang Manggis ya, mana ya beliau ya, iya udah, belum masuk kan?
1: Belum.
3: Iya, itulah makanya semoga beliau sehat lah ya.
1: Amin.

0: terus salam juga buat Nek Sakira, Nek Najwa, Nek Karim, buat apa nama Bang Iman, semoga beliau sehat. Bang Udin Butan udah masuk ya?
1: Belum.
0: Soalnya kalau lihat digital ini Ajija, kan sudah boleh di RRI digital. Jadi kalau telepon apa telepon radio, radionya mati. Kan RRI digital.
1: Iya betul sih.
0: Kan pakai handphone. Kalau kemarin kan kita bisa dengerin juga gitu. Terus salam juga buat apa nama? Oh iya Bang Sahril, Bang Andi. Masuk Bang Andi, udah lama juga kangen suaranya kan. Terus buat dan semuanya lah Jija, nanti dilanjutin nama itu nenek kembar biasanya lengkap beliau.
1: Oke siap.
0: Iya, ada lagunya kan?
1: Ada dong.
0: Iya, spesial buat Bang Thank You dia biar dia
1: semangat
0: apa?
1: Semangat ya.
0: Dia kan itu dia jagoin itu Jija.
1: Siapa tuh? Persib.
0: Masa Jija nggak tahu? Bukan. Orang Piala Dunia. Piala Dunia gitu loh. Kalau Mas Prabu ngejagoin itu apa namanya? Meksiko
1: ya tuan rumah ya.
0: Tuan rumah, kayaknya sih ya masuk lima besar lah beliau.
1: Oke. Okay.
0: Iya, kalau Bang Tengki ngejagoin itu katanya ngejagoin Ajija. Iya, taja, matur nuwun sangat.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih banyak Mas Prabu. Sehat dan bahagia selalu Mas Prabu ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Luang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Luang Rindu kembali.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Siapa ya?
1: Kakak siapa nih?
2: Dari Selat Panjang.
1: Hmm?
2: Selat Panjang.
1: Yang di Selat Panjang, Karaha ya? Iya,
2: Kak Raha.
1: Oh, Kak Raha. Lama tak dengar suara Kak Raha. Macam mana kabarnya Kak Raha?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, belum tidur Kak Raha?
2: Belum.
1: Oke, malam ini ada request lagu apa Kak Raha?
2: Lagu Dialova.
1: Dialova ya. Oke, siap nanti kami putarkan. Silakan salam-salamnya boleh Kak Raha.
2: Salam-salamnya buat Mami tadi ya, buatnya Adik Mega, buatnya Rani, Betty Lafia, Puan Rika, buatnya Ana di Kalah 7, buatnya Kak Norma, buatnya Kak Jamila, buatnya Juliana, buat Udin Rusan, buat Pak Toha, Pak Ayung, buatnya anak apa ya? Buat nenek kembar, nenek Peggy, mama Ayu, nenek Iman, buat mama Boy, sebesar buat suami di Jambi, dengan ucapan tak malam semua besok selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih banyak Kak Raha. Saya dan baiknya selalu Kak Raha ya. Silakan mendengar di 463351, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung ya dan request lagu atau sekedar mau kirim-kirim salam ke pendengar Pro 1 RRI Batam lainnya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Cekes.
1: Dengan siapa?
3: Dengan Cekes.
1: Dengan Cekes?
3: Cekes.
1: Om Jess, dengan siapa?
3: Cecep.
1: Cekes ya?
3: Cecep.
1: Oh, Cecep. Bang Cecep.
3: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar saya baik. Bang Cecep nampaknya baru pertama kali bersama saya Aziza ya?
3: Iya.
1: Oh, patutlah. Kayaknya baru dengar nama ini. Bang Cecep, salam kenal dari saya Aziza ya?
3: Iya, sama Aziza.
1: Iya, Bang Cecep malam ini ada request lagu apa?
3: Lagu Tenda Biru.
1: Tenda Biru, itu lagu lawas ya? Yang lagu baru tak ada Bang Cecep?
3: Sembarangan aja lah.
1: Oke, karena kalau lawas Beda, oh, kita pakai versi yang modern ya, Tenda Birunya ya.
3: Iya.
1: Boleh. Silakan Bang Cecep, kirim-kirim salamnya.
3: Kirim-kirim salam. Siapa yang masuk tadi?
1: Yang masuk tadi sudah ada Kak Monik atau Engke.
3: Iya, Kak Monik. Mudah-mudahan sehat selalu dia.
1: Amin.
3: Atau Engke. Begitu juga. Yang ketiga, keempat siapa?
1: Yang ketiga tadi ada Mas Prabu, ada Karaha.
3: Oh, selamat berkenalan Mas Prabu.
1: Iya. Oke, ada lagi Mas Cecep?
3: Ya, di Tanjung Balai Karimun. Abangku di Pama, di Nenek Kembar, di Teluk Air. Nah, yang mengenali diri saya lah.
1: Oke, siap.
3: Gitu aja, orang lain mungkin mau masuk ini.
1: Oke, siap Bang Cecep. Ya. Terima kasih ya.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Cecep. Sekali lagi salam kenal dari saya Aziza ya. Oke, silakan mendengar 563351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, barang saya tetap rindu, rindu, menyeri banyak lagi.
1: Selamat malam. Ini kakak siapa ya?
2: Ini kakak Jamila.
1: Oh, Kak Jamila rupanya.
2: Sehat.
1: Sehat, Kak Jamila macam mana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Belum tidur lagi Kak Jamila ya?
2: Belum ya, sejak tidur di kakak Jamilah tadi.
1: Oke Kak Jamila, nak request lagu apa?
2: Lagu apa malam ini?
1: Malam ini lagunya pop Indonesia tahun 2000-an. Jadi bukan yang lawas ya, tapi yang baru-baru.
2: Sahara, apa nak lagu Sahara?
1: Sahara?
2: Panas.
1: Itu bukan lagu lawas ya?
2: Bukan.
1: Kalau lagu yang lain tak ada ya Kak Jamila ya? Lagu-lagu macam yang tahun 2000-an.
2: Lagu Siti Nurhaliza kan ya?
1: Siti Nurhaliza? Oke, siap. Nanti kami putarkan ya.
2: Salam-salam Cike.
1: Sila, salam-salamnya.
2: Kak Giza, Kak Giza, Kak Selalu, Kak Lalam, Kak Lalu, Kak Giza, hati-hati pulang dulu.
1: Amin, terima kasih banyak Kak Jamila.
2: Kak Giza, Kak Giza, Mas Prabu, Mas Prabu, Kak Raha, Mas Pajar, Mbak Sakira, Kak Pat, Mbak Yasmin, Mbak Pergi Iman ya, kita sehat man.
1: Amin.
2: Mbak Benam, sakit. Mbak Nego ya, Bali. Mbak Sulegi, Mbak Pasilan.
1: Ya.
2: Mbak Leni, Mbak Leni, Mbak Leni. Ya. Kita masuk lupa. Itu Jamilah Guntur.
1: Oke.
2: Satu di sini dah. Mana yang sudah nyalam-nyalam kami yang kami salam balik lah.
1: Oke, siap.
2: Iya, selamat malam juga.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Jamila. Sehat dan baiknya selalu bersama keluarga tercinta ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang pertama ini ya. Halo, assalamualaikum, Roro Rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, Lady DJ?
1: I'm fine, thank you, Kep. How are you?
3: Yeah, I'm 100% fine, Wang. Eh?
1: Alhamdulillah.
3: Okay, Kep nak minta lagu tadi yang si Mas Prabu minta tu pasal itu bahasa India lah, Aca-Aca Nahi-Nahi, ya? Eh?
1: Okay, siap.
3: Dia tahu apa maksud Aca-Aca Nahi itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu?
1: Apa tu maknanya, Captain Sam?
3: Ya, ya, tidak, tidak, ya, ya.
1: Oh, okey.
3: Acak-acak, ya, ya. Tidak, tidak, nahi-nahi, tidak, tidak.
1: Oh, okey, okey. Thank you, Captain.
3: Itu, itu kan bahasa Captain Sam Kumar tu.
1: Okey.
3: Okey, tadi Cap nak ikut morning, eh, itu antara lagu kesayangan Cap tu, Tanpamu tu.
1: Okey, eh? Siap, Cap.
3: Dan sempena dengan rahmat kehadiran hari Jumaat besoknya Captain Sam Kumar walaupun jejak ke India, kita mendoakan salam keikhlasan, doa penuh rahmat untuk kamu dan keluarga kamu, dan menjadilah wanita soleha sebagai istri ya untuk suami kamu.
1: Amin. Thank you, Cap.
3: Dan yang paling penting, special untuk Monique, wanita Bugis yang baik dan jejaka India. Dan lagi satu, special untuk Malina ya, Malina, untuk Bilkis. Dan lagi paling special sekali, Cap sayang juga Mak Kun ya, suara keibuan tu ya. Cap walaupun dia wanita Melayu, bukan melahirkan Cap, yang melahirkan Cap wanita India memakai sari ya. Tapi untuk kita beri laluan pada lain orang Riza, dan untuk Riza, semoga salam keikhlasan doa dari Kapten Syam ya. Baik, itu saja Riza. Assalamualaikum.
1: Thank you, Kep. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat dan bahagia selalu Kapten Syam. Oke, baik pendengar, kita putarkan dulu request lagu dari para penelpon ya. Sudah lumayan banyak tadi yang masuk dan request lagu. Langsung saja kita putarkan lagu Siti Nurhaliza dan Chris Dayanti dengan Tanpamu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergerak.

0: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, dan masih dalam program Ruang Rindu dengan lagu pop Indonesia di tahun 2000-an ya pendengar. Silakan pendengar bagi yang ingin bergabung untuk request lagu pop Indonesia tahun 2000-an atau sekedar mau kirim-kirim salam kepada pendengar Pro 1 RRI Batam lainnya, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 0778463351. Namun sebelumnya saya bacakan dulu ya yang sudah masuk di WhatsApp kami di Pro 1 RRI Batam. Ada dari Nek Sakira, katanya mau kirim-kirim salam untuk Iman, Nirmala, Kak Fa, Jamilah, Siti Jamilah, Abednego, Prabu Bangkit, Roni, Andi, Pak Kumis, Cimus, dan satu untuk semua. Terima kasih banyak Nek Sakira, sehat dan ceria selalu seperti biasa Nek Sakira ya. Ada Kak Nur Bilqis hadir, katanya mau kirim-kirim salam buat Kapten Sam, Toci, Pak Mor, Pak Sulimin, Nek Kembar, Nek Karin, Nek Aswa, Bang Udin, Jaes, Roy, Roni, buat Mama Dewi, Bu Asri, Kak Mila, Kak Monik, Ma Azi, Mas Prabu, Mak Dia, Cik Mus, Bang Iman, Galah, Gafar, Wak Normi, Mama Azi, Unidesi, Mama Sisil, Mbak Wi, Dek Anis, sehat selalu, amin. Salam sehat, bahagia selalu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih banyak Kak Nur Bilki, sehat dan bahagia selalu di Teluk Radang ya. Ada Kak Jamila di Penyala yang mau kirim-kirim salam buat Roni, Norma, Paul Sulimin, Pak Hitam Noir, Emira, Ratu Engang, dan Boy Tasaka. Nah, terima kasih banyak Kak Jamila. Ada Bang Yeni dari Sebras mau kirim-kirim salam buat Mancong, Kirana Suwa, Ima Ajes, Kak Zul, Kak Sur, Lisda, dan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak Bang Yeni, sehat dan baiknya selalu di Sebras ya. Ada Bang Abednego bilang kalau ada waktu naikkan lagu Patah Jadi Dua dari Alda. Oke, nanti kalau ada waktu kami putarkan Bang Abednego ya. Baik, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama Aziza.
0: Iya, dengan abang siapa dan di mana?
1: Ini dengan Andi.
0: Bang Andi Lau.
1: Iya.
0: Sehat Bang Andi?
1: Alhamdulillah sehat. Aduh, Mas Prabu lah duluan dia ya. Per ketiga dia. Tidak apa-apalah kami Mas Prabu panjang umurnya kan. Ya biasa kalau dia kedian gitu dia kan.
0: Oke, Bang Andi Lau, ada rekas lagu apa malam ini Bang Andi?
1: Lagunya lagu Tepek ajalah Aziza.
0: Lagu apa?
1: Kita malamnya Tepek.
0: Type. Oh, oke. Okay. Siap, bebas ya. Apa yang mana
1: bebas.
0: Nih? Hah? Oke, okay, bebas ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, silakan nanti salam.
1: Lagu, nanti lagu rumah pula bebas. Oke lah, selanjutnya salam-salamnya buat Aziza dulu. Selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Yeah. Buat Monik tadi. Buat Mas Prabu Bangkit juga, selamat malam, semoga sehat selalu kan.
0: Amin.
1: Buat Bang Iman, Bang Udin Butun. Buat Sarina Kiu Kiu.
0: Okay.
1: Buat Bella, Beta Lapia ya. Buat siapa lagi nih? Buat Sariwangi jaraknya gabungan di mana nih Aziza?
0: Sariwangi?
1: Iya.
0: Sekarwangi?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, apa kritik? Dia kan moga sehat selalu aja lah.
0: Amin.
1: Kan? Buat siapa lagi nih? Buat Bang Iman juga, buat Udin Butun juga, buat Ayam Koko kita. Buat siapa lagi nih? Buat semua-semua aja lah Aziza. Buat Kapten Sampan juga kan. Sama
0: okay,
1: juga.
0: Siap.
1: Buat semua-semua aja lah. Lanjutkan yang di belakang aja Aziza.
0: Siap Bang Andi
1: kan? Oke, itu aja Aziza. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Andi. Sehat dan bahagia selalu Bang Andi ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Rindu, berlagi rindu, terlalu rindu.
0: Terlalu rindu dengan siapa?
2: Abang terutama.
0: Ini dengan siapa? Dengan kakak siapa?
2: Dengan Bukti.
0: Oh, Bukti. Bukti, dari suara nampak tak sehat, lagi tak sehatkah ini?
2: kurang sedikit.
0: Semoga lekas sembuh ya Bu Tia.
2: Amin.
0: Oke, Bu Tia ada request lagu apa?
2: Lagu ikut aja lah lagu itu tadi.
0: Oke, siap.
2: Malam semuanya, semoga bahagia selalu. Amin. Mudah rezeki. Selamat malam, selamat sayang, selamat rindu, rindu serindunya.
0: Iya.
2: Selamat malam semuanya.
0: Terima kasih Bu Tia, selamat malam juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bu Ti. Semoga nyenyak tidur malam ini ya. Sehat dan bahagia selalu Bu Ti. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Gafar. Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya.
3: Iya, Liza, bisa lagu satu Liza.
0: Boleh, nak lagu apa Bang Gafar?
3: Lagu dari ST 12 ya.
0: Lagu apa?
3: Dari ST 12.
0: Yang apa tuh?
3: Di situ ada berapa ST 12?
0: ST 12 ada banyak lah. Ada Aku Padamu, Aku Terjatuh, Biarkan Jatuh Cinta, Cari Pacar Lagi, Dunia Pasti Berputar, Isabella, Jangan Pernah Berubah.
3: Aku jatuh, jangan pernah berubah. Aku jatuh cinta aja lah ya.
0: Aku jatuh cinta. Oke, siap.
3: Salam yang terlisa. Sehat selalu, bagus selalu. Dengar-dengar di kancara dokternya ya.
0: Amin. Terima kasih banyak Bang Gafar.
3: Salam yang terlisa. Ini Jumbar. Kandung Mandi, Adi Gosti, Rumah Dinda. Ini kita juga ya. Ada Beli Pak. Ada
0: Sama-sama Bang Gafar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Gafar. Sehat dan bahagia selalu Bang Gafar ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
4: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
4: Dengan Mak Dia.
0: Dengan Mak Dia, sehat Mak Dia.
4: Alhamdulillah, di sebaliknya gimana?
0: Alhamdulillah, saya pun sehat. Kok belum tidur Mak Dia?
4: Baru pulang dari depan rumahnya, dah mau nikahan besok.
0: Oh iya. Malam betul selesainya ya.
4: Belum siap, cabut duluan masuk. Rupanya masuk radio.
0: Oke.
4: Lagunya padahal tadi mau minta jangan berubah. Tak tahu rupanya Madara dulu yang SC12. Mesin waktu aja lagi kan.
0: Mesin waktu ya. Oke. Siap. Silakan Mak Dia nak kirim-kirim salam.
4: Salamnya buat Nano, sehat selalu semuanya.
0: Amin.
4: Buat Bule Pa, buat Nur Bilki, Siti Jamila, Jamila, Kak Rahat, Juliana, Bitnego, Roni, buat Dala juga, Bang Haji, buat Pak Ngam, Bunda, buat Mama Azi, Mak Iman, sehat selalu Mak Iman, Pak Fauzi, Pak Tohat, Pak Sulimin. Siapa lagi ya? Kalau udah masuk gini lah ngeblank. Buat Puspa juga. Oh, buat Mama Fajar. Udah masuk dah tadi siang. Dengar ketawaan nanti juga.
0: Udah kangen nih.
4: Terus buat Ayam Bekokok, Pak Mus, Modik juga. Siapa lagi ya? Oh, Pak Alang. Anti Tita. Buat semua-semua lah tanpa terkecuali Giza.
0: Oke, siap.
4: Bapak pendengaran buat Giza, sehat selalu. Tadi udah mau minta senggol-senggol lah kok masuk. Pendengar banyak nih Giza rupanya. Buat Maha tadi, buat Maksum, buat Wak Gina, buat Baba, Ena, buat Neneng, buat Ena. Itu pendengar setia tuh Giza.
0: Oke,
4: Giza ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Mak Dia. Sehat dan bahagia selalu. Semoga bisa lekas tidur dan istirahat ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum ruang rindu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Azizah QQ.
0: Waalaikumsalam, Kak Sarina QQ.
5: Belum tidur, Azizah.
0: Macam mana nak tidur?
5: Sengaja.
0: Kalau saya tidur nanti radionya siapa yang nak bawa? Apa jangan-jangan
5: radionya siapa yang nak bawa?
0: Iya, tak ada yang ngomong nanti.
5: Kalau bawa manggil saja bawa radio. Radio yang nak bawa. Sehat keluarga Azizah
0: ya. Alhamdulillah sehat dong. Kak Sarina macam mana kabarnya?
5: Alhamdulillah.

0: Buatnya Aziza, semoga diberi kesehatan terlalu Azizanya sekeluarga ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Tadi ada Bang Gapar, Makun dah masuk?
1: Belum.
0: Belum, buatnya Makun sehat selalu Makun.
1: Amin.
0: Buat tadi ada Mak Dia ya. Sehat selalu, buatnya Pak Tohat. Buatnya Azizanya dah malam gini. Buat ini, buat Mas Prabu. Buat Mak Lina, Mak Lini. Buat ini Kak Juliana ya. Ini bentar Zah. Buat ini. Buat Bang Haji ya. Buat Tengku Ardiansah. Buat Ayam Berkokok. Buat Bang Udin Buton. Buat ini Cik Hasna ya, sering tinggal kat sana dalam WA ya.
1: Okay.
0: Jangan untuk terlupa. Buat semua aja lah sayang dia.
1: Okay, siapa Sarina QQ.
0: Malamnya hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Sarina QQ yang masih semangat ya, meski sudah malam ini ya. Sehat dan bahagia selalu Kak Sarina QQ.

0: Oke, pendengar, kita terima satu penelpon terakhir di sesi yang terakhir ini ya. Silahkan di 463351. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
0: Iya, dengan Bang Jaka Suara bukan nih?
1: Iya, saya.
0: Macam mana kabarnya, Bang Jaka Suara?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, habis dari acara ngaji juga kah?
1: Oke, masih tanya balai.
0: Oh, oke.
1: Besok baru balik, yang lain.
0: Hati-hati besok baliknya ya, Bang Jaka Suara ya. Oke, silakan Bang Jaka Suara. Nak lagu apa?
1: Lagu tadi ikut kafar aja.
0: Ikut kafar aja, oke. Sila nak salam-salam.
1: Salam buat Bang Dia, Alhamdulillah, Pak Toha, Pak Fauzi, Atuk Nikah Kawin, Pak Ngah dan Bunda, Esti Alekia, Kak Jamila. Salam satu buat semua Aziza.
0: Oke, siap, Bang Jaka Suara.
1: Buat Aziza, semoga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Jaka Suara. Sehat dan baiknya selalu. Besok hati-hati balik ke Penyala ya. Baik, pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung di Ruang Rindu edisi malam ini ya, di malam Jumat 11 Juni 2026. Baik itu yang sudah bergabung via telepon ataupun via WhatsApp, sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung. Dan juga yang sudah bergabung baik RR, baik itu lewat RRI Digital ataupun di radio-radio kesayangan Anda, sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung, ikut memeriahkan atau sekedar mendengarkan siaran kami saja ya. Semoga bisa merasa ataupun ikut terhibur di malam hari ini. Tak bosan-bosan mendengar, saya ingatkan kalau Ruang Rindu selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan sekalian saya juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar, di malam hari ini, karena nanti di pukul 23 hingga tutup siaran akan ada serambi malam yang akan menemani ruang dengar Anda ya, sembari nanti menuju ke alam mimpi ataupun ke tidur yang lelap dan juga nyenyak. Langsung saja pendengar, kita putarkan request lagu dari Bang Andi Lau nih. Malam-malam kita dengarkan lagu Tip X ya, biar agak semangat sedikit ya. Kita putarkan lagu Tip X dengan Kamu Gak Sendirian.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Kata Bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

terdengar ada empat lilin yang menyala sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku matikan diriku saja." Demikianlah sedikit demi sedikit sang lilin padam. Kemudian yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang, aku tak berguna lagi. Manusia tak mau mengenalku, untuk itulah tak ada gunanya aku tetap menyala." Begitu selesai bicara, tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin yang ketiga. Lilin yang ketiga berbicara, "Aku adalah cinta, tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tak lagi memandang dan juga menganggapku berguna. Mereka saling membenci, membenci keluarganya tanpa menunggu waktu lama. Maka matilah lilin yang ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Karena takut akan kegelapan, ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis tersedu-sedu. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lain. Akulah harapan." Dengan mata berbinar, sang anak mengambil lilin harapan, lalu menyalakannya kembali ketiga lilin lainnya. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan. Harapan yang ada dalam hati kita. Dan masing-masing kita semoga dapat menjadi alat seperti sang anak tersebut, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya.

Pendengar, di Tiongkok pernah ada seorang guru yang sangat dihormat oleh muridnya dan orang lain yang mengenalnya karena ketegasan dan kejujurannya. Suatu hari dua murid menghadap sang guru. Mereka bertengkar hebat dan nyaris beradu fisik. Keduanya berdebat tentang hitungan 3x7. Murid pandai mengatakan 3x7 sama dengan 21. Murid yang bodoh bersikukuh mengatakan 27. Murid bodoh mengajak murid pandai untuk meminta guru bertindak sebagai juri untuk mengetahui siapa di antara mereka yang benar. Si murid bodoh mengatakan, jika saya yang benar, yaitu 3x7 sama dengan 27, maka engkau harus mau dihukum cambuk 10 kali oleh guru. Tetapi jika kamu benar, yaitu 3x7 sama dengan 21, maka saya bersedia untuk memenggal kepala saya sendiri. Demikianlah pendengar, si bodoh menantang dengan sangat yakin akan kebenaran pendapatnya. Murid si bodoh bertanya kepada guru, katakan guru, mana sesungguhnya yang benar? Tanpa menjawab, sang guru segera mencambuk murid yang pandai sebanyak 10 cambukan. Murid pandai itu kaget. Ia segera melakukan protes keras terhadap gurunya. Mengapa guru mencambukku? Bukankah jawabanku yang benar? Kata murid pandai itu sambil menangis kesakitan. Sang guru menjawab dengan tenang, hukuman ini bukanlah untuk hasil hitunganmu, tetapi untuk ketidakbijaksanaan dirimu yang mau berdebat dengan orang bodoh yang tidak tahu kalau 3x7 sama dengan 21. Guru melanjutkan lagi kata-katanya, lebih baik melihatmu dicambuk berkali-kali dan kemudian menjadi lebih arif dan bijaksana daripada harus melihat satu nyawa terbuang sia-sia hanya karena masalah sepele.

0: Rudy, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odan Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk melanggar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

kembali di 105,1 RRI Batam dan masih di program Serambi Malam. Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Merekalah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu.

Suatu ketika seekor serigala tersedak tulang. Lalu serigala tersebut meminta tolong kepada seekor bangau untuk mengambil tulang yang menyangkut di tenggorokan serigala tersebut. Serigala tersebut memanggil bangau dengan suara yang susah. Sang bangau ragu karena serigala sangat licik. Dia takut kalau tiba-tiba serigala tersebut menerkamnya. Dengan keadaan yang sangat pucat dan payah, serigala menawarkan imbalan besar kepada bangau jika ia bisa mengambil tulang yang tersangkut di tenggorokannya. Lalu sang bangau pun menolong serigala dengan mengambil tulang pada tenggorokan serigala dengan paruhnya. Sang serigala pun terbatuk-batuk. Beberapa saat kemudian dia mengusir sang bangau dan mengancam akan menerkamnya jika tidak pergi. Lalu sang bangau menagih imbalan tersebut. Serigala pun berkata, "Bukankah ketika kepalamu masuk pada mulutku, aku tidak menerkamu? Itulah imbalan yang kuberikan kepadamu." Dengan perasaan kecewa, sang bangau pun pergi. Seorang yang licik akan terus berdusta dengan janji-janjinya.

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, Kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, Kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, Kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah, destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, Kiai."

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Kamis 11 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, Program 1, 105,1 dan 107,2 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Tasya, yang akan menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini, Jumat 12 Juni 2026. Disiarkan secara langsung dari Jalan Abuliatama nomor 2 Batam Center. Selamat beraktivitas kembali pendengar, tetap semangat menjalani hari, karena besok sudah masuk waktu weekend dan saatnya beristirahat. Selanjutnya, kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi Berjaringan pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dan akan terhubung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk sama-sama mendengarkan ceramah bersama Ustadz Haji Muhammad Zakir LCMA dengan tema Esensi Hijrah dan Perubahan Nyata. Namun sebelum itu, kita dengarkan terlebih dahulu Surah Al-Mulk, Surah Al-Muzammil, dan Surah Al-Qiyamah. Selamat mendengarkan.

0: Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16.
1: Mendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan Mutiara Pagi berjaringan bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dan pada pagi hari ini akan membahas tema esensi hijrah dan perubahan nyata.

Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi kita di Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Pendengar, hijrah yang sejati tidak pernah berbicara tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan kemana arah hati kita berbalik. Seringkali kita lelah mengejar dunia, namun lupa membawa jiwa kita untuk pulang kepadanya. Untuk menata kembali niat dan menjemput perubahan nyata dalam hidup kita, mari bersama kita tundukkan hati, kita luaskan samudera ikhlas kita untuk menyimak dan meresapi untai hikmah dalam tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Zakir LCMA selaku penyuluh agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Baik Ustadz, kita berbagi dengan pendengar kita ya Ustadz ya.
1: Insya Allah.
0: Baik, kepada Ustadz kami persilahkan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pendengar Radio RRI Pro 1 Bukit Tinggi dalam acara Mutiara Pagi yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin, berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi, di pagi hari ini kita akan coba untuk mengurai Mutiara Pagi dengan tema esensi hijrah dan perubahan nyata. Setiap manusia menginginkan perubahan dalam hidupnya menuju yang lebih baik. Mungkin barangkali sebelumnya dia sudah mendapatkan rezeki, penghidupan, namun di lubuk hati yang paling dalam dia ingin kehidupan yang lebih baik lagi, rezeki yang lebih banyak lagi. Begitu juga dengan pangkat jabatan, dia lebih mencari yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Memang begitulah tabiat dari manusia, ingin mencari yang terbaik dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Man kana yaumuhu mithla amsihi," siapa yang ada hidupnya sama seperti yang kemarin, "fahuwa khasirun," itulah orang yang merugi. "Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun," siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka itulah orang yang terlaknat. "Wa man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun," siapa yang ada hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung di dalam kehidupannya. Maka untuk itu para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang kami muliakan, apa konsep untuk berubah dari kehidupan yang sebelumnya baik menjadi lebih baik? Maka Islam menawarkan konsep hijrah. Hijrah dalam artian secara bahasa, hijrah itu adalah berpindah tempat, berpindah karakter, berpindah dari perilaku buruk menjadi yang lebih baik. Sementara hijrah secara terminologi, secara istilah, hijrah itu adalah berpindahnya Rasulullah SAW dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah pada tahun yang ke-13 dari kenabian. Hijrah di zaman Rasulullah SAW berpindah tempat dari masyarakat yang penuh dengan kemusyrikan, kekufuran, menuju masyarakat yang bertauhid, yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Namun setelah terjadinya Fathul Makkah, tahun yang ke-8 dari hijrah, Rasulullah mengatakan, La hijrata ba'da amihim hada. Tidak ada lagi hijrah setelah tahun ini. Artinya apa? Tidak ada lagi hijrah berpindah.

0: dalam kehidupan ini. Para pemirsa RI Pro 1 Bukit Tinggi dalam acara Mutiara Pagi yang kami hormati. Bagaimana memaknai hijrah secara konteks kekinian? Maka kita melihat kepada hadis dari Rasulullah SAW, Al-Muhajir man hajara manahallahu anhu. Yang dikatakan orang hijrah itu adalah orang yang menahan dirinya terhadap segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam kehidupan kita ini ada syariat yang mengatur kita? Ada perintah-perintah yang wajib, ada perintah-perintah yang sunat, ada larangan-larangan yang haram, ada larangan-larangan yang makruh untuk dilakukan, bahkan ada juga yang mubah. Dari aturan-aturan itu, kewajiban yang wajib kita tunaikan, larangan yang wajib kita tinggalkan. Maka untuk hijrah ini lebih kepada meninggalkan, selain mematuhi perintah Allah, lebih ditegaskan kepada meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita melihat sejarah dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam berada di surga, beliau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati sebuah pohon. Wala taqrab hadhihi as-sajarah. Namun karena larangan itu, iblis selaku aduwwun mubin, musuh yang nyata dalam kehidupan ini, iblis berusaha sekuat tenaga untuk mempengaruhi bagaimana larangan ini bisa dilanggar oleh Nabi Adam. Akhirnya iblis berhasil. Adam alaihissalam memakan buah khuldi, dan akhirnya Nabi Adam dilemparkan ke atas dunia ini. Begitulah para pemirsa, para pendengar RI Pro 1 Bukit Tinggi dalam Mutiara Pagi ini, kita melihat larangan Allah itu ada mudaratnya sebenarnya bagi kita. Namun larangan Allah itu sering terabaikan oleh kita. Banyak orang yang salat, banyak orang yang menjalankan perintah-perintah Allah, namun sering juga di saat perintah Allah ditunaikan, larangan Allah juga dikerjakan. Untuk itu, dalam momentum menyambut tahun baru Islam ini, 1 Muharram 1448 Hijriah, mari kita perbarui niat kita kembali untuk hijrah dari kebiasaan, dari karakter, dari tabiat yang mungkin sebelumnya buruk kepada yang baik, yang mungkin sebelumnya baik kepada yang lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-218, innal ladzina amanu والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang itulah yang akan mendapatkan keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pemirsa, para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang dirahmati oleh Allah, kita berubah kepada yang lebih baik lagi. Kita berubah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Mungkin hanya ini tausiah singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk yang menyampaikan dan untuk para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang mendengar pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi kita bisa mengambil pelajaran, hikmah, dan semoga di tahun baru hijrah ini, Ustaz, ya, bisa kita perbaharui niat lagi dan memperbaiki diri lagi.

0: Dan pendengar, kita undang buat Anda yang ingin bertanya langsung bersama Ustadz kita di pagi hari ini. Silakan di 0811-66-99720 dan di 0752-64-3856. WA juga kita buka. Baik Ustadz, kita terima dulu penelpon kita.
1: Iya, insyaAllah.
0: Ya halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, jadi dengan siapa ini?
2: Dengan Ocho Amin di Provinsi Riau, Pak.
0: Baik, silakan bertanya langsung bersama Ustadz ya, Bapak.
2: Iya. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Ustadz, kita melihat ada di masyarakat kita ini hati yang dangkal, dalam artian dia sudah dewasa, sudah punya keluarga, tapi pengetahuannya tentang ilmu agamanya agak sedikit dangkal ya, tidak mengambil wawasan perubahan. Yeah. Apa yang dia ketahui semenjak dulu itu yang dia kerjakan. Tapi kadang-kadang bukan bertentangan apa, cuma dalilnya saja kadang-kadang agak lemah. Dia tidak mau berpindah kepada dalil yang lebih kuat lagi.
1: Iya.
2: Kita kan, walaupun tidak diamalkan, tapi janganlah marah ketika disebutkan orang ada yang lebih kuat dalilnya tentang amalan yang lain lagi yang lebih pantas diamalkan. Dia tidak mau, Ustaz.
1: Iya.
2: Dia agak sedikit tersinggung. Nah itu, apakah itu tidak hijrah namanya? Mereka bukan tidak mengetahui, cuma pengetahuannya tidak kedangkal. Bagaimana perpindahan antara pengetahuan yang dangkal dengan wawasan yang lebih jernih di dalam agama ini, Ustaz?
1: Hmm.
2: Apakah itu perlu juga kita hijrahi atau dibiarkan ajalah keyakinan mereka begitu, memang itu apanya dari dulu yang diajarkan guru dari dulu katanya.
1: Hmm.
2: Apakah dibiarkan atau harus kita pindah juga itu, Ustaz?
1: Hmm.
2: Terima kasih Ustaz, syukuran kasiran, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Ustaz, silakan langsung aja Ustaz kita jawab Ustaz.
1: Iya. Terima kasih Bapak, siapa tadi?
0: Pak Min dari Riau.
1: Dari Riau, Pak Min dari Riau ya. Terima kasih Pak di atas pertanyaannya. Seperti ini Pak, memang betul di tengah-tengah masyarakat kita ada fenomena yang seperti ini kita lihat. Mereka berpegang teguh, bersikeras dengan pemahaman yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mereka terkadang tidak melihat dalil-dalil, tidak mengetahui dalil-dalil, pokoknya apa yang diajarkan itu yang yang betul dan benar menurut mereka. Kalau kita melihat esensi dari hijrah ini, konsep dari hijrah ini, tentu perubahan itu akan terjadi, bisa terwujud, hidayah itu akan datang ketika seseorang memahami kekurangan dirinya. Kalau seseorang itu tidak memahami kekurangan dirinya atau menganggap dirinya paling benar, ini susah. Namun ketika seseorang menganggap dirinya itu ada kekurangan, dan pasti semua manusia itu mempunyai kekurangan, maka kita melihat perlu adanya introspeksi diri atau muhasabah diri. Bagaimana caranya mengintrospeksi diri, memuhasabah diri kita? Yang pertama, tentu kita melihat kekurangan-kekurangan diri kita. Kita perhatikan orang yang lebih dari kita. Yang kedua, kita harus mendengarkan. Mungkin bisa jadi kita mendengarkan dari orang yang membenci kita. Karena kalau orang itu fanatik, menghormati kita, mereka tidak akan mau mengeluarkan kekurangan dari kita. Namun orang yang benci dengan kita, mungkin barangkali dalam tanda kutip musuh-musuh kita, mereka akan mengutarakan, menyebutkan apa kekurangan-kekurangan dari kita. Maka perlu kita dengar juga apa kekurangan dari kita. Yang ketiga, memuhasabah diri itu, kita harus kembali kepada role model dalam kehidupan ini. Apa yang menjadi role model kita? Tentu apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, dalam Al-Qur'an, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Begitu juga oleh para salafus saleh, oleh para ulama-ulama kita, bagaimana pemahaman yang betul tentang agama ini. Mudah-mudahan dengan adanya muhasabah diri kita, introspeksi diri kita, sesuatu yang sebelumnya menurut kita benar mungkin akan berubah kepada yang sesuai dengan tuntunan agama. Ini mungkin Pak yang bisa kita jelaskan kembali kepada muhasabah, meyakini bahwa semuanya manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Kenali diri kita kembali, mau berubah dalam kehidupan ini. Insya Allah akan kembali kepada jalan yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
0: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz, dan kembali kita terima pertanyaan lagi Ustaz. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Uda dan Ustaz. Dengan Ustaz siapa ada?
0: Bersama Ustaz Zakir nih, Jodivo.
3: Halo Ustaz Zakir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zakir dari Jodivo di Nantuku, Kota Kelo Ustaz Zakir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tema kita untuk pagi ini, Uncu Divo, esensi hijrah dan perubahan nyata nih, Uncu Divo. Silakan bertanya langsung bersama Ustaz.
3: Di mana itu ya, ada orang dia Islam tapi tidak sholat, tapi dia tidak sholat, tapi dia melakukan yang lain-lain, dia jalan, tapi cuma hanya satu yang tidak dia lakukan itu sholat, tapi katanya sholat itu yang agama. Gimana itu ya, kita bisa lebih baik dari hari esok, lebih baik dari hari kemarin, dari hari ini, pokoknya lebih baik lah gitu, supaya jadi tabungan dunia, di dunia dan itu akhirat kita nanti itu bisa ya, menjalani hidup yang lebih baik ke depannya, bisa selamat dunia akhirat gitu. Itulah pertanyaan saya, sudah jelas udah.
0: Insyaallah Cedivo.
3: Udah lama nih Bukit Tinggi ini monitor dari Rilie Padang nih, dari Bukit Tinggi udah lama hidup nih.
0: Mohon maaf nih Cedivo, kita ada gangguan juga nih di Singgalang. Insyaallah nih dalam waktu dekat ini akan diperbaiki nih Cedivo.
3: Yaudah, semuanya dan juga jawabannya. Terima kasih ya, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Ustaz Zakir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya Ustaz ya. Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih.
0: Uncu Divo
1: ya. Memang sholat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad tarakaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, dia mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan salat, dia telah menghancurkan agamanya. Maka salat ini adalah tiang dari seluruh ibadah yang kita tunaikan. Semua bermula dari salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amali as-salah. Fa in salahat faqad faza wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa qasir. Sesungguhnya awal nanti yang akan dihisab di hari akhir dari amalan kita adalah salat kita. Siapa yang salatnya baik, dia akan menang, dia akan lolos. Siapa yang salatnya tidak baik, tentu dia akan merugi dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hijrah, ketika kita memutuskan inna dina indallahil Islam, yang pertama yang kita pegang, yang harus kita tunaikan adalah salat. Ini juga termasuk kepada rukun Islam itu sendiri. Mengucapkan dua kalimat syahadat, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti kita telah memeluk agama Islam. Setelah itu, wa yuqimunas shalah. Mereka yang mendirikan salat. Salat ini bisa merubah kehidupan seseorang. Salat ini bisa merubah diri seseorang. Karena di dalam salat kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadu kepada Allah problematika kehidupan kita. Dan dalam hadis dikatakan ketika kita mengadu kepada Allah dalam salat, terutama dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, Allah langsung menjawab, "Hada li abdi wa li abdi ma sa'al." Ini adalah untuk hambaku dan untuknya akan kuberikan apa yang dimintanya. Untuk itu, mari kita jaga salat kita dengan sebaik-baiknya. Orang Islam kalau tidak salat, ini sangat berbahaya. Rasulullah mengancam dalam hadisnya, Al-farku bainana wa bainal kufri at-tarkus salah. Perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah karena meninggalkan salat. Mudah-mudahan kepada saudara-saudara kami yang telah memeluk agama Islam, kita perhatikan ibadah yang satu ini lebih dalam lagi. Kita perhatikan, kita jaga hafizu ala salawati wa salatil usta. Kita jaga salat-salat lima waktu dan salat-salat pertengahan. Mudah-mudahan dengan menjaga salat ini, aqimis salah, inas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita mendirikan salat, salat inilah yang akan menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Ini terima kasih.
0: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan nampaknya kita hanya bisa dua penelpon Ustaz, dan waktu juga memisahkan kita. Dan terima kasih atas kebersamaan di pagi hari ini yang penuh berkah ini, pendengar. Dari perbincangan kita tadi, kita belajar bahwa hijrah bukanlah tentang menjadi manusia yang sempurna tanpa celah, melainkan tentang proses perjuangan yang tak kenal lelah untuk menjadi hamba yang lebih baik di mata Allah SWT. Dan diucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Zakir LCMA, selaku penyuluh agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, dan atas ilmu dan bimbingannya Ustaz pagi hari ini, pagi dari studio Ustaz Dan terima kasih juga kepada pendengar kita dan juga pemirsa kanal RRI Bukit Tinggi yang telah senantiasa menemani dan berbagi cerita di balik garis telepon maupun pesan digitalnya. Mari kita bawa semangat perubahan nyata ini keluar dari ruang dengar kita, lalu kita wujudkan dalam setiap helaan nafas dan tindakan kita sehari-hari. Baik pendengar, saya Dedi Putra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Indonesia Autism Summit 2026 menjadi lebih dari sebuah acara.
3: Tidak diterima, maka anak ibu boleh sekolah di swasta. Pemerintah akan membantu per anak itu 300.
1: Mengawali Warta Berita pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Batam tuan rumah pelaksanaan kegiatan Indonesia Autism Summit atau INAS 2026. Pemko Batam bakal berikan subsidi bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Tasya Safira. Berita pertama pendengar, Rumah Sakit Penawar atau Hospital Penawar Johor Bahru Malaysia menggelar kegiatan Indonesia Autism Summit atau INAS 2026 di Batam. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
4: Rumah Sakit Penawar atau Hospital Penawar yang berada di Pasir Gudang Johor Bahru Malaysia melalui Penawar Special Learning Center Indonesia menggelar kegiatan Indonesia Autism Summit atau INAS 2026 di Harmony One Convention Hotel Kota Batam. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 11 sampai 13 Juni 2026. Dalam sambutannya, Direktur PT Penawar Special Learning Hospital Penawar Dr. Ruina Abdul Karim mengatakan sangat mengapresiasi atas tingginya minat masyarakat Kota Batam menghadiri di kegiatan INAS 2026. Kegiatan ini menurutnya untuk ketiga kalinya dilaksanakan di Indonesia dengan tujuan untuk memberikan kesadaran kepada seluruh masyarakat tentang stigma yang beredar di masyarakat bahwa autis itu bagian dari penyakit gila atau sakit mental. Menurutnya stigma yang berkembang tentang anak-anak autis itu salah. Mereka sebenarnya tidak gila atau sakit mental, melainkan anak-anak itu memiliki ability atau kecakapan atau kebolehan untuk melakukan sesuatu berbeda dengan anak-anak lainnya.
2: Di sekolah, di pusat layanan, di tempat kerja, dan di tengah masyarakat. Semoga Indonesia Autism Summit 2026 menjadi lebih dari sebuah acara. Semoga ia menjadi titik mula kepada gerakan yang lebih besar, gerakan yang menghubungkan ilmu dengan tindakan, keluarga dengan dukungan, dan anak-anak dengan peluang yang mereka layak. Hari ini, kita tidak hanya membuka sebuah summit, kita membuka ruang untuk harapan, kerjasama, dan perubahan.
4: Hari pertama kegiatan INAS 2026 disambut antusias oleh masyarakat Kota Batam yang turut dihadiri oleh para ahli, praktisi, akademisi, dan komunitas autis. Adapun rangkaian kegiatan selama 3 hari kegiatan ini, yakni talk show, workshop, pameran, dan gratis screening atau asesmen konsultasi bagi para orang tua yang mempunyai anak-anak yang berkebutuhan khusus. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita selanjutnya pendengar, pemilik kendaraan bermotor di Batam dihimbau membayar pajak kendaraan tepat waktu guna menghindari denda administrasi. Berikut dilaporkan Sarah Melina.
5: Pemilik kendaraan bermotor di Batam dihimbau membayarkan pajak kendaraan tepat waktu guna menghindari denda administrasi. Himbauan itu disampaikan menyusul masih adanya masyarakat yang menunda membayar pajak hingga melewati jatuh tempo. Kepala UPTD PPD Samsat Batam Center, Patrick Nababan mengatakan, keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor akan membuat pemilik kendaraan dikenakan sanksi berupa denda administrasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Besaran denda dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pajak pokok ditambah sanksi administrasi lainnya. Semakin lama keterlambatan pembayaran, maka semakin besar pula jumlah yang harus dibayarkan.
6: Membayar pajak, kami berharap dengan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Karena seperti yang kita dengarkan juga, banyak juga masyarakat yang seperti Pak Edo bilang tadi, kita dengarkan di radio, di kolom-kolom komentar masyarakat.
5: Untuk memudahkan masyarakat, Samsat Batam Center menyediakan sejumlah layanan pembayaran, di antaranya Samsat Drive-Thru, Samsat Keliling, Samsat Bergerak, Jempol Sapri, hingga Samsat Corner. Layanan ini diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan pembayaran dengan lebih cepat dan praktis tanpa antri panjang. Pemerintah juga mengajak masyarakat menjadikan kepatuhan membayar pajak sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan daerah di Kepri. Diketahui realisasi pendapatan pajak kendaraan di UPT PPD Samsat Batam Center pada tahun lalu mencapai 91% dari target yang ditetapkan, yakni di kisaran Rp280 miliar rupiah dari target Rp300 miliar rupiah. Sedangkan untuk tahun 2026, pihaknya menargetkan capaian lebih optimal hingga 100%. Berbagai upaya percepatan tengah dilakukan guna mendongkrak penerimaan pajak kendaraan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
1: Berita lainnya pendengar, pemerintah Kota Batam mengambil langkah untuk memastikan seluruh anak tetap mendapatkan akses pendidikan dengan memberikan subsidi bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri agar dapat bersekolah di swasta. Berikut dilaporkan Nurul Mahfud.
7: Pemerintah Kota Batam menyiapkan program bantuan kependidikan bagi anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri pada tahun ajaran baru. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga, khususnya di tengah keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Bantuan itu diberikan dalam bentuk subsidi biaya pendidikan kepada siswa yang melanjutkan sekolah di swasta, dengan nominal sebesar Rp300.000 untuk tingkat sekolah dasar dan Rp400.000 untuk tingkat sekolah menengah pertama. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Batam, Surya Makmur Nasution menyampaikan, kebijakan ini merupakan hasil perhatian pemerintah terhadap kondisi di lapangan. Diharapkan, kebijakan ini dapat meringankan beban orang tua sekaligus mencegah anak putus sekolah.
3: Bahwa anak ibu yang tidak terdaftar di sekolah negeri, ya, SD misalnya, tapi sekolah di swasta. Artinya, tapi sudah ikut daftar dulu ya, Bapak Ibu syaratnya ikut daftar. Tidak diterima, maka anak ibu boleh sekolah di swasta. Pemerintah akan membantu per anak itu Rp300.000 untuk sekolah SD. SMP-nya mendapatkan Rp400.000. Itu disediakan APBD kita, Bapak Ibu. Ya, jadi di-cover oleh APBD.
7: Surya Makmur menilai, langkah ini menjadi solusi jangka pendek yang efektif sembari pemerintah terus meningkatkan kapasitas sekolah negeri. Dengan adanya subsidi ini, diharapkan juga tidak ada lagi anak di Batam yang kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan hanya karena keterbatasan fasilitas sekolah negeri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, pemerintah Indonesia dan Singapura menjajaki kerjasama strategis untuk mengembangkan pusat data regional melalui sinergi kawasan Singapura Johor Riau atau SJR. Inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok sekaligus mendorong percepatan ekonomi digital di kawasan ASEAN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, pembahasan mengenai pengembangan pusat data lintas wilayah tersebut masih terus berlangsung dan memiliki nilai strategis bagi kedua negara. Menurut Airlangga, sektor digital kini dipandang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru di tengah ketidakpastian global. Berbeda dengan sektor lain yang rentan terdampak konflik geopolitik, ekonomi digital dinilai memiliki daya tahan yang lebih kuat. Selain membahas pengembangan pusat data, pemerintah bersama Singapura juga terus memperkuat pengembangan kawasan ekonomi strategis seperti Batam, Bintan, Karimun atau BBK, dan kawasan industri Kendal. Kedua kawasan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menarik investasi dan mendukung transformasi ekonomi berbasis teknologi. Airlangga mengungkapkan kawasan industri Kendal saat ini hampir mencapai kapasitas maksimal sehingga akan diperluas untuk mengakomodasi kebutuhan investasi baru. Pada sisi lain, Nongsa Digital Park di Batam juga menunjukkan perkembangan pesat. Kawasan yang dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi digital nasional tersebut disebut hampir terisi penuh dan tengah menyiapkan tahap ekspansi berikutnya. Selama ini Nongsa Digital Park berkembang menjadi lokasi strategis bagi industri teknologi karena letaknya yang dekat dengan Singapura serta didukung jaringan telekomunikasi dan infrastruktur pusat data yang memadai. Erlangga menilai penguatan industri digital dan pusat data menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan ekonomi. Sektor ini tidak terlalu bergantung pada distribusi barang fisik sehingga lebih tahan terhadap gangguan logistik akibat konflik internasional maupun perang. Lebih lanjut, ia menyebut digitalisasi dan industri semikonduktor kini menjadi topik utama dalam berbagai pembahasan ekonomi global termasuk antara negara-negara ASEAN, Eropa, dan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
4: Berita olahraga hari ini pendengar kami awali dari berita olahraga MotoGP. Pembalap Pertamina Enduro PR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio masih bergelut dengan cedera jari yang dialaminya sejak MotoGP Catalunya. Tim PR46 menginformasi bahwa pebalap Italia itu baru saja menjalani perawatan khusus untuk mempercepat proses pemulihan. Cedera tersebut bermula dari insiden besar yang melibatkan Alex Marquez dan Pedro Acosta pada balapan utama MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya beberapa waktu lalu. Dalam kecelakaan itu, motor Ducati milik Marquez yang terjatuh menghantam motor Di Giannantonio. Pebalap berusia 27 tahun tersebut kemudian terjatuh dan mengalami cedera pada jari kelingking tangan kirinya. Hebatnya, Di Giannantonio tetap melanjutkan balapan setelah restart dan berhasil meraih kemenangan di Catalunya. Sejak saat itu, ia terus membalap dengan kondisi jari yang masih dibalut perban. Bahkan sarung tangan balapnya harus dimodifikasi agar bisa mengakomodasi cedera tersebut. Dari berita olahraga bulu tangkis, pendengar Antoni Sinisuka Ginting langsung tersingkir di babak pertama Australian Open 2026. Ia dikalahkan Dong Tianyu dari China yang lolos dari kualifikasi dengan dua game langsung 15-21, 15-21. Dalam pertandingan babak 32 besar pada Rabu 10 Juni 2026 kemarin, di game pertama Ginting sebenarnya mengawali dengan baik dan langsung leading 5-0. Tapi lawannya kemudian bangkit dan sudah menyamakan skor pada kedudukan 11 sama sampai akhirnya merebut game ini. Di game kedua, perebutan poin berjalan relatif lebih alot dengan kedua pebulu tangkis silih berganti meraih angka. Dong Tianyu unggul tipis 11-9 pada saat interval game ini. Antoni Ginting sempat bisa menyamakan skor pada kedudukan 15 sama, tapi lawannya kemudian merangkai poin demi meraih kemenangan pada game kedua, dan akhirnya Ginting pun kandas. Dari berita olahraga lapangan hijau pendengar, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho merangkul Beckham Putra dan Sadil Ramdhani seusai laga kontrak Mozambik. Ia menyerukan persatuan di tubuh Garuda. Ridho berpose bersama dua Persib yakni Beckham dan Sadil yang ditemani dua pemain Persija lainnya yakni Raihan Hanan dan Doni Tri Pamungkas. Ia menyatakan komitmennya bahwa tidak ada rivalitas ketika para pemain dipersatukan di Timnas Indonesia. Hal ini sekaligus menjawab insiden yang dialami Beckham seusai laga Timnas Indonesia melawan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 9 Juni kemarin. Beckham diteriaki kata-kata umpatan oleh sekelompok supporter saat ikut berjalan bersama seluruh skuad Timnas mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyapa penonton seusai laga. Insiden ini sempat membuat Beckham sempat melakukan konfrontasi ke pelaku. Aksi emosional Beckham kemudian dihentikan Kevin Dick yang marah besar rekannya mendapat perlakuan tidak pantas. Beckham Putra menjadi sasaran kebencian sekelompok supporter selama membela Timnas Indonesia. Ia juga kerap mendapat perlakuan serupa di luar stadion, bahkan saat sedang di hotel bersama Timnas Indonesia. Pengalaman kurang menyenangkan ini diduga kuat terkait rivalitas Persija Persib, di mana Beckham kerap menjadi tokoh antagonis saat kedua tim berjumpa. Awal tahun ini, Beckham merupakan pencetak gol kemenangan 1-0 Persib atas Persija Bandung. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Batam menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan Indonesia Autism Summit atau INAS 2026. Pemko Batam bakal berikan subsidi bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan Anda juga dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 7781051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain, ke RRI aja. Yuk,

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: dalam siaran favorit. Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Mendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan info lalu lintas dan akan terhubung dengan Bribda Rian yang akan menyampaikan live report dari lokasi traffic light Panbil Mall Batam.
2: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
3: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
4: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi.
1: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah disampaikan, kami akan hadirkan informasi arus lalu lintas yang disiarkan secara langsung dari lokasi traffic light Panbil Mall Batam. Saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Bribda Rian di lapangan yang akan menyampaikan laporan secara langsung. Selamat pagi, Bribda Rian.
5: Halo, selamat pagi.
1: Bagaimana kabar Bribda Rian dan tim di lapangan pada pagi hari ini?
5: Alhamdulillah Kak, untuk pada pagi hari ini kita dengan tim dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau masih dalam keadaan sehat walafiatnya.
1: Baik, alhamdulillah. Silakan bisa disampaikan langsung untuk arus lalu lintas yang disiarkan secara langsung dari lokasi traffic light Panbil Mall Batam.
5: Baik Kak, selamat pagi sahabat pendengar setia RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau menginformasikan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Langsung dari Simpang 4 Traffic Light Panbil Mall Batam. Untuk yang pertama, di mana dari Jalan Lejen Suprapto Batu Haji yang akan menuju Jalan Ahmad Yani Batam Center dan yang akan berbelok menuju Jalan Es Parman Pintu 2 Muka Kuning atau mengarah Tanjung Piayu. Pada pagi ini dalam situasi ramai dan lancar. Sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang melintas pada pagi ini mengingat jam-jam kepadatan pada pukul 06.30 sampai dengan 08.30 waktu Indonesia bagian Barat. Begitu juga situasi arus lalu lintas sebaliknya dari arah Batam Center yang akan menuju Batu Haji dalam situasi ramai dan relatif lancar. Kami mengimbau kepada pengendara dari arah Batam Center yang akan menuju Batu Haji agar lebih menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak kendaraan Anda dari kendaraan lainnya dikarenakan galian pelebaran jalan sudah tepat di depan pos polisi 9010 Polresta Barelang. Dan juga pendengar perlu diantisipasi bagi kendaraan yang akan melintas di kawasan traffic light Panbil Mall Batam dikarenakan terdapat persimpangan keluar masuk yang akan bekerja di kawasan industri. Pada kawasan ini kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati. Baik, untuk yang berikutnya, pendengar dari arah Tanjung Piayu yang akan menuju Batu Haji pada pagi hari ini terpantau dari arah tersebut sudah adanya peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi. Sesekali perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan antrian kendaraan di traffic light yang akan berbelok ke arah Batu Haji dan Batam Center. Namun selepasnya berjalan dengan baik dan lancar. Dan antisipasi juga akan antrian kendaraan yang akan menuju kawasan industri Muka Kuning, kawasan industri Panbil di mana adanya pertemuan arus kendaraan dengan kendaraan yang akan keluar masuk maupun sebelum dan sudah mendekati traffic light ini. Kami mengimbau kepada pengendara agar mempersiapkan diri saat sebelum berkendara, pastikan dalam keadaan sehat dan cukup istirahat. Lebih baik berangkat lebih awal daripada terburu-buru dan membahayakan keselamatan di jalan raya. Demikian Kak untuk informasi awal dari simpang traffic light Panbil Mall Batam. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih untuk laporan arus lalu lintas pada pagi hari ini, Bribda Rian. Kalau dari arah mana saja ini yang terpantau mengalami kepadatan dan jalur mana saja yang masih relatif lancar?
5: Untuk pada pagi hari ini, di mana dari arah Piayu sudah mulai ramai, namun relatif lancar, namanya saja mengalami perlambatan dikarenakan traffic light pada kawasan ini. Dan untuk dari arah Batam

0: Center menuju Batu Haji juga masih terbilang relatif lancar dan aman terkendali untuk pada pagi hari ini, Kak. Demikian, Kak.
1: Baik. Apakah terdapat hambatan di lapangan seperti kecelakaan, kendaraan mogok, atau aktivitas lain yang mempengaruhi kelancaran lalu lintas?
0: Baik, Kak, kami mengimbau khususnya untuk dari arah Batu Haji yang akan menuju Batam Center dikarenakan langsung lurus pada traffic light ini agar mengurangi batas kecepatan kendaraannya dikarenakan pada pagi hari ini telah terjadi kecelakaan ringan di mana pengendara roda 2 menabrak dari belakang yaitu pengendara roda 4. Namun untuk korban masih terbilang luka-luka ringan dan sudah kita amankan untuk di pos 9010 Polresta Barelang. Demikian, Kak.
1: Baik, Bu Darian. Bagaimana upaya pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas di lokasi saat ini?
0: Baiklah, untuk upaya pengaturan pada pagi hari ini, di mana ada personil dari Ditkamapta Polda Kepulauan Riau berjumlah 3 personil, dan untuk dari personil lalu lintas Polresta Barelang ada sejumlah 3 personil pada pagi hari ini.
1: Baik, terakhir Bu Darian, bisa disampaikan himbauan untuk pendengar Pro 1 RRI Batam.
0: Baiklah, kami menghimbau kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 Batam. Yang pertama, mari kita utamakan keselamatan daripada kecepatan agar sampai tujuan dengan selamat adalah yang paling utama. Yang kedua, mari kita gunakan helm SNI dan sabuk pengaman siap berkendara demi melindungi diri dan keluarga kita. Yang ketiga, mari kita jaga jarak aman antar kendaraan untuk menghindari kecelakaan di jalan raya dan jangan menggunakan handphone saat berkendara. Fokus dan konsentrasi adalah kunci keselamatan. Yang kelima, patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan demi terciptanya keamanan bersama. Demikian, Kak, untuk laporan yang dapat kita laporkan kepada pendengar RRI Pro 1 Batam bekerja sama dengan RRI Pro 1 Batam dan Ditlantas Polda Kepulauan Riau. Kembali ke studio. Selamat pagi, salam presisi.
1: Terima kasih, Bu Darian, untuk laporan langsung arus lalu lintas dari lokasi traffic light Panbil Mall Batam pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan semoga sehat selalu, Bu Darian.
0: Baik, Kak, selamat pagi, sehat selalu.
1: Itu tadi pendengar laporan arus lalu lintas yang disiarkan secara langsung dari lokasi traffic light Panbil Mall Batam. Selalu utamakan keselamatan, mematuhi aturan lalu lintas, serta menjaga ketertiban bersama di jalan, ya pendengar.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU.